0: Ajeng, Ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelantre mewali nyaringin gongnya Sintia ring acara Rahajeng Bali, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Wenton salam Niki, Rakelantre saking Aji Putu Widya, Rahajeng mewali Niki Aji, salam sarang pendengar perempat RRI Senamian gongnya. Suksema Niki Aji, sampun gongnya sampaikan. Rakelantre sepuluh titian sarang sami, nah Niki Wenton informasi tambahan, Niki nge saking Bliduta, Niki nge. Serangkaian ya Rakelantrai wentan kegiatan Mendak Siwi, Memben, Bumi Suda dan Tawur Tabo Gento niki nggih sebagai bagian dari pelaksanaan Piodalan Pedudusan Agung Karya Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini ring Desa Adat Sibang Gede. Niki wentan akan dilaksanakan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas sementara di mana penutupan total Jalan Raya Sibang Gede akan diberlakukan pada hari ini Kamis 2 Juli 2026 dan Jumat 3 Juli 2026 mulai pukul 9 pagi Mali Jebos ring waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai niki nggih. Wonten pengaturan lalu lintas niki bagi kendaraan besar, truk, bus dan kendaraan angkutan lainnya kenten nggih agar tidak melintas dumun di Jalan Raya Sibang Gede selama kegiatan berlangsung. Jadi penggunaan kendaraan besar dihimbau menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan serta menjaga kelancaran perjalanan. Dari arah Sangeh menuju Denpasar wentan jalur alternatif menikingi untuk kendaraan besar dari melalui Pasar Mambal menuju arah timur yakni di Desa Sedang lanjut ke Angantake menuju Gatsu kentan nge. Yening jalur alternatif arah barat niki melalui Gereh menuju Penarungan nge. Arah Denpasar menuju Sange sampai Petang nikingi Rakelantrai melalui Simpang Tiga Darmesebe belok arah Lukluk sampai Kapal nge. Dan arah Gianyar menuju Mengui niki menggunakan jalur alternatif melalui Gatsu. Arah Mengui menuju Gianyar menggunakan jalur alternatif melalui Mambal dan juga Gatsu. Wenton penggunaan kendaraan roda 4 dan roda 2 niki bagi pengguna jalan dari arah Denpasar minap niki nggih menuju Sange maupun sebaliknya akan diarahkan melalui jalur alternatif sisi barat dan sisi timur wilayah Desa Sibang Gede sesuai petunjuk petugas di lapangan serta rambu penunjuk arah sementara yang telah disiapkan nggih. Jadi mohon maaf niki nggih Rakelantrai atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan minap Rakelantrai sane melintas nggih Rakelantrai di daerah Desa Sibang Gede kenten nggih Desa Adat Sibang Gede karena wentan napi wastane piodalan ageng nggih Rakelantrai. Jadi besar harapan dari masyarakat Desa Adat Sibang Gede untuk pengertiannya dumun, kesabaran serta kerjasama seluruh masyarakat dan pengguna jalan demi kelancaran, keamanan serta kehikmatan pelaksanaan upacara adat keagamaan puniki nggih. Rahayu sarang sami informasi puniki mungkin di tanggal 2 dan juga 3 kantongnya Rakelantre untuk pengalihan arus lalu lintas. Informasi saking Bliduta niki nggih Mali Jebos, gongge wau lantaran Mali sapa sanggra ring acara Rahajeng Bali nganinin inik topik menjaga laut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tips Tangga Bencana, tips penanganan kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang keberadaannya sama sekali tidak diinginkan. Seperti halnya jenis bencana alam lainnya yang dapat diupayakan penanggulangannya, demikian halnya dengan kekeringan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan antara lain, 1. Menanam pepohonan. Karena seperti yang diketahui bahwa salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan kemudian menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon dan disebut dengan air tanah ini akan dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. 2. Untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan atau terbendung sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Bendungan juga digunakan untuk mengairi sawah. Dan 3, menghemat penggunaan air. Air yang merupakan sumber daya alam harus dihemat dan penggunaannya hanya sewajarnya saja, jangan berlebihan.
1: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi. Raklantrai mewali nyaringin gongga Sintia ring acara Rahajeng Bali Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Raklantrai berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Indonesia niki merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Jadi wilayah tersebut menyimpan potensi sumber daya kelautan yang besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya terumbu karang, padang lamun hingga hutan mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. KKP pun menyebutkan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional melalui penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kekayaan hayati laut Indonesia juga menempatkan negara ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Raklantrai terus berbagi pengalaman untuk menjaga kelestarian laut. Raklantrai dan sampun menikmati hasil dari jerih payah nelayan Napike Manten. Dari hasil laut minap niki skadi ikan kantannya atau ajeng-ajengan laut sanilianan. Tur puniki minap Raklantrai sampun medue usaha kantannya di daerah pesisir. Kantannya sampun bersurat pastikan untuk pemerintah ke pemerintah untuk melegalkan usaha nike dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi dibedayakanlah kenten nge Raklantrai masyarakat pesisir untuk ikut serta dalam usaha sane dibangun oleh Raklantrai. Ini minap wenton pengalaman nike durus berbagi niki ring pesawat telepon 0361 223361. Nge kantos jam sia niki Raklantrai maliki dike mantan galanyane durus ke angin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Ratu. Nggak Cynthia juga ngelolet ke Pak Tujang Andeng di Amerika Serikat, Australia,
0: Ratu, London. Promo sebut cara tan mereka kan gongge nak tentan mereka ibu.
1: Ya,
0: open mereka pasti di dalam mimpi niki. Tapi astung kare nek dumun astung kare.
1: Ma kabar mana ma mengayang di dur amone
0: Mimi.
1: Gangga sing dia
0: tiang
1: dejeng ring perempat RRI
0: suksema ibu Vera pendengar setia perempat nih kesana jagek jelolet stato bahagia stato ceria stato ramah
1: kalau nama garang siapa cepat dia dapat.
0: Enak mula kita nih bu. Tapi ada dada lanjut nih tan pragat pun satu gongge mangkin coba nak ya. Ibu-ibu makin tanggal muda, pasti harum niki dompet ibu Vera. Napi melang dumun.
1: Nyelang.
0: Pantasnya kebalik, gonggek nyelang ke ibu Vera, wau ya.
1: Sing dadi samang-samang.
0: Tanda dos tombong-tombong ibu tan kentan.
1: Anak suge, sabang meseng dadi tole.
0: Tapi dados dumun sombong niki bu ngeninit indik informasi bahwa Indonesia puniki kentan nge menjadi negara terbesar kentan nge pusat keanekaragaman hayati laut niki bu.
1: Ya, sama Mas RRI. Bagus saja topik niki, enggak?
0: Iya, top Marco top saja, enten.
1: Bagus saja topik niki.
0: Ring pekan-pekan biasanya nak madolan ajengan laut napi mantan. Napi?
1: Enggak. Saja topik. Memang kita sebagai bangsa Indonesia. Oh, ini itu aja yang lolet nih. kita bangsa Indonesia dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita merebut melawan Belanda dengan Jepang. Akhirnya tercapai pahlawan-pahlawan kita yang hormati. Tetapi kita kaya alam, kaya laut, kaya tambang batu bara, tambang perak, tambang menggenep kita di Indonesia, tetapi rakyat tetap melarat, geng. Satu, kita sekolahan anak bayar. Kedua, Oknum-oknum pejabat sekarang korupsi saja.
0: Aduh, kan wentan mantan informasi berita kan. Tapi untuk bayar sekolah ya memang wentan ibu yentan bayar sekolah napi anggen mayah guru-guru nike bu harus dimengerti nalar nike. Tapi kan wentan niki pemerintah sampun napi wasane program di pendidikan nike bu.
1: Inge.
0: Satu keluarga satu sarjana sekali nikah lah contohnya ibu pemerintah sampun mendukung.
1: Lagane rakyat liung adap tanah hangon nyekolan panak subur ada sarjana ngelegegan suka tiang buktikan enggak untung yang sing adap tanah tiang hasil tiang nyait nyekolahan anak di bukit bisa. Ya. Tetapi tidak punya kerjaan kamu mau ngelamar panak tiang bidang sing mangko enggak. Sing lah nyamo beli sing lah di megai di kantor bupati kantor gubernur bapo sing lah megai kantor bupati kantor gubernur akhirnya berak jasa profesor doktor di lemari
0: enggak. Oh, kenten. Tapi mungkin apakah di keluarga ibu wenten niki minat mata pencariannya sebagai nelayan kenten nggih ibunya atau membuka lapangan pekerjaan niki di wilayah laut ibu?
1: Dan banyak niki tabanan anak-anak cucu bekerja ke luar negeri tetapi jangan di apa namanya itu napa enggak legal.
0: Oh iya, ilegal nggih. Heeh.
1: Jangan anak-anak kita dimaklarin oleh oknum-oknum ya.
0: Nggih, nggih.
1: Seperti kita sudah banyak anak-anak dipotong-potong, dicacah, disakiti di luar negeri itu. Tiang kasihan nggih Irago beling 1 tahun ben melekatan ben. Aduh. Jadi maklarin anak-anak orang megai luar negeri kene-kene gitu-gitu akhirnya cak-cak Enrico tanpa yang kasihan itu enggak?
0: Nge ibu, semoga ya tidak terjadi kembali ibu ya. Tapi Niki yang perlu diperhatikan kembali ibu selain Nike, kelestarian laut juga perlu diperhatikan ibu nge. Kalau ibu Vera wenton-ton pengalaman Niki sarang wargi ring pasar untuk bersih-bersih laut, minap Nike ibu selain bersih-bersih ring widangan pasar ibu?
1: Wenten niki usuh niki di ya ganggo niki wenten.
0: Oh iya ganggo wenten. Biasanya bersih-bersih kudang minggu berapa hari?
1: Ya ganggo. Niki ni yang wenten ido petaro lungo nak ke beji niko ke ya ganggo enggak.
0: Oh ke ya ganggo. Inge.
1: Kami niki ke luar tanah lot. Ya ganggo. Di ganggo wenten kesimpangan ido petaro sugerin dalam pet enggak.
0: Oh kenten. Inge. Tapi untuk masyarakat pesisirnya apakah napi wasnanya pun niki ibu sampun menjaga keresikan di daerah ya ganggo nika ibu?
1: Inge niki ya ganggo niki petani ngali pindang niko.
0: Oh kenten petani ngali pindang.
1: Niki di pekanang ada pindang.
0: Nggih.
1: Nyawa taruhannya kawan kita menelayan niko enggak?
0: Oh iya niko pun tapi malah dengan cuaca ya iklim berubah-ubah pasti ke ibu
1: nggih.
0: Keselamatan nomor satu nggih.
1: Nggih mungkin niki rahayu semeton di tiang ngereh be kedengan pasti pang selamat kenten niko wenten kan masih sering kok enggak terjadi niko kenten. Dikit yang makai masih menduwe nyaman simpel di saking Madura niki jak yang di pekanan nelayan niko yang sekali Madura gagapin tiang gerang pinang kenten.
0: Oh kenten.
1: Niko enggak kenten makanya tiang sering bersatu kita teguh berserai kita teguh ayo menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia maupun Provat RRI pun niki kenten.
0: Inge asong karo suksema nalar ibu informasinya ne.
1: Kita merasa paling pinter dengan kita paling kayak berbagi ku ingin duduk di sisimu. Pak Surya ini canggu saming ya
0: inggi
1: semoga enggak sehat lah ayu kita yang mendoakan semua ini penyiar perempuan RI semoga semua hidup berbahagia pengkali hidup darusan di melinggung-melinggung di gelo man meta penyiar-penyiar hidup pengkali perempuan RRI
0: inggi suksama ibu sampai nyaringin
1: rajang ngera rajang nge rajang juga perempuan RRI jaya merdeka.
0: Merdeka. Suksama ibu Vera, semangatnya luar biasa nih kinge memperhatikan keselamatan nge bagi-bagi para nelayan nge yang memang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Kantornya memutar kembali kantan nge penyediaan pangan di pasar untuk napi wastane hasil laut kantan nge. Seperti kita nih King Raklantrai sampai menikmati jerih payah dari nelayan King Raklantrai, tidak hanya nelayan tapi kita harus memperhatikan kembali juga bagi masyarakat pesisir yang tentunya harus disejahterakan kentan nge. Pak Warsukolik sampai nyarengin widangan antiga, Pak Ari dinamika telar topati kelungkung sampai nyarengin nge. Nik Santa niki sampai nyarengin suksema niki Nik Santa. Kak Angga niki selamat pagi kembali Kak Angga, semoga Kak Angga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat nge. Riungku Ibu Vera Durus nyaringin 0361-223-361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat pagi. Panjang umur Pak Mam Kandu Tiang Niki.
2: Inggih patut.
0: Inggih patut. Punapi Pak Mang, sehat.
2: Asung karo konggih, sampun dados.
0: Sampun dados inggih. Mangkin wonten salam niki sane kangen atun yang kirana niki Pak Mang.
2: Oh nggih. Assalamualaikum Rahajang yang kirana.
0: Inggih.
2: Sehat
0: nggih. Astung karena lar Pak Mang status sehat
2: Pak Mang. Ini santa niki nyarengin.
0: Suksome nini sampun nalar wau colak-colek ring warsa perempat nggih.
2: Jerman kaler.
0: Oh nini Jerman sampun deket ring Lombok. Nikang wau
2: niki nggih.
0: Nggih, ora Lombok nggih nini elinge oleh-oleh nini. Pak Mang, makin ngemosang ini menjaga kelestarian laut niki Pak Mang.
2: Lebih kelestarian laut
0: kenapa? Nge, kelestarian laut niki tetap dijaga. Sapun api niki, medue pengalaman mina Pak Mang nyarangin bersih-bersih atau puniki menanam ente-entean mangrove. Oh, sapun api Pak Mang?
2: Ngehin menanam mangrove nih kenan kedumun. Waktu yang pertama terjun ring pariwisata nih kang ya, nanang sarang menanam mangrove nih.
0: Sarang menanam mangrove ring di jani ke lokasi pantai atau lautnya Pak Mang?
2: Ring kawasan Suwung.
0: Oh ring kawasan Suwung di daerah Serangan jatuhnya nge? Nih?
2: Serangan.
0: Nge. Oh kenten.
2: Oh pertama nih ke. Nih ke mangrove nih kan yang diperlukan nih ke air payau nih.
0: Air payau ya minap nika Pak Mangge makanya tenyak mentek minap di daerah
2: nika, di daerah-daerah yang
0: pasut ada lembuan, nika, kentan
2: ada delta nika,
0: iya oh pantas nika. Mah Indira nih kang sekali nika wow iya
2: kira Mah Indira
0: nge boleh pengalaman kentan nandurin mangrove ring daerah pasut nika tenyak mentek
2: nge nika doh saking lembuan nika nge. Nika yang diperlukan nika air payau
0: ya oh nggih
2: nampak ring loloan nika sekali ring serangan nika kan wenten tukat Badung nika wenten nggih sampun kenten wenten tukat napi nika ne ring jalan tukat Balian nika kan temus mereka nggih.
0: Oh kenten berarti memang harus air payau kenten nggih Mang Demente. Nah nika menghabiskan berapa mangrove nika Pak Mang?
2: Dumun berapa ya nika nggih wenten lebih kan 10.000 tiang nanam nika, tapi sarang akeh nika.
0: Sarang akeh,
2: sarang mapala nika.
0: Oke. Dan iya. Berarti Pak Mang sudah ikut berkontribusi untuk laut lah kenter nih Pak Mang ya. Nah, niki kan sampun nandurin mangrove. Nah, untuk masyarakat pesisirnya niki Pak Mang, sejauh niki apakah Pak Mang sampun manggihin masyarakat pesisir sejahtera niki Pak Mang?
2: Masyarakat pesisir nggih, duaning nelayan nika nggih akeh nika nepi pekaryane ne ring laut nika sampun ya tetap merasa daya yang unten sejahtera ampun nggih menengah lah sampun kenten
0: nggih. Tapi kalau untuk di napi wastane puniki di sisi laut minap atau pantai niki nggih sampun minap wentan Pak Mang pengalaman manggihin masyarakat lokal membuka warung makan kenten nggih makan laut.
2: Kebetulan teman tiange ring Serangan nika buka kenten kuliner laut
0: nika. Kuliner laut kenten nggih berarti semua menunya laut.
2: Nggih, wonten rika tradisional, dari tradisional sampai nggih masakan-masakan internasional. Kami berbahan laut.
0: Laut Kentan nggih. Sepertinya di Serangan memang napi wastane mata pencarian masyarakat lokal akeh nelayan terus membuka warung makan laut Kentan nggih, Pak Mangge.
2: Ring Kedonganan, Jimbaran, Sanur makin sampun mulai
0: ini. Nggih, sampun mulai nggih wonten beberapa cabang pastika untuk makanan laut Kentan nggih restoran nggih.
2: Oke, mohon niki sana mewah nika terung-terung nika makin mewah ngerarah nge.
0: Terung-terung kentan nika dari hasil laut nika Pak Mang.
2: Nge. Oh. Abuntar nika tapi wenten sekali jauh menik nika. Tapi jauh menik kan mangan nika.
0: Oke.
2: Dia bercangkang tapi dalamnya cair gitu.
0: Oh, mungkin berarti memang tidak ada hasil laut sekali nika. Mungkin ada tapi jarang ya Pak Mang ya.
2: Mahal nika nge.
0: Oh, wenten tapi mahal. Oh. Iya.
2: Dumun kan masyarakat lokal yang di pesisir nih kan mengkonsumsi makin sampun diekspor.
0: Oh kenten, berarti kita bisa dikatakan lebih jarang untuk mengkonsumsi nikel, lebih banyak mengekspor kenten ya Pak Mangge?
2: Ini lebih jarang nih kan.
0: Oh,
2: dan dilindungi makin karena jumlahnya semakin sedikit.
0: Makin sedikit, iya.
2: Populasinya sedikit.
0: Populasi semakin sedikit. Nah, dumun-dumun ngajeng sekali nike, napi wastane nike Pak Mang?
2: Terung-terung.
0: Terung-terung nike, gunanya untuk apa Pak Mang?
2: Nah, selain untuk dikonsumsi nike kocap bisa dipakai obat, entah obat napi atau kosmetik. Nggih, untuk mencerahkan kulit. Nah, nika kan jika di rumput laut nika.
0: Nggih. Oh, kenten. Iya. Populasi semakin sedikit. Iya, memang tidak boleh. Iya, untuk sembarangan mengkonsumsi sekali dumunan. Nggih.
2: Tripang nika kan makin dicari, diteliti untuk obat.
0: Nge. Oh, iya ripang masih tidak asing di telinga gonggek. Terung-terung niki asing sekali Pak Mang.
2: Iya bahasa Indonesia nggih niki buter nika.
0: Oh, kenten. Inggih. Yen kenten. Suk semua Pak Mang informasinya nih. Niki meluas sekali niki boleh.
2: Nih Bu Eka BB sampun niki.
0: Bu Eka sampun ka pertama ragane Pak Mang.
2: Inggih. Inge,
0: Inge, suk semua Pak Mang, sampun menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman kentan nge yang pertama, sampun berkontribusi untuk melestarikan laut menanam mangrove, kedua menginformasikan sesuai pengalaman Pak Mang, medui sewitra kentan nge sampun memberdayakan dirinya untuk membuka warung makan di daerah pesisir kentan nge, karena kan memang salah satunya di Serangan Kedonganan memang menjadi tempat pusatnya restoran-restoran ajeng-ajengan laut kenten nge Rakalan Rai. Jadi masyarakat lokal nika astengkara sampun berdayakan langsung untuk membuka usahanya sendiri nge. Turupun iki gongge wau mirenga wenten terung-terung kenten nge memang dari hasil laut nge, ekosistem laut yang memang makin sampun populasinya semakin sedikit pastinya dilindungi nge. Jadi semakin luas informasi kita niki Rakalan Rai luar biasa sekali suksema Pak Mang nge. Talar Bu Nindakum sampun nyaringin gongge ring WhatsApp perempat. Semangat terus Bu Vera geset gati ya setengkara niki nge. Memang geset gati niki Ibu Titiang Widangan Tabanan Ibu Vera niki nge. Salam saking Ibu Nindakum nge. Pesanakan jebos niki Rakalan Rai malah jebos gongge lantar Malay, tetap puni kiring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Rahajeng Moli, nyaringin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rakelan Rai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dicapai melalui diversifikasi mata pencarian, pelatihan pengolahan pasca panen, dan penguatan akses pasar. Inge, jadi dukungan dari pihak lain pun juga sangat penting nih, Inge, sekali Rakelan Rai yang tidak nih, Inge, berada di sekitaran pesisir. Seperti minap nih, Rakelan Rai, medue napi wasan yang puniki rencana kantongnya ada seperti kolaborasi modal dari swasta, bantuan teknologi dari lembaga swadaya, dan kebijakan pro nelayan dari pemerintahnya, dan dukungan masyarakat lain pun bisa mengembangkan ekowisata bahari, misalnya wentan homestay atau penyewaan perahu wisata, dan mendukung budidaya perairan seperti rumput laut, keramba jaring apung, atau tambak ramah lingkungan. Kantongnya dari segi pengembangan mata pencarian alternatif nge, yaitu pelatihan, pengolahan, dan perluasan pasar dari dukungan masyarakat lain pun juga bisa dari pihak akademisi atau LSM dapat memberikan pelatihan keterampilan. Sekali gue pirang wow, enten pelatihan keterampilan dari Mbah Indira sampun nyarangin nge, ikut serta langsung nge, jadi komunitas Niki dapat membantu pemasaran digital UMKM untuk produk olahan sekali abon ikan, terasi, keripik kulit ikan, atau kerajinan cangkang kerang. Dan juga pembukaan akses permodalan dan pembentukan koperasi. Jadi dukungan masyarakat lain pun juga bisa dari perbankan, minap niki, lembaga filantropi, atau program CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Nge, dapat menyediakan permodalan dengan bunga yang ringan. Jadi masyarakat didorong membentuk minap niki koperasi nelayan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga. Dan gerakan sadar lingkungan konservasi. Nge, dukungan masyarakat lain pun bisa dilibatkan dari komunitas dalam gerakan bersih pantai, penanaman hutan mangrove, dan pembuatan terumbu karang buatan. Nge, jadi Niki akan mengembalikan populasi ikan di sekitar pesisir. Dari beberapa dengan masyarakat lain pun gue gak sampun mirang nih, kayaknya beberapa yang sudah terwujud, yang sudah di napi wastane.

0: Pengalaman, ring line telepon, WhatsApp Pro4, Talering Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Tetap menikirin Program Budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Nah, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi, Raka Dentrai. Berbagai produk kerajinan lokal melalui industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 mampu membukukan omset sebesar 5,95 miliar rupiah. Kepala Disperindak Provinsi Bali Gusti Ngurah Wiryanata mengatakan nilai transaksi tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali. Dijelaskan omset sebesar 5,95 miliar rupiah tersebut berasal dari 124 pelaku IKM yang mengikuti pameran dalam rangka PKB ke-48 tahun 2026. Mereka memasarkan beragam produk unggulan Bali di area pameran Kesirarnawe dan kawasan Arde Chandra Taman Budaya Art Center. Igurah Wiryanata menambahkan, seluruh peserta merupakan IKM binaan di Disperindak Bali yang telah melalui proses kurasi sebelum memperoleh kesempatan memamerkan dan menjual produknya secara gratis selama pelaksanaan pameran. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rakelan Re mewali nyaringin gongnya Cynthia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ringgala jam siap katos jam dasa, gongnya lanturang nyaringin Rakelan Re ring acara Rahajeng Bali. Nge, pebelibakan makin dorong kemargiang, Rakelan Re gongnya dagingin untuk informasi menarik lan tembang-tembang Bali. Nge, Rakelan Re tetap uniki ring programa budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyinga anggla derai derai.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bajukut. Bajukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan bajukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakalan Rai, Kanton, Ring Perempat, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang, Gongge Sintiang, ya. Ring Rai Nemrospati, Kali Juli Warsa, Kali Talinam Likur, ya, Rakalan Rai, niki informasi yang dumun, indik dudonan acara, Ring Pesta Kesenian Bali, Kaping Petang Desa Kutus, Warsa, Kali Tali, 6 likur. Ringgalah jam desa semang niki rakalan rai ring waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan angsoka wenten kegiatan kriya loke utawi loke karya seni kerawitan gamelan gambang. Nggih. Gamelan gambang niki nggih rakalan rai turinggalah jam 11 siang malih jebos ring waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan Ayodhya wenten kegiatan reka sedana utawi pergelaran musik dan tarian khas Indramayu dan Cirebon Sanggar Seni Nusantara Desa Juntinyuat Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Ringgala jam kali siang waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan Ratna Kanda wenten Bali World Culture Celebration reka sedana utawi performance tradisional Bongsan Talchum Seoul Institute of the Art Korea Selatan ya. Ringgala jam 5 sanjo waktu Indonesia Tengah wenten ring kalangan angsoka genahnya nih ingin punika kegiatan reka sedana utawi pergelaran Arja Nega Persatuan Napi Wasane Puniki Tunanetra Indonesia DPC Kabupaten Badung Banjar Aseman Desa Abian Semal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. Ringgala jam 6 sanjo waktu Indonesia Tengah megenah ring kedung Kesirar Nawe reka sedana pergelaran pelegongan Semare Petangian Sanggar Bina Yuwana Santi Lingkungan Ubud Tengah Kecamatan Ubud Duta Kabupaten Gianyar. Turinggalah jam 6:30 waktu Indonesia Tengah ring kalangan Ayodhya niki genahnya nengge malapisan ring kalangan Ayodhya genahnya nih ringgalah jam 6:30 waktu Indonesia Tengah wenten pergelaran Arja niki rakalan rai komunitas seni keluarga kesenian Bali RRI niki nggih. Malih ja bos niki wonten Arja perempat RRI Denpasar jagi pacang pastika menyiarkan secara langsung niki rakalan rai nggih. Sane megenah ring kalangan Ayodhya. Toringgala jam 6:30 malih ja bos waktu Indonesia Tengah ring panggung terbuka Ardi Chandra wonten kegiatan kesedana pergelaran drama gong grenggang maya paguyuban peduli seni drama gong lawas Pats Magol, Desa Kesiman Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sampun dicatat niki tanggal, tempat dan juga waktunya Rakalan Rai sampenang sampai terlewat niki nggih menjadi penampilan luar biasa dari seniman-seniman dan tidak terasa sampun memasuki bulan Juli di Pesta Kesenian Bali niki nggih. Malah jebol sungai lantaran malah informasi-informasi sanilianan tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: tomat.
1: Mo'yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mo'yu mau masak apa?
0: Mo'yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo'yu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Belinyoman yuk kangkung.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, selamat pagi Rakelan Rai Kantor yang Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintia. Kanton seputaran Pesta Kesenian Bali informasinya nengge. Seka Joget Bumbung Kumbang Dedari Ring Banjar Tegal Tamu Desa Batu Bulan iki tampil memukau dalam ajang parade di Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 pada Selasa 16 Juni sanes sampun lintang doh kentangnya 2026 dengan sajian Joget Bumbung yang mengusung pakem dan tabuh kuno. Koordinator sekejoget Bumbung Kumbang Dedari, Komang Manik Sumardika, 39 tahun, mengatakan konsep yang ditampilkan dalam PKB kali ini sengaja mengangkat gaya joget bumbung klasik dengan iringan tabu-tabu kuno sebagai upaya menjaga keaslian lan pakep joget bumbung yang ada di Banjar Tegal Tamu. Dan beliau juga mengatakan bahwa sekejoget Kumbang Dedari pernah tampil dalam ajang PKB pada era 1990-an. Dan pada penampilan di PKB ke-48 kali ini, kembali membawakan tabu dan gerak tari yang sama sebagai upaya mempertahankan identitas serta menjaga keaslian warisan seni yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Dan beliau juga berharap generasi muda mau belajar melestarikan joget bumbung sesuai pakem yang diwariskan oleh para pendahulu. Dengan begitu, identitas dan nilai-nilai seni yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan dapat terus dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang. Informasi puniki sane gongge Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: Inggera Kelantan Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, Kanton Ring, acara Rahajeng Bali, Sarantitian Gongge Sintiang ya. Rakelan Rai di tengah maraknya aneka camilan modern nih, King ya. Dodol Bali tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat maupun wisatawan. Benar napi benar nih Rakelan Rai, karena jajanan iki dikenal dengan rasa manis yang khas dan tekstur kenyal yang menjadi daya tarik utamanya. Nge, pembuatan dodol Bali pun masih banyak niki dilakukan secara tradisional. Yani ngemosong indik bahan-bahan niki wenten bahan-bahannya nih, sekadi gula merah, santan lan tepung ketan niki diolah melalui proses pemasakan yang memakan waktu berjam-jam. Proses tersebut menghasilkan dodol dengan aroma harum dan cita rasa yang kaya niki nge. Minap niki Rakelan Rai sane seneng ngajeng dodol rasa napi ke mantan sane sampun dicoba nge Rakelan Rai. Dan tentunya bagi masyarakat Bali, dodol bukan sekedar makanan, tapi jajanan niki sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan dari simbol rasa syukur serta kebersamaan. Oleh karena niki, keberadaan dodol memiliki nilai budaya yang cukup tinggi. Nge, informasi puniki dados informasi terakhir nge Rakelan Rai menutup perjumpaan Rakelan Rai taler sarang gongge Sintia ring rahina waraspati mangken kala Juli warsa kali talina melikor mogi mepikenah nge aksamayang Rakelan Rai yang ngwentan atur gengit dorong manut nge Rakelan Rai malibos wusan gongge Sintia wenten beli dede sering nyarengin ngawit ringkala jam dasa kantos jam 3 sanja malije bos nge Rakelan Rai ring margi hayam muruk pitung dasa dan pasar selamat beraktivitas. Maka wasananing atur pupotang gongge Sintia antuk nguncarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Bali menilai keberadaan sekolah favorit merupakan hal yang wajar selama predikat tersebut dibangun atas kualitas dan prestasi akademik. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan tiap satuan pendidikan perlu terus meningkatkan mutu agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat, bukan karena faktor di luar kualitas pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027, Dewa Made Indra memastikan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel melalui jalur kemampuan akademik serta jalur domisili berbasis GPS. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara terbuka sehingga meminimalkan peluang praktik titipan maupun manipulasi. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
7: Ratu Idadani Sarang Sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudane. Awal di tiang lagi di kapeng arengan Ratu Dudane sarang sami. Reng acara duine acara dagang gantal numonin rahine oras pati sana manggin gih pinangkal kaping kali ring sasih Juli niki sampun manggin warso duang tali enam likur pasti kene setado pengabdian didan yang didiang setado kena rahat yang rahayu sarang keluarga duine. Atur piuning didian ki majeng ratu dedanen didiang sang sane won oneng niki pecinta arje nggih male jebos niki ring kalangan ayodian niki arje duwene arje RRI dan pasar dagi pacang mesola galah niki jam 6:30 nah kurang lebih niki setiap tujuh jagi kekawitan ini didengar se para pecinta para penggemar sareng sami ngerauhan Rike ring genah ring kalangan ayo dia ngiring Rike napi wasana meganu wirasa niki sareng-sareng mogi-mogi nyanan pulih ketemu niki sareng semetuan titiang para pecinta Ardal dan Lan penggemar dagang gantal niki sane preside rawuh penyanan nggih. Hai nggih ora rahina sane mangkin niki sang arep galah niki wewidangan semeton saking Hotel Madya dan Pasar menawi niki nggih. Jagi sang reditian niki nggih. Niki sampun ndeng ranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Piro titiang e?
0: Ah, dau-dau nen iki plingten dangamian plingten. Napi katre?
1: Asrung karo kena mecik padai. Padai jantan pecik nih.
0: Asrung karo, umpun mengadang bisore ringat senter, nyanan maling ayat Riko.
1: Oh, ketemu.
0: Nah, rawu.
1: Ketemu. Jam budak mulai jam tengah pitu.
0: Tengah pitu, tengah enam pun Riko nae.
1: Eh, tiang jam lima pun itu.
0: Oh, du. Pasti ada nyen itu Riko.
1: Paman ngali liuk malu itu.
0: Sate lo ang di tengah sate itu. Terus nak kak, nabi jaga kak.
1: Sinom.

0: Ingih, kocap niki ragu niki mau urip dados jatmu, dados manusia niki.
1: Mula sangka pijan kawi.
0: Urip iragone teh puniki saya waktu wantah ledang paicani dosang yang widiwase
1: geleng duur lano sekena
0: pinunasnya nih di sejeruanan urip niki mang de preside yang ngalit gelis nyen duur dilis gede turmaning seger mebekel duh.
1: Prade panam ayo prati
0: bet prade galah sana bang cang rauh kan deseng teke niki pun api.

0: Ninggalan rantas kewentenan jagat Irago niki.
1: Jagat niskalo neka tuju.
0: Wusan ring sekalo nah napi tetujone ukasan wantah jagat niskalo ni.
1: Danda dosa tu naskatula.
0: Nah duanen sampun panemayo pantun sampun kalah wastane dan sampun irago presiden yang bakal nolak bakal ngeliden kewentenannya sampun iko.
1: Apun iko makin kaguring.
0: Lu greyang sekadi persanggo purun titiang ngaturan gurit nanganinan ini kewentenan padi solah hidup iragone pemargin ragone sekedar wan kantun maurib
1: mangna wopo karo anak pada.
0: Nah, maka sami pun ikut tetujuannya napi mangdane dari sampun irago padam dan iwang sana ngarian upok seluwiran upokaro upocaro anak kesane padam dan kenten ji
2: cuma pak made bagus
0: mulu bagus minde
2: 12 ya kak Erlang.
0: Ada nih kau.
3: Ada.
0: Pasingnya leb perangku, perangku.
3: Pasingnya leb perangku Pak De.
0: Jangan nekat.
3: Kenapa gak terus Pak De?
0: Langsung karo kiap yang niki.
3: Oh, kiap nih,
0: ngayah
3: di sana.
0: Ngayah di dengar center kerja jabul kerja cuma ngayah nanti di TV bin ada bola.
3: Ada terus ngayah. Iya,
0: mau gitu
3: enak
0: Pak De. Iya, semua. Durus
3: nggak durus. Mulanya lantai pupus sinam ya. Kemana sekarang Pak De?
0: Durus, Niki.
3: Terang.

0: Inggih bawasan mangkin. Nah, Pet Pradi ragu dados piana niki Ninik Bella niki nyalam daler niki.
1: Nih, malah jebas munggah nih.

Iraga putra, putri mah maduwit sanesang rerama pinaka guru rupaku raga saneng ubuh iraga.

0: oleh sang guru rupa ke uli halit kone rago peting-peting kantos truno sitang meguar lengan mencakan jineng
1: lengannya gede-gede kering sambon rara maling
0: nah, bawa semangkin neramon sampun tuyuk leng pidan kone niki ngonong hubur ago dan kita nih nah, bawa semangkin idadong wewe sampun tuwo kocak mangkin punapya

Sayu wakti diriku sampun galah. Nah waktu ne ipiana ipu terus ane makin ngelah galah. Ngundi anggalah ne niku.

0: Dasaran lantas ben kenah pikayun tulus ikhlas kengken sakit anaknya tua pidan kel ngayin ragu ne. Jani pangidang masih gitu ikhlas ragu dan kenten ni mudah-mudahan yang ngidang ni
1: ko
0: ini tiang bisa ngidang tiang dan mawales niki.
1: Ampun dan kari ini.
0: Ah bapak dan kari, bapak dan kari ini memek kari segar kari.
1: Ibu kari ni.
0: Kantun nungidang mecik-mecik nasi cino
1: nungijat. Bapak boleh pak deh ngayah ampun mungkin.
0: Ampun
1: boleh ngwales pak deh. Anjang gede-gede pak deh.
0: Becek tutur niki becek.
1: Nih niki reng majang reng pak deh pengintar sarang sami mang nak kena ngelancarnya pak deh.
0: Urus sih.
1: Saya jebak batan siam gatra, saya jebak batan sinar bagi rasa den loma plecing salam menyambut ogen. Temeton kau dia munggah mangkin. Yang mapamit om santi santi santi.
0: Suk semua padang sambian sarang kali niki sampun dados penyumu. Ainge durus segala dirine semeton ring Kota Madya dan pasar niki om swastiastu.
1: Nanak. Om swastiastu rajang senang pade.
0: Ainge rajang semeng kena-kena sira niki.
1: Yang di Batanta niki pade.
0: Ini Bella.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, Pak De, nyana tiang kamu balik harjo
0: mereka. Nggih, mudah-mudahan ketemu tiang kalau ngayam si nempak kelentang, si kelenang, kelenang.
1: Sekarang Bu Desi, tiang nyana jam 5 kalau menjalan.
0: Nggih, durus-durus.
1: Niki ring kakepan Bimo Swargo, Pak De.
0: Durus-durus.
1: Kupo gini nanti, nggih.
0: Gini nanti.
1: Om swastiastu.

0: kuliti tiangin susut kawi sesan kawi kanan ratu beliagung.
1: Atur suk semua Pak De, ini galah sarang atur. Peralagan Pak De.
0: Iya di tiang newe.
1: Pak De malah jebos budal lalon-lalon ring margi nge.
0: Iya nyanan petang nge.
1: Tiang ini pak ring terjebak batan tinar bagi rasa den lomba kecingkang yang menyamodogen. Walah kalian tiang-tiang kinap tiang antuk pramo santi om, santi om.
0: Iya suk semua, ini bela niki ring batan ta. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Nah, ini Om Swastiastu.
2: Hubung, Pak De, hubung.
0: Hubung, jangan sakit kan hubung ini.
2: Mbah Yuda.
0: Mbah Yuda.
2: Di panti Odah Yuda.
0: Oh, kenten.
2: Inggi. Yang jarang belajar sinom, Pak De.
0: Lurus, Mbah Yuda.
2: Om Swastiastu.

Nah, dewa-dewa bawa si dokter melahan pelapanan yang mekayun-kayun lagi.

0: Amador gamo
1: wiring madyaning wanune nak denget anake mau san.

dengakin alas anak suwung bin alas semadur gamo pisan pet prade ado biute na ado petako sanerau nyen bakal nulungan nyen.

0: Salah pak deh.
1: Di pojok tan.
0: Segam nulung.
1: Gelar gelur adi di tuna ada wah bobo buron doyan nih bojok sing bakal ngerti tekian suara munyi adi nih sing bakal presiden ya bakal mapi tulung.
0: Nganang niki pak deh.
1: Nganjuk.
0: Baca.

0: dewa-dewa sangat jegek yang keto mirip pengenjuh beli ni kengkian. Nya adi nerimo. Apa adi bakal nampiasan liang yang nikel bang beli. Keto.
1: Semua pada harta santuk kalah tiang uyak kada nak mau belanja pada.
0: Ampun bang mau belanja nah gitu nah.
1: Aduh di Nampura semeton pada tiang mengatur sejebak watan sinar bagi rasa dan lama pleceng. Mugi kena rajang rahayu pada rajang tugas pada. Beli jebos budal waspador yang margi mugi kena rajang roh ranger galah katur om santi santi santi om.
0: Hai ngesuk semua Bayu dan kiring ubung. Hai, Radio Dadani ngirim mengandalkan ke bos lagi pacang wendon sana melintang.
2: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
3: Hah? Ngeliatin?
2: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
3: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
2: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
3: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita. Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
2: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
3: Terus gimana nih? Aku takut.
4: Bijaklah bermedia sosial.

0: Ini mewali niki ring wewidangan Kota Madya ini dulu Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Madai.
0: Om Swastiastu. Badang niki.
1: Badang Sampeyan Kelon. Badang Sampeyan Kelon.
0: Oh, Badang Sampeyan Kelon niki.
1: Dan bekeni bener.
0: Keno bendiang Mbah Harta.
1: Ya. Yang Pak Man aku ini. Ini kumpian. Pakai terus keto kepada.
0: Kerasan pikun dia di nai. Aduh.
1: Raja ada Pak Day. Ring kunti adnya nih sini.
0: Durus.
1: Om Swastiastu. Kek.

Ingi hampura sana mangkin di tiang metegar jagi pacang ngawitang nyeri teyang.

0: Putra Pandu.
1: Ketu masih dewa putra panca pendawa makosami.
0: Yuki alaga.

0: Sayu wakti ledang, ledang ring sejeronen pekayun, sana mangkin.
1: Fitrayatnya awus kinar di
0: sane mekawinan ledang kayun wantrak pemargin pitre iadnya ne sampun antar eri sejeruanan padlaksana.

0: Aduanan kewentanan ide Sang Prabu Pandu sampun ngemulihkan genaksane mau tamu Rike ring suarga loke.
1: Yuk semua Pak Madan, cok kalah sarang atas ngane.
0: Ya kiap di tiang mana?
1: Empor ya Pak Dia megadang, peran kiap ya.
0: Hehehe.
1: Magatro ring sejebak batan sinar bagi rasa dan loma peking salamnya nih mau nyamuk dogan. Lala katul Pak De, Om Santi, Santi Santi Om.
0: Syusamu ni Om Piang ni Padang Amiat Nisi. Om Swastiastu. Weh lancar niki dadang beli ganti kape yang lancar Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Kodia, Kodia.
0: Kodia, Kodia, Sira niki Kodia, Kodia niki.
2: Membonyol Gunung Karang.
0: Gunung Karang emang bonyol.
2: Kampung Teh Eling.
0: Gung Biang niki.
2: Ingin patut bunga di atas aja Pak. Ade sarang masalahnya nan.
0: Nah, Didian ada sanu, Didih dua, mantan ngentuk-ngentuk, mantan Rike.
2: Ngoros bu Lodro, jak Pak Lodro, sing awal-awang jalan, uling kudang pipan, kadang ajak mila. Jangan, kan dia ngidang henti suwot, didang tugas di rumah sakit.
0: Iya, dia ngantin bu Yan Lodro, dia
2: mana-mana. Akhirnya, kan dia minda mantan, Pak, deh.
0: Iya.
2: Mungkin di tiang nuna sana gampang konten kedek win Pak D ngandang anyo emang ani rumit
0: durus nak durus
2: iki Semarang Danau nge dan manut ampuro Pak D ring cakepan merah manut keling niki
0: durus aduh
2: tapi terang ampuro pinirin nyentan manut ampuro di tiang tiang nuna samu niki pengang megadang ring rumah sakit Om Swastiastu.

Bawasan mangkin rikalan ni desang Prabu Prabu dalam watu rengong dado sedih kewentanan ni dene.

Mangdane di tiang preside ngijalan sekancan merano sane wenten riki ring jagat di tiang wongkon wewidangan kecil

0: dari kalanin ngicalan merano wenton bawa si ratune mangdane didiang presiden nangun yatnyo kenten bawa si ratune wawu
1: dumun atau sare sampun becik pisan ampuro didiang wacen
0: nggih nggih Kang Yang deh
1: biar Kang Yang miki didiang ngundang miki dadang sahur kecunduk ring Arsenter nyanan, seliden dong sahur.
0: Adong sahur ni ke rekan lapin tu?
1: Niki dengan Nusaina, rekan penampak rekan. Senang nonton Arjo, pemain Arjo lumun pade.
0: Oh, kenten tinggi.
1: Tinggi. Niki dalar ibu ring kapal, ibu running eh. Ngiring nonton ngiring. Bulodro seliden ke salon Bulodro. Dia ya, nak selit kalau mereka pang poli jalan-jalan dumun jebol saja cucu di apa deh.
0: Nggih.
1: Kuputuk ke boyo mereka sempidi mereka kan.
0: Niki nini Bella kerang kering niki adon nama si
1: luwo. Nini Bella kacunduk ya nan sarang mudah singe. Inge pak deh pangtan ketap-ketap sarang ngungkur. Cutat nak sami sejebak batar sinar bagi rasa dan lomba plecing ding rijo mengenah melinge ngiring sir sarangin ngibur nyana niki. Mano adek ting F-Center Pak D, Malaysia Bos, Budal, Waspador yang margi salam sarang ibu sami sekeluarga nge sarang mau jero camplung talar sekolah nyana ragane nge Siti yang mau pamit Pak D. Oh, santi oh.
0: Suk semua tuh kong biang cantik di tiang dikiring Iman Bonyol nge nge. Nah ini sebetulnya kemudian ini sebetulnya ring katerangan tapean niki durus nang ranjing gak lah duitnya mungkin ini om swastiastu
2: om swastiastu
0: ini om swastiastu
2: kodia
0: siapa sirah ini kiring
2: ini obatanta pak
0: deh obatanta wawah wukat obatanta niki ya tuh dia
2: tadi datang ke 50 lagi sebetul durung tercatat di telinga kenten tadi
0: belum tercatat niki kare ringa
2: wol wol tercatat di telinga ya di tiang Bu Desi saking Batanta Pak De
0: Bu Desi dan yang ini Bella Batanta
2: ini yang pun nonton nenek Bella bentan pun Bu Desi
0: ini
2: Lumbiang Yoga Raja Lumbiang Malibat ketunduk di kong eh. Makanya membekal kong biang selo, kacang,
0: lagi. Mi enak nih, jangan unas sih nama tu ketunduk nih.
2: Ingin pak deh, yang belajar sih nama deh.
0: Terus deh.
2: Om jas.

Selantang urip penak blotong semelajah dedon yen pacang sap pacang med melajah.

Nah kebisaan itu tua membuat pesan angon bekel cening di kemungsi kondongo sewayah.

0: Nah tuh nyenceng Pang Presiden Sarahino wengi lemah peteng siang dalu tuh alih ceningin ke Darmane.
1: Sistem apa Pak De? Agak kan kesu kokuan yang Pak De. Itu yang mengatakan sih sekarang pengelingsian itu yang Pak De ya Pak. Ya nampun dia munggah pasti keberagane egar kenan. Pak Kak jawaban rajang Kak. Mungkin aja Pak Kak enak nge. Dia sudah terima yang hijau tetap monitor dagang gantal Pak De. Ya telah diki udah putus dia tak ada talar rajang pada Kak Jir. Ingin cetak yang sarang samir yang sejebak batan sinar pagi rasa dan lembab lecing salam menyamo dogen sira bentan galah male jebol ngiring-ngiring kecunduk ring abian center
0: nggih padut arah-arahin demen arah-arahin
1: galah kate titiang mau pamit om santi santi santi.

Hai radio dan ini menawi itu galah ring palat dan ka pertamun iki rauh iki dumun nggih mali jebos jagi ring titiang mali ring galah rebutan nggih saya geyang cakep penduwene taler mali bro sarengan kidi merebut niki megarang mangdet dan udu dan garang buyung niki dagangan titiang nggih.

Sobat Budaya, peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir. Nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan zonasi pesisir, memastikan ketersediaan ruangan tambat perahu, serta mempermudah akses BBM bersubsidi dan sarana keselamatan melaut demi menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka. Kelompok nelayan Cipta Karya Nyoman turut mengatakan perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir. Sekian Getra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingin punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
5: ditian
4: niki mbok tiange
6: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id,

0: Aingge pemirsa sareng sami wali ditian iki nyarengan ring acara dulu ini acara dagang gantal nggih sanewu sampun semeton wewidangan Kota Madya dan Pasar mendui galah eh nggih sane makin ngiling negara rebut makin sarangan maling. Ini rayu niki semeton titiang jero gede tapakan niki rayu jero gede tala beli madi swarte beli madi dengkol titiang ring dahume tala metu rayu metu bang kucet yang lemah om swastiastu
1: astu
0: ingi om swastiastu. Ye, Bu Yan ditiang jak Pak Yan, Bu Lodre. Elingan nyana ni Mas Residan rawu niki sareng kali.
2: Nggih, Pak Made.
0: Inggih. Ditiang.
2: Pak Made tak nika nyanan.
0: Nggih, ditiang ayah nempak kelenang nyanan mereka.
2: Nggih, Pak Made. Nggih. Sama Pak Yan, Pak Made.
0: Mau Pak Yan, Pak Yan terus mandus malu nak mandus nak.
2: Ya, tapi perangai Pak Made.
0: Tiang.
2: Tapi angin perawan jaga
0: nak. Nah, napi nasi uap ni jauh pasti jaga yang berjaga cerabuian. Awang uap lu.
2: Nai larang angin Pak Made.
0: Terus. Kedek kan buaya.
2: Ampun munggah lawu nega.
0: Nih.
2: Kau imbur dan ni Pak Made dan yang nang sangenang Pak Made.
0: Ingin buaya.

0: wire ada anak seng tetedan yo ngelanting buah beringin nadriko bo ikedis bukal ja paling yang inang bin ngangin yang bin ngaukeng yo nepuk anak jege kan paling cara boyan lodo
1: Mialih,
0: siang kengkede sepa madero. Mialih, melang padok kita tanya.
1: Mati ngak ya di ini, saya diama madero.
0: Aduh.
1: Teman matinya di ini ya, Mbak Madero.

0: Nah kenyal mirip pun bukal nginang napi men mangkin ngelanting iyo ngelano napi nje mirip kelano yang si buyan lodro nikino.
1: Oh kayu kayu coba made.
0: Nu misi ye nabringin deno.
1: Ayah.

0: Nah, yang upami mungkin wenten paksi cenik kini ke paksi ane alip.
1: Ayah sedang ke Allah sama anyas.
0: Ambil menyusu ni kau. Nah sedang sedang ita yang lanting ipun ikedis ceni nang ngalih-ngalih anu dia bedak itu dia apa ya dia binam itu sesep yang lanting ini
1: enak kedis ya ngasep nonyok Pak Made
0: ini
1: gak mau dekat ya bibirnya nikah saya nanya ke Pak Made
0: ini di selang-selang gigi ya mirip nikah ada gigi yang kedis itu
1: Amen.

0: minap dan dinge kata ken bapan be kan di jerat jerit galang giling pundak bakting dari ko di sak di nyarang ane misi anas bungan pacah itu blolot kan di. Kan di
1: si bang ade.
0: Yeah.
1: Kan ade akan

0: Nada je cuma nang saya Bu Yan, mula ketulungannya injun bayar sampai ke saup, ke sangkol, ke entung, ke kalang ayo dia binanan.
1: Ada nggak jadi berada sama deh?
0: Iya Bu Yan, iya.
1: Iya sama deh, semua banget sama deh. Ampun boleh narangan sama deh, iya sama deh.
0: Iya.
1: Yang magadra makin tidak kantan sama deh.
0: Terus?
1: Pak Made salah ayu malah jebas ya Pak Made. Sarang ngebuk jeron siapa jeron tamplung Pak Made. Sarang mangku desong ya Pak Made nge. Sarang ayu kena sejati Pak Made.
0: Ya terus terus.
1: Nge mangkin hater nge ngalah Pak Made. Pak Boleh siwit romu ngah mangkin nge Pak Made.
0: Ini suk semua Bu Ayan Lodre. Ini
1: amit yang mangkin Mama De,
0: inggris.
1: Kupotan yang mangkin nanti Pramo Santi.
0: Inggris, suk semua Bu Yan Lodro niki ringsi bang. Rajang Rayu niki, dunia kirana niki ringsiangan Rayu talan mau kondrin di tiang Rayu. Munga munga munga. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Hei, Om Swastiastu, tegal lalang, tegal lalang.
2: Ini tepat Pak Made, itu kena menengah dunia
0: ini.
2: Sayang sungguh.
0: Terus tuh.
2: Ini.
0: Pun api gatre, niki dumun nak ya, galungan sampun lintang, niki kuningan sampun.
2: Bece-bece Pak Made, sampun. Ibi siang teko uli mato orang.
0: Ring dijar, ring jo.
2: Melilang ke Gunung Payung. Kok dika ampun sedikit rika nyumun ini uli di pura seraken ampun kentan yang nampak madekal merika ke lab center dan boleh kentan pakir
0: meh
2: aman aja tiang lo ngelap toh
0: meriki nak ke RRI parkir kan lingah niki parkir kang yang memargi kidek danginnya 2 meter eh.
2: Karena orangnya tiang rika di gelora di kan di gor ni ke pakir
0: baik juga
2: baik jauh dia tak ngidang di kampung niki lingser lingser ronyang tak
0: ini meriki mandan ke kantor RRI parkir rados ke sapam di depan kenten
2: ini banyak banyak masa nung kencang ni nung
0: kari kari kari terus terus terus
2: nanti ni
0: terus
2: napi
0: ni kini? Napi ni kau
2: no? Kita lo.

Ini risedronan daksino ning niki wenten adeng. Nah, wenten arden nika simbol napi simbol ade yang niki talu.

0: butin wan trah simul ideh yang sade siwa
1: pare siwa mo.

0: Nanika maka sami pinake simul pance dewateni.
1: Niyukti pamade. Ne pamade ampura ne tentang nanu miang daya ngobduyut.
0: Ingge.
1: Ne ampura semetan sarang sami. Ne pamade rajang tugas. Abatan sinar bagi rasa dan loma pecing yang mau pamit om santi santi santi om.
0: Ingge suk semua tuh ring tegalalang niki suk semua. Ainge wenten pengumuman niki ring sekegung suara sandi niki elingan benyanan kocap latihan niki. Mangda semangat nyangro dalam diri ni. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini.
2: Pak De.
0: Om Swastiastu mau wali, siapa sih
2: Reni? Yang saking Kelungkung Pak De.
0: Kelungkung Tangkas.
2: Ini.
0: Pun
2: apa yang saya gak kerja
0: Pak De? Asung karo, kiap di dia.
2: Sanyanan ngarengin Pak Made Musola.
0: Ini sarang megambel lah sanit yang boleh.
2: Oke.
0: Ini.
2: Makin tiang mata uruk niki Pak Made.
0: Nggih, nyana nilainya ring radio monitor yang tan boleh ke guard centernya.
2: Nggih, Pak De. Siang itu yang Pak De.
0: Duduk, lurus.
2: Om Swastiastu. Nanti niki. Oh, aduh hilang.
0: Alin alin Rico dumun ya. Ijo no anu kadung macelap aku.

Sami maka punika wenten yang pesengane wenten carane raga jagi mausan ide.

0: Winten anak kemawasan hidup betari rudra taler akeh malih sane dios-diosan peragan hidup yang betari
1: atur sup semua Pak Made.
0: Eh, Ibu ring tangkas.
1: Iya, dumugi Pak Made sekarang kena ngelantur Pak Dengi.
0: Sup semua.
1: Pak Winten iring tiang berkiring udara.
0: Iya.
1: Mungkin tiang megah sarang kami ring semitu badang gantas sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba putih. Ini Pak De, salam sweet manten tiang lung semua kami cimet tiang antuk teramu santi. Om santi, santi.
0: Ingin suk semua. Hai ingin semua tuan titiang ling serat segara wentan ring jeningan lemongan nusya penida nusya gede niki pun api gatro duwine sarangan merebut niki mugi-mugi presiden yang ngeranjing niki ngeh pastikan ini stade radio dudane panggil titiang disejeronan selat segara niki maka sami kena rahayu ini benjang kalah selat segara menawi temui kalah ini kalau sama tuan titiang sekangin-kangin niki wenten sirona panocing dan mungah panocing hijau yang luas niki panocing. Ibu leng kerungkung, sekeng kerungkung, rakeng kerang asem. Bu utama, saya nak usap dia terus. Nah, ngawang-ngawang dia niki, Bu Vera di dia. Seger nih Bu Vera di dia niki ring tabahan. Aduh, Bu EBB, Bu EKBB niki bang lima bulan. Muka niki. Om Swastiastu.
2: Om.
0: Swastiastu. Ya, apa sih niki?
2: Hajang siang beli made.
0: Pak Dut niki?
2: Iya, ampun Pak Dut.
0: Mancing.
2: Iya, lan mancing.
0: Beh, cuman man mong.
2: Oh, man idang macelop.
0: Mek kejem.
2: Aja ngarang sing gitu.
0: Ya gawakin celopin apa ne sing macelop.
2: Ini grepe-grepe song teleponna. Jek oge nak malun macel. Ngalah mas ya.
0: Telepon apa mesong misi beren.
2: Ah, song telepon.
0: Durut apa Dut menapi gatron nih pun napi gatron.
2: Karo kena lewade. Lewade tiang males tak sareng keluarga samingi.
0: Nggih, nyanan ten ngidan kirau niku.
2: Adera, sampun wau sebab ladera.
0: Bu ya lodo nggih.
2: Nyi lewade tiang males tegar pupuh ginado nggih.
0: Bertegar pun.
2: Ngom sasiati. Swadharma dadi manusia.
0: Nah, pun api niki sepatut iragu swadharma ne dados jatmo niki.
2: Sana.
0: Ya, patut. Aduh, kenapa ini gitu men ya man yang menekjak menggelebuk gitu. Raja rayu niki sarang sampe. Nelo apa man yang jemput melayu merorak dia raja niki. Aduh, bangi saja ya man yang kayaknya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Ade, salam kenal sarang Niang Rai saking Bono
0: tiap hari. Eh, Niang Rai dia ni kiring Bono kelot kaje kelot.
1: Iye, Bono
0: kelot
1: ya.
0: Bono kelot, iye.
1: Jarang kita Pak De, Kang Yang neme boleh munga Pak De.
0: Aring pidan dan boleh ni munga.
1: Aling ada nang lagi lu bulak
0: sudah boleh munga. Aduh. Dan jam mirang radio minat dan.
1: Ada kan, nak saya ino, usang erek iye melebo sampun lorat.
0: Oh iye, suksema tu iye.
1: Ngarang niki napi ya kenyang niki bubuh napi niki ada. Semarang Danau Pak De.
0: Semarang Danau.
1: Iye. Om Swastiastu.

0: Wah, kocap kantian bangkiannya bingkih kanti ini. Kiki kalau ngain gitu niki.
1: Nyangup gae.
0: Nyemak gai ini deh, sing padahal ngitungan gai apa ya dado, gai apa ya teko, jekel garapin dulu-dulu sing tanya nyangat.

Bakal ngerurusan emadan kelangon nyamung hidup pengupo jiwa ne rayu niki Pak Madi getas niki ring dijo jeraganmu genah rayu Pak Madi salam niki sareng semedon sami.

0: Nabi onek niki nggih.
1: Tong sido ban mangenepang.
0: Nah, pang mersido yang ben ngisinan kita ne wireh nak liusan ngeladen, liusan ngeladot.

Rasa yang ditiang anak curhat niki meduwi oke meduwi cucu pecerecet niko patut kemertanin taler

0: Makas amin niko nak tegul leban basang nak arus niko jin niko waduk dan dari biang godoh kan yang berseduh nak dador arus ajin ajang masih dan genten itu ya
1: sikit ada sikit
0: dia
1: malah sikit ramai
0: ni kang yang sikit ya ke semutuan ini nanti padut padut
1: sikit kadang nak boleh ruang padut
0: kan kang yang padut
1: yang muna sikit pak deh
0: ini sikit muna
1: ni ni tan boleh boleh pak deh nyelak tan boleh
0: ya yang tan nak nyelak jangan impak nyak boleh nak kai
1: ya pak deh penapi gak try rika pak deh
0: sungkara panas jadi ki bangka bingki hengki.
1: Nge, mangga kena rajang sarang sami sekeluarga pak deh.
0: Yesus.
1: Asli pak deh, kenapa pak deh?
0: Siti yang saking bitter, niki banyak senguan.
1: Kok yang nge, siti yang nak alik yang wajar di kesiki pak deh.
0: Siapa niko?
1: Esa, esa oman, kang ayu oman Mariani.
0: Iye, pak bisa kan siti yang niko?
1: Nge, niko ampun, asli ngampun kan kari, ibu ngampun nganten kenten pak deh.
0: Kenapa yang
1: mak tua ni angkai nak tengah? Kenapa yang pak deh?
0: Ingat
1: tu. Mangga bece-bece jadi kabak deh.
0: Ingat.
1: Pak deh, iki mengasa niki pak deh. Kita yang beli belagor iki kami senang pak deh yang arena mana?
0: Belagor. Be belagor ayu sementara belagor sedang kami niki dagang kursi niki sila wentan niki beli tomlos sekarang wentan.
1: Akhir tu kita senang pak deh.
0: Iya rayu sarang sami.
1: Rengono tu kita sarang sami nalar pak deh. Niki gombiang Sri Agung sarang ngaji unggah selamu pamang demunga pak deh. Sarang ngaji orso, nih rengi kita sarang sami nih. Asal ngobrol sami nih nih. Nih pak deh, niki ladang molot yang nang munga pak deh.
0: Ladang mola.
1: Nih.
0: Balik bos kan bisa rakan munga niki ya.
1: Nih, mang demunga pak deh tiang bilang KBB sarang kita sebidi. Tak badung, cukup serang sami ya pak deh.
0: Iya, serang sami.
1: Mungkin waliang yang alah pak deh, ni yang nak berbincang senang murangnya orang jero.
0: Ah, sejak sampun luar biasa tu ni.
1: Iya, ni yang melang yang nyait niki sawereren yang kandang rumun. Pangboleh kan jaran pak deh.
0: Iya,
1: iya pak deh. Sini pada perumah Santi, Om Santi, Santi.
0: Santai
1: om.
0: Nggih sik semen iki dunia-dunia ring bono kelot niki. Terus nae ngau-ngau mungkin angin-anginan terus jenten pangten banyak kangen kau niki. Aduh, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Hidang niki ben menek niki.
2: Aduh, bangun ngelupung beli mati kapeng
0: kok. Hahaha. Yang kendo maro.
2: Ada bagus gede sinyal sehingga menyamuk.
0: Ada. Wajib rai era raji era di niki rayu niki wajib raji. Tungka ring cek hilung tare rayu.
2: Teruning melebok balik yang melebok jadi mati.
0: Ye.
2: Ni lanjut yang ni belajar niki. Dharma dari manusia.
0: Nah, menapi suara dharma niki dari manusia nih. Lanjut teman.
2: Sanlang pisan pemelajakinya.
0: Nak nenten je kau gelebuk ni ke kebisan. Nah, suara dharma ni rago dari manusia dari jatmu patut pelajin talar.
2: Cucurga monet lebay
0: ring sastra wenten mungah tutur-tutur mau tamu nah niko patut selegan pelajakin.

0: Eri kala ni melajin sastra nadika raga polis ulu solakir ahayu ni ni kemang de presida ke panggukin
1: Nama dika merca pada
0: hidup iraga ni teh muniki ke merca pada ke jagate.

0: Mang dene preside iraga uning kawentenan sane ke bos mayo samsara kener kak.
1: Samsara dikirin jaga ate pun api paling pola hidup.
0: Aduh.
1: Mang preside nyalan
0: sih. Bih luar biasa.
1: Mau ne patut tengen.
0: Patut.
1: Melewati.
0: Patut patut doh.
1: Sampun patut mancung ya, mancung bisa nglakanin sing.
0: Nah, sung karo alon-alon nang sakit ada kalah terusnya kan man belajar pargian.
1: Apa jek berjani?
0: Nggih.
1: Penikam liwati sing adem meglebuk. Ya meglebuk liani gede ngurah sinyal. Nyak.
0: Nyak meglebuk.
1: Niki wis salah.
0: Sira nika nyalamin.
1: Buka.
0: Hah?
1: Enggak,
0: Bu Vera,
1: mereka
0: Bu Vera
1: Ibi rengkang Bu Vera melihat yang udah kalian menangis. Nah, kalian disambung
0: Ijo, Niko.
1: Ini Bu Vera, Ninita, Talal, Pak Devi, Rahajeng. Sekarang Pak Bu, Haji Merati, yang ngeleng ya?
0: Enggak,
1: Haji, nge, sarang sami Switro, Niki sampun galah, sana kiti Mang Dawentan menawi sana bunga lima D. Rahajang juga Sampuro menawi kirang temang tiangan katun laja.
0: Sampun luar biasa.
1: Rahajang tugas patit mancing pamit demun. Om Santi Santi Santi Om.
0: Jengi suksemu patut mancing di tiang sana sekan sekan mancung cunguh neng. Niki salam niki sareng sareng Bu Lodi Tanjung Sari niki ning ketas niki nggih. Nggih telar Bu Yan Sari Merdu niki rayu mung apisan Bu Yan. Beh rayu sareng Pak Sutamo di tiang. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Arah jang siang niki sampun.
2: Arah jang siang Pak Made bagus niki terus.
0: Nggih. Yeah.
2: Silamadeg. Mangku sedani.
0: Mangku, Pak Mangku sedani.
2: Tapi gak ada Pak Dek.
0: Asung karo tuh Pak Mangku.
2: Ai, tadi akeh niki waktu
0: nah. Nah, kantun malik. Nggih dado yang sinom sedan ki yang kel sinom.
2: Ya nutup niki nutup.
0: Durung ya sana.
2: Hah?
0: Durung, durung.
2: Ini nyarengnya kan deh.
0: Durus, durus.
2: Om Swastiastu. Hidup yang mondong sangsara.
0: Nah, kumulan bani kocak berago numitis meriki sangsara ini kocak pasti ke sampun ketegan niki.
2: Mungkin hidup besok mati.
0: Dua nangkihan benilih dan keni antuk makin kocap nyeneng kantun benyangan dan uning taler mugi-mugi taler karus menerang nyeneng
2: mama nyakin keranjang padang pedang lemah
0: iya pupun. Hidupnya saat waluye memanyakan keranjang padangnya pun api niko nasarino pumpenanipun wireh kido akeh di sejeronan maurib
2: dan wang netua lantas mati
0: galah yang sampun sengkauh nah niko sane saya wakti pemargi lingsir napi menangi malih sedo gagal rauh niko
2: sane kita apa jang ke tepuk
0: lekat hidup mati niko sampun mejanten sapu niko pemargi niragu nih.
2: Puput danin imang mana cumuli mabalik muli
0: hanya sapuniko iwayan tam-tam tetimbang ngering pekayunane pekenah nyane padidi nah makin digelis ipun mewali mulih nyane
2: aduh

0: ne yuma
1: Ratur maning kecunduk sareng ramani punya kali imeme lani babuannya nih.
0: Esok semua galah yang tos sampun melanyaran pade. Dus.
1: Tak menduwe kan melanyar.
0: Pakai mancung, pih sakti ragam pino ini dah mulai.
1: Pih sakti saja kan.
0: Boleh yang lodo sampun. Waktu kau bawa munga, yang boleh galah. Eh, kita semeton makasami pade. Ah, masih bos yang miringan Arjo di radio.
1: Iya, iya, iya.
0: Galah wali yang peka, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sukseman, kirim tabanan itu. Ah ini kantor kalah duit ni niki Malaysia mantan niki bunuan Irwan mah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu deh.
1: Bel lanang-lanang sami niki jak lais niki jak bekal lais resi anu niki megarang niki.
2: Apa?
1: Itiang.
2: Kejar-kejar deh.
1: Rahayu, rahayu, siapa sihir ni kini jadi sah.
2: Nah,
1: nyo,
2: umi ni sekarang
1: masalah deh. Iya, yang rekod ada penonton mantan.
2: Bangku sedani, tidak semua bangku tapi petani. Ampun, penghabis ni kini ada.
1: Ingi.
2: Tutup, tutup yang.
1: Eh, dah dos na, mengening, mengening.
2: Sama mengening sampai tutup.
1: Dados, nggih telas sampun ya, telas tinggal kalanya.
2: Nggih, nggih, nggih. Engal-engal tiyang nusuk.
1: Ampun melaib nah.
2: Nggih, nggih. Semeton dagang gantal tarang sinamnya.
1: Nah, nggih. Ratu dedane di tiang semeton dagang gantal niki nah sarang sami penapi.
2: Nona sinampura sugi
1: kaping riye nunas pengampura didang niki dumun niki
2: kirang langkung wawa tenang
1: pasti kenyane kirang sampun mejanten langkungnya menawi wenten daler mali jebol.
2: Siwarika alo menagasi
1: Daler di kalangan titiang saking studio niki negesan temang druwine.

0: Wireh wenten sampun sane mewaste ke bande antuk galak sang wartesan iki.
1: Rawon riki pupotang dumung.
0: Rikalane rakinone mangkin rauh keriki dumun benyanan malih ngiring. Nah, rahajeng rahayu nih niku pengabdi niragone.
1: Menyangan lanturang malih.
0: Munguing menawi, apa munguing menawi? Menawi itu panjang yuso sareng sami niki benyang presido malih kecunuk niki.

0: Suk semua sarang sami sampun preside nyepihan galah duwi ini nyarangan ritiang iki ring studio para mesanti ngiring mali jebos yang pun telas galahan iki.
1: Nggih. Yang mau pamit. Om Santi.
0: Nggih suk semua.

aing geura tuduhanna di tiang hampura niki, saka diatur di tiang wawu sareng napi dawane pecinta semeton duwine wantah ke Bandung antuk kalah arah riki di tiang presiden jarangan dengan arah Indonesia mangkin nggih pinake pinguntat lugur yang di tiang aturan paramu.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Rajang atau dudang majang ring para pemirsa, sareng kadon masikian ring pro empat suara budaya Bali. Ring dijugi pada megenah dumugi kantun panggihan titi yang stada kena. Muali dari Mahendra, sana mangkin jagi nyarangin para pemirsa. Ring siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Kantos puput gelah dulu ini jam siki meleje bos. Ring rahina warspati kali Juli warsa kali tali 6 likur. Meleje bos jagi sangre dia kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Sahabat budaya tembang dumun jagi katur saking Yan Sri Kandi Wilasmi.

Aing Raglan Rai Propamiarse semudah di tiang senekan dunia rengen dede ring perumpat suara budaya Bali. Wilasmi saking yang serikandi senewawu sampun aturin di tiang. Nyarengin para pamiarse sami ringgala siang kadimangkin iring di tiang ring acara teras OMKM menyajikan informasi lan musik. Antuk tembang sene sampun katurowu dumugi je presiden terhibur kemantan.

0: Sebenarnya ini Arak Lerai, sahabat budaya, seni nyarangnya Dede, dari perempat suara budaya Bali, serung lantur niki pacang undangan yang titiang ini Dede dudonan acara, seni pacang kemargiang, ring rahin dan mangkin, ring pesta kesenian Bali, seni kaping petang dan sekutus. Mali jebos niki, gala siang jam kali, ring kalangan rat nekande, bintan Bollywood Culture Celebration. Reka sedana tradisional Bongsan Talchum saking delegasi Korea Selatan. Niki ngelantur jam 5 sore ring kalangan Angsoka wentan pergelaran Arje Nega Persatuan Tunanetra Indonesia DPC Kabupaten Badung, Banyar Asaman, Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Duta Kabupaten Badung. Ngelantur niki ring gala sore jam 6 ring Gedung Kesernawa wentan pergelaran pelegongan Semare Petangian lingkungan Ubud Tengah, Kecamatan Ubud, Duta Kabupaten Gianyar. Ngeh jam 6:30 wengi mali jebos rakelan rai para pemirsa elingan iki ring kalangan Ayodhya wentan pergelaran Arje Komunitas Seni Keluarga Kesenian Bali Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mali jebos pacang pentas niki nggih. Ngelantur jam 6:30 wengi nyane ring open stage Arde Chandra drama gong Grenggeng Maya paguyuban peduli seni drama gong lawas Desa Kesiman Kertelangu Kecamatan Denpasar Timur Duta Kota Denpasar. Engger kalian rai para pamirsa sahabat budaya punika wawu sampun ing yang titiang nene nidik dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahinane mangkin ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dase kutus menawi teu sametaun titiang sane durung presiden nyarangin utawi ngerahin ke Art Center Denpasar kantun galah duruine kantos tanggal 11 Juli durus rahin saksikan dan tonton bersama-sama ngeh ring sironing pemargi seni tradisi sane dipentaskan masing-masing kabupaten kota sane wenten ring Bali ngeh seksema wenten Dante Genjing sampun nyarangin Wayan Budiana taler niki oh benjang kocap ke Art Center ngeh dure si wenten galah simpang ke Panate Made Darmadi taler niki seksema semudah di tiang ring belok sidan wenten Putra Takora ring Gianyar seksema sampun bergabung. Seremakin rakelan rai sangre ditiang kalah duwe ring line telepon 223361 majang ring para pemirsa semeton seni jagi bergabung utawi ngarsang tembang durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu Pak Dede, rajang siang.
0: Rajang.
1: Iya, rajang tugas, siang kakiang madi.
0: Wih, kakiang madi, punapi kakiang, sehat.
1: Iya, sehat. Malih pidan lagi, jantan. Tolak niki.
0: Malih jebos niki.
1: Oh, mereka ke, ini tak pasir ini?
0: Titiang Tios Tiang wentan ring Pejeng.
1: Oh Pejeng Yepe bulan long gitu. Aduh deh
0: Tiang
1: Nuna sembang siki ne
0: Terus na
1: Kuluk gembrong niki
0: Sira mau tembang nika
1: Iye Gendan made sedara niki
0: Kuluk gembrong gendan
1: Iye Masih made sedara Iye
0: Kulo gembrong gede nge sampun
1: nge rajang tugas iki nek dicantuk prama santi om
0: sik semua sampun bergabung niki kaki yang made senewenten ring seputaran Denpasar nge rengan rai para pemirsa semoga di tiang mulai pisan selamat siang selamat beristirahat genden niki. Ring studio sampun jam roras nanggu 2.5 menit. Pastiga sampun ida dan yang ditiang sani kantun mekarya durusang merarian istirahat ngajeng dumun meli jebos muali malih lanturang pekarian ruini. Nge sana makin muali sangra ditiang ring 223361. Selamat siang.
2: Selamat siang, Didi.
0: Siang.
2: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Siang sama ada, Pak Didi, Mangku Sedani.
0: Mangku Sedani, punapi sehat.
2: Sehat.
0: Terus.
2: Mirengang di radio ngene, Didi.
0: Oke, enten, nggih,
2: tenan. Sayang diku sampun 2016 sampun kan si Dayang Sijo.
0: Oh, nggih.
2: Dari dua ini sangatnya 2019.
0: Oke, enten. Inggih, dumugi ya, wenten galah.
2: Di atas jambidan 2016, Arjuna bersolah gitu.
0: Oke, enten. Inggih.
2: Mungkin dunia santan wenten siaran ke langsung ke TPRI.
0: Inggih.
2: Wenten.
0: Wenten siar langsung nih, Gih.
2: Inggih, mungkin ini Arjuna anu. Yang tetap sekarang anu, yang tetap di... Budaya
0: gini. Oke, okay, ditunggu nggih siarannya nanti malam bergabung di 106,4 FM.
2: Jam salah. Temangna Bu Dede.
0: Temang napi?
2: Temangnya Bayu Nirwana. Lekatnya melalung Bu Dede.
0: Napi?
2: Bayu Nirwana lekat melalung.
0: Lekat melalung kan? Lekad melalung Bayu Nirwana. Oke, okay, sampun.
2: Dan nggih. Cucat semeton sami
0: maju
2: ngang ring radio na. Arjo RL duit.
0: Nggih.
2: Eh galau yang bekas.
0: Miring.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema Om Santi Santi Santi Om. Kak Mangku Sedani semeton ring seputaran Tabanan, kita niki semua sampun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Eh, rekan-rekan rai berapa miarsa sebentar Didi yang senikadun nyarangin Dede sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM. Ini seni makin terus dimun biar siang seni pecang lintang.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Saudara Didi Anaklan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Senegadun Mesike, Andring, Perumpat, Suara Budaya Bali, Perumpat RRI Denpasar. Kandun kesarangin Dede Mahendra, Senemangkin nyarangin para pemirsa, iring di tiang ring siaran teras UMKM, menyajikan informasi lan musik. Kesenuawu sampun, turin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa sami, ringgala siang kedimangkin, dumugi je presiden terhibur, kemantan, anduk tembang-tembang sani sampun katur. Sahabat budaya, tidak informasikan majang ring para pemirsa sami, pasti ke sampun uning ketumar, kendan nge. Ketumar niki asli sinunggil basa wangen. Sane sering digunakan oleh semeton ritat kale ngarianin masakan. Ketumar niki kaya akan antioksidan, mineral, dan minyak atsiri yang efektif mengontrol gula darah dan menurunkan kolesterol jahat dan meredakan gangguan pencernaan serta menjaga kesehatan jantung. Niki becik pisan nggih. Biasanya nih ritat kale ngarianen akar base, baso rajang, baso genep, napi je seluirnya nih menaging ketumbar. Karena lingsir-lingsir dumune niki wikan pisan. Maka sami soroh akar base sekadi kebungkilan ke becik pisan untuk kesehatan ternyata ngeh. Oke, dumugi mapi kenoh napi sani sampun informasi yang titiang wawu. Sunita Dewi suk semua sampun bergabung. Capung gondok kendan, capung gandok kendan. Oke, selamat bergabung ngeh. Rakalan Rai sani wenta deng TikTok melepisan niki selamat siang atur titiang. Selamat bergabung sani wawu rau. Salam kenal sani durung kenal. Kalar semudah di tiang seni sampun ngerawin ring WhatsApp niki wentan Bu Putu kebu Bu Putu Sekaryani ring kebu Iwo kan. Rayu Putu suksemo selamat siang. Sana mungkin wali sangra di tiang ring 223361. Majang ring para pemirsa semeton seni jagi ngarsang tembang tawi megatre sampun di tiang buka. Oke, menurut wenten malih sana jagi nyarangin durusan. Oke, sampun dibuka. Selamat siang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, beli dede.
0: Tiang.
1: Tiang main dira.
0: Main dira, punapi sehat mah.
1: Untung karo beli dede.
0: Inge.
1: Sehat. Cuaca terang sekali, beli dede panas meceter, beli dede.
0: Elingan niki rauhin Arjo Druine nih, meli jebos.
1: Inge, demugi aja presido nyarangin mereka yang kentener center nih.
0: Inge.
1: Inge, kentener terang kopi ambang napi
0: ya. Astungkare deh.
1: Beli dede nyarangin masalah nih.
0: Menten, di tiang wenten ring pejeng, ring tati api.
1: Oke,
0: nggih,
1: dumugi kecunuk sarang
0: semeton suwitra. Sanetiosan, presida kecunuk.
1: Nggih. Megatra beli dede.
0: Inggih.
1: Napi wasana niki tiang megatra sarang mini ita nggih, wenten seller niang Kirana, wenten niang Kisawa.
0: Inggih.
1: Kalen Bu Eka Batu Bulan. Sanet Jerman nak cari di lombok ragan beli dede.
0: Wenten kenten kegiatan api tirta yatra.
1: Tirta yatra beli dede.
0: Gerin Jani, eh Rahayu Tante Jerman.
1: Kayaknya sore niki
0: balik. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Wenten taler niki Pak Dekarjo, eh. Sukaryani ring jalan Keboiwo. Wenten Mbok Mang Mbok Lu Sekar ring Satung. Wenten Siraya Nini Santa Odah Weni. Mbok Mang Budok taler nyarengin Bidede.
0: Inggih, Rahayu.
1: wenten dalam bahagi, wenten dalam niki nyumiang seriring kekeran, mbok lu jinar ling sakenan. Ampun kenten wenten dalam niki pak tun mancung ye, dumugi kenak lancur. Mimi Ayuna, mah mangku prajopati ri pemenang. Wenten jero kukuh niki rahayu bu jero mangdo kenak sate. Wenten ini Daniar yang sanur niki sarekake. Wenten daler niki jero ya mbah tunini daler ngesak siato ping tanah lo tumugi kena kareng sami kak mangku sedani daler nge wenten pak depi daler bi dede nge munika dumun bi dede majang bi dede pastiko sampun kena niki bu lodro nyarengin bi dede
0: rahayu rahayu.
1: Ini mulodro mali jebol sarangin bi dede mang derame ring propat niki ring UMKM niki nge bi dede nge
0: nge
1: muniko dumun sana durung kone mali jebol ma,
0: oke okay, terima kasih Mbak Indira
1: waliang bi dede
0: ngering
1: Romo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Mbak Indira suk semua selamat siang.
2: Selamat siang bi dede
0: siang.
2: Yang kada bikul lagi.
0: Dek bikul.
2: Eh, nunas tembang ke mantan jadi dede. Tembangnya ngemak geni jadi dede.
0: Ngemak geni raka sidan ditunggu, nge.
2: Nge, sana wabu main dira. Cita sami jadi dede. Semua untuk galak. Om Santi Santi.
0: Oke, okay, Om Santi Santi Santi Om, wentan kadek bikul, sana wentan ring tabanan, suk semua sampun bergabung. Wenten jeru selamadeg agro pam kenden. Oke, okay, suk semua sambut bergabung. Salam rahayu, rahayu mawali. Engge rek lan rai male siki penelpon sangra di tiang ring 223361. Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Dede.
0: Niang
3: niki ring Tegalalang.
0: Nggih, pun api niang.
3: Niki panas, cuaca panas.
0: Cuaca panas.
3: Nih.
0: Ya.
3: Nih, niang nunas lagu, mantan nih Pak Dede.
0: Tambang napi niang.
3: Lagu nih, napi dek nih. Salam Acung Karel nih. Nih, Megatra Sarang Sami Mah Indira. Bu EKBB mung.
0: Nggih, sampun nang malih dikonek-konek niki. Miang ke sawah, nggih srentukan sampun pulih ngarsang tembang. Malih pisan niki rekalan rai, ampuran miang ke sawah ditiang tutup lumun teleponnya nggih. Malih pisan ditiang informasikan majang ring para pamirsa sami yang sampun pulih ngarsang tembang, sampun nang megatro malih cutetang make sami kedan nggih. Aha, ledangan dumun niki rekalan rai seneng mangkin terus lumun piar sayang seneng pacang lintang.
4: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah didang rekalan rai para pemirsa tembang senawawi sampun aturan didiang nyarengin para pemirsa sami ringgala siang mangkin dumugi jo presiden terhibur untuk tembang-tembang seni sampun katur. Ledangan bisa niki diantukan galah sampun telas dedeng lungsur mepamit suk semua sarang sami antuk ratian nyane menawi dewen dan iwang ris jroning pemargi didiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampuro. Mali jebos kecunduk mali ring siaran ngelila ulangun kados puput galah duwene kados jam kali.

Sahabat Budaya, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada Mei 2026 mencapai 578.251 kunjungan, meningkat 4,50% dibanding April 2026. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan kunjungan masih didominasi wisatawan asal Australia, disusul Hindia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris, dengan India mencatat kenaikan bulanan tertinggi. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa sebelum ditiang Senika Dun Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Terima mangkin mewali sang Radit yang kalah dua ini ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inge, selamat siang.
1: Selamat siang mewali. Wih maro mas. Sini ini ranjung maro.
0: Inge, terus Bu Vera.
1: Inge. Selengagan mana pi? Selengagan yang kaget.
0: Ada sekantan?
1: Uling dumi, uling maro lemah, mancat.
0: Oh, wawu boleh nge.
1: Mungkin lunas temang gini kan ya?
0: Beres nak?
1: Dek uli.
0: Napi?
1: Hidupnya jani kaden tusing ada apa?
0: Judulnya gitu? ibu.
1: Oh judulnya, cok. Mimi ratu berdarah nggak dek uli napi nya kan gede denge?
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Dek uli napi kan kange?
0: Ingi Bu Vera.
1: Ya, Bu Dede semangat Om Santi ho.
0: Ingi. Sukses semua Bu Vera, sampun bergabung nyarengin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Temang ruine Dek Ulik paling jepuas ditunggu. Nggih, selamat siang.
2: Selamat siang Bu Dede bagus. Tomen Kak Kang Idam.
0: Nggih, Kak Eka.
2: Cuaca terang, panas saja nih gitu Dede.
0: Akentan.
2: Nggih, panas tapi petangnya jadi ingat dinginnya gitu.
0: Nggih, nikah patah dan pasar kentan dalar.
2: Nggih. Padahal ya kan di Driki.
0: Aha.
2: Uh-huh. Panasnya itu luar biasa.
0: Panas meletak, petang nih dawa ratu dingin.
2: Iya. Di Dede pun pasti kom pun kena.
0: Dingin, sungkaret yang kena.
2: Kaeka boleh asam lambung, kio boleh ke dokter.
0: Oh, mungkin ampun ada dosa.
2: Ampun. Pas tungkaru ampun sedang.
0: Inge.
2: Luna semang di dedenge.
0: Temang napi.
2: Semang napi dame putih bagus.
0: Putih bagus nge.
2: Menikut umum di dede.
0: Nge.
2: Sarang sami manggo kena rahayu niki di dede
0: dalam nge.
2: Sarang keluarga sami. Pendengar berempat. Sarang sami manggo kena rahayu. Menikut umum di dede jarang. Jarang pisan kaeka boleh mengundang niki. Menikah dumun kaeka pamit Om Santi Om.
0: Inge kaeka sik semua sampun bergabung. Rekan-rekan rai rus dumun pirsa yang senepa cang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya kalian rai berapa miarsa muali sang Raditya ngalah duwe ring line telepon 223361 kantun Dede Mahendra nyarangin berapa miarsa ring siaran ngelilulangun cuma turang teman-teman Pak Bali nge. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inge.
1: Ada deh.
0: Tiang ulodre.
1: Nigale.
0: Inge, terus nigale. Durus angin galah he, durus. Mang de boleh sana dia sange. Nge,
1: tiang nak teman iki Pak Dede.
0: Teman api.
1: Aduh dia Pak Dede ngantos ni mata jane.
0: Sana dia sang dumun, tembang nikah mantan kenten protes i nini kok nini biang yoga.
1: Nye, ampun nanika. Rene maca berangit.
0: Arak erin makin.
1: Kecengennya. Yang itu ya Dede.
0: Inge.
1: Tanen nanya senya yang itu.
0: Inge sik semua lo gale.
1: Pak Dede.
0: Siang.
1: Nanti
0: nge, nge, ditunggu nanti malam di Art Center nge.
1: Ya, ditunggu nanti galau ya Pak Dede.
0: Oke.
1: Oke. Mawali.
0: Masuk semua Mawali, dadah bye bye. Ini galau, tahu ibu lodre niki suk semua sambut bergabung nge. Dari Tiosan Mawali sang Raditya ring 223361 mang de boleh dumun niki semeton sane Tiosan. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nggih.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu sira niki?
2: Siang Mas Sakti.
0: Oke, sira wau niki. Ireng sana tiawasan malih nge, sang radit yang ring 223361 majang ring para pemirsa semeton. Sana jagi ngarsang tembang doi megatre durusang mah kaciran sana nika wau nge. Ledangan dumun mbak sinyal ru ini minap niki nenten kuat. Nah mungkin bisa dicoba-coba malih sambil nyantosang semeton sana tiawasan ring peru 4 suara budaya Bali. Ilingan para pemirsa semeton sahabat budaya niki nanti malam jam 6:30 kene niki sampun ngawit Arjo Druwini saking komunitas keluarga senian Bali RRI Denpasar pacang tampil ring Arseda Denpasar risironing pemargi pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus.

0: Inge, sana mangkin lurus dimun biar saya sana pecah ngelintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pamirsa, Raglan Rai, ledangan pisan iki randukan galah ruwin iki sampun telas, semua sarang sami antuk radian nyane, menawi dewen dan iwak disironi pemargi didangan antara acara puniki banget lusur agung pangampura, menuju bos perumpat RRD Denpasar, pacang bergabung ke serangan perumpat Jakarta, Om Santi Santi Santi Om.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, itu sama. Di sini juga lagi panas-panasnya. Gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Okay. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke siap Bang.
1: Oke baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari ya. Yongki boleh, dari Edonga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah karena ya tabur itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabur ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya, kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya, yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Betul. Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan
3: saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan talung-talung, itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit, dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenali sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke, dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: sport, Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya. Awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang Festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga untuk gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu, tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu. Kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga. Itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahasanya, walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. Ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya, Inga ya. Tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga.
2: Oh.
4: Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa

0: mereka.
1: Oke, dan juga nih, selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
2: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
1: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya, kan? Ya.
2: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
1: Dari disparnya ya, begitu.
2: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
1: Tidak
2: karena
1: akan.
2: Ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatan yang positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
1: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
2: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
1: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
2: Iya betul.
1: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
2: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan. Atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat. Atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita. Sehingga,
1: pakai bahasa daerah kita
2: iya,
1: juga,
2: sehingga
1: ya,
2: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
1: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Tabut Bengkulu.
3: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
1: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736. Itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
3: Oke.
1: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
3: Ya. Oke, okay, itu
1: nomor
3: tadi
1: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
3: Oke, okay, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabut ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu? Nasumnya yang cewek dan cowok ini.
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang Bunga.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam apa ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya Neman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Iya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjal, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang,

0: Wood itu bang, itu satu. Nah yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama pejabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
3: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa enggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya, pertama ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua, orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
1: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di yang namanya Tabuh Dol, dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
1: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri.
4: Setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu.
2: Okay.
4: Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
3: ya,
4: gitu.
3: Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
1: oh,
3: ya,
1: begitu.
3: Untuk setahun Bang Edo ya, tadi ya.
4: Tetap ada.
3: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini ya, 2 ya, tahun.
1: Oke. Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
1: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya. Boleh. Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau nggak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
3: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak. Mm-hmm. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke. Mm-hmm. Dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Mm-hmm. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inganah. Dah, mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
1: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang. Telepon tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
1: Oke.
2: Untuk
1: gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
1: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi paling ya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
1: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang. Ini kayaknya

0: telepon dari HP-nya mungkin ya, apa ya dari penelpon kali ya. Mm-hmm. Oke deh.
1: 3 kali mm-hmm. baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
0: Iya, boleh.
1: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini. Apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
2: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya mm-hmm. dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya mm-hmm. dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus
1: mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri
0: mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, dengan Kak Ayu ya.
3: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, okay, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
3: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, saya dari Maluku Tengah. Berikutnya Desi ya. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
1: Siang, Kak.
3: Ya, panggil kakak saya sih, nggak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabu sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian
4: kalau,
1: bebas
4: iya,
1: aja.
4: Iya, pakaian bebas. Asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
0: Yeah.
1: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
0: Oke.
1: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton. Tapi
0: pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu. Mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
0: Oke, siap. Dari Ingana ada, mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
2: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
5: Amin.
0: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta.

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali bersama KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook atau THB untuk Perprov Bali 2027. Sekretaris Umum KONI Bali, Iketut Jagresunu, mengatakan THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum pelaksanaan agar seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi dan memudahkan persiapan kontingen kabupaten atau kota. Selain itu, Iketut Jagresunu menyebut kesiapan Buleleng sebagai tuan rumah telah mencapai 99%. Meski besaran anggaran masih dalam pembahasan, pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng disebut telah berkomitmen memberikan dukungan penuh demi menyukseskan Porprov Bali 2027. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

sore para pendengar setiap Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, kembali lagi bergabung bersama kami di FM 106,4 MHz. Tentunya bersama Dayu Ari yang pada kesempatan kali ini menemani Raka Rai gitu ya, di jam sekarang sampai 2 jam ke depan ya. Tentu di program acara favorit Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sekarang sudah memasuki hari kedua di bulan Juli 2026 ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujudkan ya. Tentunya Dayu berdoa untuk semua para pendengar gitu ya, semua semeton rekerai selalu mendapatkan kesehatan. Karena apa? Jika kita sudah sehat, entah itu sehat dari pikiran, kemudian sehat dari fisik secara psikis juga ya, semoga apapun yang akan dikerjakan tentunya akan berjalan dengan lancar. Oke, sekarang masukin jam 3 juga ya. Tentunya di jam sekarang di tengah kepadatan atau kesibukan aktivitas Raka Rai, mungkin ya di hari yang produktif juga dikatakan sekarang ini, Dayu menemani Raka Rai di program Pro Dangdut ini yang akan mempersembahkan gitu ya di udara berbagai macam lagu-lagu dangdut Nusantara. Untuk itu Raka Rai sebentar 2 jam ke depan, Dayu mengajak Raka Rai yang mau request lagu, silakan bergabung sama Dayu Ari di nomor telepon 0361 1223361, ataupun jangan lupa di WhatsApp untuk berkabar dengan Dayu ya. Monitor silakan di 0878 9882 2420. Oke, tidak menghilangkan rasa semangat gitu ya. Dayu mau ngajak pemanasan dulu nih dengan lagu dangdut yang dibawakan oleh Ria Harmoni ya. Di sini dengan judulnya yaitu Cium. Untuk itu silakan berjoget.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang liatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih, rakyat para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kenapa ini Ki? Sudahkah Rakerai berjoget bersama? Udah keluar keringetnya gitu? Oke, tadi lagunya sudah Dayu berikan di udara ya. Udah Dayu haturkan nih lagunya dari Ria Harmoni yang berjudul Cium. Aduh, Dayu kangen deh mencium seseorang. Ah, nggak, apakah Rakerai juga merasakan hal yang sama? Oke, maaf ya, ini hanya bercanda saja. Yang penting semuanya terhibur gitu ya. Dan juga selalu berdoakan Niki untuk semua para pendengar selalu diberikan kesehatan ya, kemurahan rezeki juga oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Oke, sudah waktunya ini yang mau request lagu dangdut ya. Silakan bergabung sama Dayu di nomor telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp. Jangan lupa ini, ntar tak absen lo ya. Oke, Dayu langsung saja muka di telepon interaktif. Oke, sudah diserbu. Sabar. Ya, Dayu sambut dulu ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Surat Dayu cantik.
0: Inge, Pro Dangdut.
1: Cepat kita menang.
0: Iya, gimana kodenya Pro Dangdut?
1: Kenapa gak troyol?
0: Oke, Dayu kenak, Dayu sehat.
1: Nih, gak sembangin nanti Dayu.
0: Yeah, lagunya apa?
1: Oh
0: gitu, gara-gara takut menggelebok jadi ya buru-buru. Oke.
1: Gak sembangin.
0: Ya.
1: Suara hati nih.
0: Suara hati. Dari mana? Dari Ida Laila?
1: Terbunding tiang.
0: Niki, penyanyinya banyak soalnya. Jerangku, Ida Laila, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Kristina, Manis Manja, Soraya, Aisra Arza.
1: Terlalu
0: ninggal aku. Oke, tak putar ya Ida Laila. Kayaknya udah sering Niki Dewi Persik, tak putar ya suara hati.
1: Iya.
0: Oke, sudah.
1: Tidak
0: ada
1: suara
0: salah. Aduh, Kang Yang ya. Mungkin coba lagi sekali bergabung dengan Dayu untuk salam-salamnya Niki Jerumangku ketinggalan. Tapi gak apa-apa, yang penting untuk lagunya sudah Dayu temukan ya, suara hati yang biasanya sering didengarkan Ida Laila, tapi sekarang Dayu mau versi lain Dewi Persiknya. Di belakangnya Jerumangku Prajapati di sini. Siapakah yang mau request lagu? Silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361. Oke, langsung saja ya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Sampai Merauke.
0: Merdeka. Iya, Bu Vera.
1: Kita dari Samang sampai Merauke.
0: Aduh, sumringah sekali ibuku.
1: Iya, birangnya manggung. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dari Merauke,
0: ganteng. Oh iya.
1: Harus menggegar kota Tabanan kan?
0: Iya, harus gitu. Iya. Harus menggegar.
1: Kita sebagai pendengar itu harus baik.
0: Baiknya gimana?
1: Iya. Baik. Dangdut adalah kita dari sampai Merauke ya.
0: Merdeka.
1: Kasihan gitu biar Tabanan ini punya nama gitu.
0: Punya nama. Udah punya iya. Nama Tabanan.
1: Tabanannya nyanyian kok nggak punya nama nggak? Ada itu nyanyian gitu punya nama, ada rasanya.
0: Oh, nama.
1: Ini Pak Surya Canggu sama ibunya sama gayanya ini semua.
0: Oh, oke. Salam sehat.
1: Ini bikin ambangan itu.
0: Oh iya, ini punya namanya kok nggak ada ya Bu Vera?
1: Nggak ada. Kalau nggak ada. Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, judulnya?
1: Halo.
0: Halo ya.
1: Yang ketiga.
0: Goyang. Okay.
1: Lagunya itu Hidup Semati.
0: Hidup Semati namanya ya?
1: Iya, profesional gitu.
0: Oh, dari Rita Sugiarto.
1: Dong biang yoga. Juga mengedek-edekan.
0: Oke.
1: Ini semua nyolek.
0: Colek-colek dah sampai awas sampai jatuh ya. Oke.
1: Ya kalau bisa ya teman-teman kita Tabanan gitu.
0: Uh-huh.
1: Ya biar ternama ini di produk perempat RRI ini gitu. Nih kita kayaknya lolet udah nih sayang.
0: Disayang. Oh iya. Dayu enggak disayang nih. Oh, ya, ngambul.
1: Sebenarnya kita berduka nih.
0: Kenapa?
1: Kawan kita yang di Middah ya mendahului kita gitu.
0: Oh iya.
1: Kan sudah ya keluarga besar Middah. Banjar Nyidah.
0: Banjar
1: yang dihormati sudah kemarin ke sana sama Nini tadi.
0: Oh, ampun
1: banyak ya teman-teman banyak ke sana kemarin.
0: Turut berduka nggih dari Perempat RRI nggih.
1: Beliau itu senang sekali dengar Perempat RRI tapi tidak pernah on air.
0: Oh iya.
1: Kemani Bu Vera. Kayak ini benar.
0: Iya, mungkin
1: kemarin sana semua sedih.
0: Iya, siapa tidak sedih ya ditinggal
1: iya. Gitu. Tetapi gitu ada tetapinya dah ini ya. Semua akan pulang kalam sana. Apa
0: betul, semua akan kembali dengan Tuhan ya.
1: Makanya, ku ingin membalai rambutmu.
0: Jangan dong, kalau sekarang dibalai dari sirup nggak jadi siaran.
1: Duka-duka laro pati tua muda. Lo muani kan belum daging.
0: Oh gitu.
1: Pedang lemah, lemah pedang.
0: Ngaruh bineda namanya kan.
1: Tanah, langit, langit, tanah.
0: Oke, okay. Oh iya lah, ntar kita langsung Hello Dangdut aja.
1: Nah, apalagi kita di Perempat ini gak cepet-cepetan. Iya, kawan kawan yang berada di dalam pertemanan ya. Selamat sehat dengar
0: salam
1: ini.
0: Sehat.
1: Dayu lagi siaran Dayu hari ini. Jika ngelolet.
0: Ngobe.
1: Ke Pak Sujang ke Amerika Serikat Australia.
0: Ngobe, kuanggong nih kau. Aduh.
1: Dayu.
0: Iya.
1: Yang sebenarnya susah hidup ini.
0: Aduh, jangan bilang susah nah
1: kalau
0: hidup.
1: Kalau sudah hidup susah Dayu.
0: Ya kan namanya hidup suka nyari masalah ya.
1: Makanya ada Perempat RRI ini.
0: Vera tuh kesana dibawa oke di rasi-rasin
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih besar pada Perempat RRI.
0: Sama-sama, terima kasih
1: bener,
0: kembali.
1: Terima kasih besar pada Perempat RRI. Lala, ya kalau dulu Radio Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Ya hidup ini memang susah.
0: Dibikin seneng aja sekarang pakai Hello Dangdut.
1: Niki, om banyak nyolek Niki.
0: Awas jatuh Bu Veranya dicolek ulung nak.
1: Nggak, pakai nelpon lain.
0: Oh gitu.
1: Makanya Dayu, pokoknya tiang pembeli pulsa biar dompet kami si cap cahe.
0: Oh engken.
1: Yang penting ada pulsa.
0: Oh gitu.
1: Ini Agus, ini Agus, ini Agus.
0: Halo, ini Agus.
1: Niki, salam. Oh Niki Mas yang Pak
0: Kaceran, Mbak. Nggih.
1: Ya, dengan Mbak Kaceran.
0: Iya, nanti tak grepin lagi Mbah ya.
1: Mbak Kaceran, mani biar ku, Mbak. Ada monalu di dompet tuling ya.
0: Bu Vera nggak berani ngutang.
1: Mani kan yang ngojek tuh.
0: Oh gitu.
1: Mbak Kaceran, boleh jangan ibu sekian dompet Mbak.
0: Aja siap-siapin deh. Kadang nggak beli pulsa pakai Grab nanti.
1: Liu ngelapis masih genong masih Dayu.
0: Gegen orang hidup susah. Liu ngelapis kayak wah gimana maksudnya Bu Vera ini ya. Injun-injun Bu Vera.
1: Yang penting kita beli pulsa nih.
0: Oh itu aja ya udah ya.
1: Tapi nasibnya kambing.
0: Ya emang kesenangan orang kan beda-beda lagi Bu Vera ya.
1: Iya makanya yang terima kasih besar kepada Perempat RI dan penyiarnya dan atasannya. Semoga pendengar Perempat RI yang terbaik diberi jalan yang terbaik,
0: kegiatan terbaik. Semuanya dipermudah dan dilancarkan.
1: Semua dipermudah. Yeah. Dayu cantiknya loh kayak. Paling repot pala ya,
0: katanya. Alon. Iya Bu Vera.
1: Ini siapa cepatnya dapat.
0: Iya betul.
1: Kita terus cerdas, cermat, cerdik. Siapa cepatnya dapat.
0: Harus gesit.
1: Kang Wang sakit bangkang kan?
0: Kang Wang nyakit bangkang, ge. Bangkang. Iya Bu Vera.
1: Sama-sama
0: ya. Iya.
1: Radio Perempat RRI tetap jaya.
0: Merdeka selalu kompak. Dadah bye-bye Ki Bu Vera di Tabanan sudah ikut menggelegarkan gitu ya di udara. Oke, Rakerai jangan lupa untuk monitor dengan Dayu di WhatsApp ya di 087898822420. Terima kasih banyak Niki Bu Vera dan juga Niki Jeromangku Prajapati saking pemenang sudah ikut bergabung. Nah untuk sekarang karena dua lagu sudah ready, silakan siap-siap tangannya digoyangkan kanan kiri, badannya kanan kiri maju mundur cantik. Iya, mari kita dengarkan bersama nih lagunya Dewi Persik ya dengan judul Suara Hati.

0: Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Kali legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kan Raga ngeli obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Oke, dak rayi para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, masih bergabung sama Dayuri di FM 106,4 MHz di program acara favorit Anda, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, bagaimana? Apakah sore hari ini Anda masih berasa energik ya? Semangatnya masih membara? Ya tentunya apalagi ditemani dengan lagu dangdut ya. Tadi sudah ada dua lagu yang Dayu haturkan, Dayu persembahkan di udara, request anak kerai. Tadi lagunya Dewi Persik Suara Hati ya, dan juga lagunya Rita Sugiarto tentunya di judul Halo Dangdut ya. Oh enggak, Halo Dangdut maksudnya. Ya untuk Halo Dangdut sendiri memang sudah dipopulerkan oleh Ratu Dangdut ya, Rita Sugiarto, dengan lirik yang sangat ikonik, halo, halo yang digoyang-yang. Ya tentunya pasti dijamin bikin siapa aja yang ingin gerakin badan ya pasti ikut berjoget bareng dong ya. Oke, Rakerai ya silakan. Lagi sebentar ya juga akan buka ini ya di pesawat telepon 0361-223361 yang mau request lagu dan juga bersalam-salam sapa silakan ya. Untuk itu Dayu mau beralih dulu ke WhatsApp yang sudah bergabung bersama Dayu. Ini ada An yang seri kekeran. Halo Niang. Oke, kata Niang, Rajang Seri itu dari cantik, ramah, gocak, ceria. Gocak itu apa ya? Oke, Niang Sri nyaringin wawu, boleh monitor, santukan wawu, tiga rahine, pelebon, terahkan tiang di jero bajang. Oh, genten, ini turu berdukang ya, Niang. Sampun margi antar, genten, napi setannya, parikraman ya. Apa-apa sekarang, waktunya istirahat ya. Dayu temani Niang Niki dengan acara Pro Dangdut ya. Oke, jangan lupa naik ya, Niang ya. Dayu tunggu loh. Oke, lanjut di sini ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak dari guys. Semoga semua selalu sehat. Asengkara, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut di sini ada Nini Dania. Selamat sore dari Ari. Nini Dania Sanur ikutan satu. Makasih. Ayo dong ikutan joget juga ya, Nini. Oke, kok baru segitu saja? Yang lain pada kemana ya? Apakah bobo siang? Gak apa-apa, memang jam sekarang ini waktu ya yang pas gitu ya untuk bobo. Sekiranya paling pas itu sekitar 30 atau 45 menit ya, lumayan gitu ya untuk merefresh kembali energinya. Mungkin tadi sudah kelelahan gitu ya beraktivitas, tapi gak apa-apa. Yang masih monitor, silakan nih Dayu buka sekarang di pesawat interaktif ya. Di 0361-223361. Silakan yang mau request lagu. Oke, Dayu sambut dulu deh, sudah ada yang bergabung ternyata. Oke, Pro Dangdut.
1: Swastiastu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Swastiastu, dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa kayak ini?
0: Dengan itu dah gak tahu. Kak Angku. Ketawanya emang ciri khas kali ini.
1: Bagaimana kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja, Kak Angku.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Kak Angku juga ya, sehat ya.
1: Tiap hari, tiap malam menitor baru dapat.
0: Kemarin nggak dapat.
1: Sorry, nggak dapat.
0: Kenapa?
1: Waktunya habis.
0: Iya, berebut-berebut ya semuanya.
1: Iya. Kan satu setengah jam itu dari kemarin.
0: Betul, satu setengah
1: habis,
0: jam.
1: Habis dan langsung.
0: Satu setengah jam.
1: Setengah jam.
0: Gitu.
1: Jam setengah sebelas.
0: Iya, full kemarin ya malamnya. Ya. Tapi nggak apa-apa.
1: Lagunya dulu.
0: Lagu apa?
1: Bang Haji Rama-Rama.
0: Oke.
1: Judulnya udah tahu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian tuh.
0: Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian gitu ya? Berakit-rakit ke tepian. Oke, coba tak cari dulu ya, lagunya.
1: Ya, begitu. Yang judul itu apa, gak tahu. Kurang-kurang anu tahu. Kalau mereka BBM baru tahu.
0: Oke, coba tak carikan.
1: Dalam-dalam sedikit.
0: Ya.
1: Dari pagi di dalam dapat naik nih.
0: Masa dari tadi gak ada naik?
1: Tadi jam berapa tuh, jam 12 lebih minta lagu aja dengan Bibi.
0: Oh gitu.
1: Ya kadang-kadang salam-salam.
0: Boleh.
1: Hari ini itu Adi. Baikkan mama, baikkan. Apa kata misi ke? Kak Eka
0: Pelaga sama Kak Eka Pelama juga. Iya.
1: Sapin pakai misi.
0: Dimarahin Kak Eka.
1: Iya. Boyan suara ini. Bersuka kacau mungkin aku, mungkin KBB. Lo ni tanto tiap tu Jerman. Boyan lo draw. Baik SMPD, bu putu di Kebuiwo, bang biang yoga, pak di Polos Jaya. Ni kak Arjen dan Hendra ikutan, dah yuk.
0: Ayo, goyang bareng.
1: Ya, sambian unagi. Bulu mangku, Melayu Pati, Nini Ayuna, Batu Nini, Kapedes, Kasi Acop, Nini Ica, Pandepi, Mah. Mahangi,
0: okay.
1: Bu Pera, Mbak Indira, Haji Tatak, Bu Ana, Bang Ayo Gede, Bu Haji Bawo, siapa lagi? Mak Kapal, Mak Eli, siapa itu dong? Bu Cinta, Penati, Bu Mai Payat, Penati, Kemang Ayu Mara, paling terungkul ni semeton di KA. Duke Cynthia.
0: Duke Cynthia.
1: Bungkus jadi satu di hari-hari.
0: Okey, tak bungkus.
1: Anunya belum selesai ni.
0: Apanya?
1: Pagia ketemuan jadian di Galungan.
0: Nggak jadi.
1: Lewat Kuningan sing mana menek ge.
0: Iya Ratu. Tapi kan sekarang emang jodohnya sama Dayu emang.
1: Jadian pang harus ke Mabalih di Kuningan ke Lewat Kuning.
0: Enggak apa-apa.
1: Kapan nanti? Hei, cerita berlanjut ke Dayu. Cerita berlanjut.
0: Cerita berlanjutnya. Ya, enggak apa-apa.
1: Baik-baik itu sih Februari Galungan. Maret depannya penyepian arus Mabalih masih di pengembang kayak.
0: Iya, nanti simpan untuk nostalgia ya. Ya.
1: Semua negara.
0: Sama-sama.
1: Ini sih ini opaknya, Gek.
0: Nah, siapa?
1: Luna ane jadi kambing. Pengembang Tanu.
0: Aduh, Kak Angku iki bisa aja.
1: Ya, selamat juga, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Om, santi, Om.
0: Oke, dadah, bye-bye Kak Angku sudah nih. Dari Selamat sudah ikut bergabung. Oke, Kak Angku kayaknya emang jodoh sama Dayu sekarang ya. Nanti mungkin untuk ceritanya disimpan dulu untuk nostalgia. Siapa tahu ntar bisa naik ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Angku sudah ikut bergabung. Sekarang di belakangnya Kak Angku yang gak mau kalah nih. Rakan Rai silakan yang mau request lagu ya. Jangan lupa bergabung dengan Dayu di 0361-223361. Oke, Prodangdut.
1: Oke, Prodangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Yanarbo.
1: Iya.
0: Kenapa itu kok lesu ya terdengar suaranya?
1: Aduh, baru bangun.
0: Harusnya baru bangun kan agak-agak semangat ya?
1: Baru bangun dari duduk.
0: Baru, oh iya Ratu, tak kiranya baru bangun dari, ya tidur.
1: Ya tadi kan duduk, ambil HP, bangun gitu.
0: Gitu, masih di proyek kah?
1: Iya, masih ngantor.
0: Masih ngantor, ya. Lancar selalu.
1: Iya, asyik kare.
0: Gimana sehat,
1: kapal
0: Tayan?
1: Kapal cerah sekarang sudah yuk. Cerah kapal.
0: Oh, kapalnya cerah, sama di sini juga di Ayam Buruk juga cerah banget ya. Ini mah.
1: Ya sudah mulai dingin nih.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah mulai dingin.
0: Apanya dingin? Oh, udaranya apa? Hawanya?
1: Iya, udaranya sudah mulai dingin.
0: Oke, sekarang bikin panas deh dengan goyang.
1: Ya, goyangnya yang apa namanya, yang agak-agak panas ini getuk.
0: Getuk lagi?
1: Iya, getuk.
0: Iya, ya udah sih bikin panas juga tergantung kita goyangnya gimana.
1: Iya, pokoknya gaspul. Tadi Jeromangku sudah nih ya. Di dua hari mau ke pondoknya Jeromangku nggak tahu jalannya.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: enggak di
1: anu kadung anu sana ngayah di Pulau Dalem Kedampal, besok ada Kedampal di Penebel itu sudah ya.
0: Oh, ada ngayah ke sana.
1: Ya, uh-huh. Sudah dua hari ngayah calon narang itu di dalam tuh.
0: Oh, gitu. Udah gini, udah apa sih namanya? Udah jalan berarti ya pacarannya?
1: Ya, sudah. Uh-huh. Ada upacara apa namanya? Uh-huh. Mekaryo sana itu di Pura Dalem
0: gitu. Oh, ya. Mekaryo gitu. Oke. Okay. Ya, langsung karo Margiantar
1: ya. Sudah berjalan lancar.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Sekali.
1: Ya, salam-salam dikit sudah yuk.
0: Boleh, untuk siapa tuh?
1: Ya, Bu Mar, Pak Mar, nyedah nih Kak Catopnya, Kak Pedes, Burun Pendi, ada juga Agung Haji Satarnya.
0: Oke.
1: Bu Pera Merdeka sudah naik tadi ya?
0: Iya, ya, sudah menggetarkan tabanan.
1: Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Hegi, Mbah Suwendi, okay. Ada Kak Dau, Kak Setiasih, Gombiang Seri. Mm-hmm. Ada Gombiang Yoga, mm-hmm. Ada Bu Mang Buldup juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini tempat siapa ya? Tidak tahu ya.
0: Ya. Kasih ya, tahu namanya.
1: Ada juga nih Bu Putu Keboiwo, uh-huh. Bu Patut Mancungnya, uh-huh. Ada Bu Endang Manik Kapal, Bu Ayu Tuban,
0: yeah.
1: Bu Maharani, ada Pak Dana sama Odah, Nini Ita juga, Bu Ekangka, Bu Jero-Jero Selunding, Bu Ninda Kuwum, ada nih siapa nih ya, Pak De Gunawan, ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karya, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ada Bu Jero-Gede Sinar Suci juga ya, ada Bu Susi, Jero Susi, Dewa Biang Kirana. Bu Lodro naik, jangan metik bunga aja.
0: Naik, hobi.
1: Naik ini galau. Ada juga Bimang Pandunya, Bu Ayu Tuban, Bu Surya juga sepakat selingsing ya.
0: Iya.
1: Bu Eka BB, Bu Jerman, ada Pak Eka Plago, Eka Mamal, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Nini Janura juga. Siapa nih yang Kesawa gitu
0: yang
1: ya?
0: Yang Kesawa.
1: Ya, yang ada di Pandepi yang juga kakaknya Pandepi itu Mbah Anggi ya. Ada juga di rumahku Rajopati gitu ya. Siapa nih? Bu Alok Sekar Satung juga ngikutin ini ya.
0: Ayo.
1: Ada Gung Kak Tipat, Pak Putu Yase, Pak Mangde, Bu Dewi. Nang Ayu Sading, Haji Dua Mia, Papel Yong, Rawiskin, Tugus Bawo juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya ini siapa ya?
0: Siapa ya? Siapa nyenggol-nyenggol ya? Tuh ya? Wah jatuh ya. Nanti.
1: Cepatnya hilangnya ya, Bu Putri ini ya. Ya pokoknya semuanya, Dayu.
0: Iya, semua tak gini bungkus ya.
1: 84 ini. Oh, beli mang bodoh ya, beli mang gaduh ya. Ya, semuanya tuh dayu, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Dadah,
1: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Yanarbe dari daerah kapal sudah ikut bergabung. Oke, semangat ini ngejar proyeknya di kantor ya Pak Yan. Salam juga buat rekan-rekan kerja di kantor. Katanya baru bangun dari duduk ya, emang bener sih ya, ngambil HP gitu. Oke, pokoknya tetap semangat. Begitu juga ada kerai yang mungkin masih berkegiatan sekarang, silakan dikerjakan langsung karena berjalan dengan lancar sampai tuntas nanti. Oke, karena dua lagu sudah kita dapatkan dari requestan kerai, mari kita dengarkan bersama juga Sanki sambil menyambut di jam 4 sore ya. Masih ada waktu lagi sejam saja. Mungkin ada kerai yang masih belum bisa bergabung ya, mungkin di jam 4 sampai jam 5 silakan bergabung dengan Dayu di pesawat telepon 0361-223361. Dan jangan lupa di WhatsApp nih ya, di 0878-9882-2420. Oke, ini lagunya Roma Irama sudah ready, sudah siap. Mari kita dengarkan bersama Perjuangan dan Doa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Selamat sore, Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri pementasan Utsawa Parade Gong Kebiar Dewasa dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali di Panggung Terbuka Ade Chandra Art Center Denpasar Rabu 1 Juli malam. Pada kesempatan itu, Duta Kabupaten Bangli yang diwakili Sekegong Tirta Nirmala Ulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Kecamatan Kintemani, tampil bersama Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badaksari Desa Sumberta Kelor dan Pasar Timur sebagai Duta Pendamping. Gubernur Koster mengapresiasi parade Gong Kebiar Dewasa tersebut yang kembali menunjukkan bahwa Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni pertunjukan, tetapi juga wahana pelestarian nilai-nilai spiritual, sejarah, dan identitas budaya Bali yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya melalui karya-karya kreatif berakar kuat pada tradisi. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Hai Sobat Budaya Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, selamat bergabung kembali bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, satu jam sudah terlewati di program Pro Dangdut ini ya. Kembali lagi Dayu menemani Raka Rai dengan berbagai macam lagu-lagu dangdut Nusantara yang akan menghibur Raka Rai dimanapun kalian berada gitu ya. Dan juga Dayu doakan semoga apapun yang Raka Rai kerjakan gitu ya, semoga bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Oke, tanpa menghilangkan rasa semangat juga ini ya, masih tetap mengobarkan energi yang semangat yang luar biasa di sore hari ini gitu ya. Apapun kegiatannya, mari kita goyangkan sejenak ya, melalui lagu-lagu dangdut ya. Oke, Raka Rai, silakan yang mau bergabung bergabung sama Dayu Ari di pesawat telepon 0361-223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa lo ya. Dayu tunggu ini di 0878-9882-2420. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung nih. Langsung saja ya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dayu Ari.
0: Halo, Nini Dania ini ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Halo Nini Dania, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Oh, iya.
1: Dayu Ari gimana kabarnya?
0: Aduh, Dayu mah sehat banget ini.
1: Ya, semoga hot terus ya. Dari tadi pencet-pencet HP ya, bisa-bisa masuk dari habis mandi lagi.
0: Aduh, jam segini baru mandi?
1: Iya, mandi dah langsung ramah, jangan dingin
0: ya. Oh iya sih, betul ya.
1: Iya.
0: Berarti ntar gak mandi lagi dong?
1: Udah, kita mandi lagi udah jam 4 lebih, biasa gitu udah setengah 5 dah, mandi dah udah setengah gitu.
0: Iya sih ya, ntar kedinginan juga bahaya, nanti sakit.
1: Iya, itu udah.
0: Kakek mana Dini?
1: Ini kakeknya ada orang beli minyak dulu jualan.
0: Gitu,
1: oh, ini udah datang lah.
0: Iya, salam buat kakek ya.
2: Itu udah yuari.
0: Ih, kakek nyempil-nyempil.
2: Habis jualan ya.
0: Oh iya, sungkarem sari ya.
1: Iya, sungkarem dari hari. Lagu dulu biar sama semangat dari hari.
0: Oh, boleh, boleh. Lagu apa tuh?
1: Lagunya Mimpi katanya kakek nih.
0: Mimpi apa?
1: Dari siapa, Eri Susan gitu ya?
0: Siapa?
1: Eri Susan,
0: Mimpi. Ini ada Rana Rani, Elvi Sukaisi, Ida Zubaida.
1: Ya, Rana Rani aja ya, Dayu Ari ya.
0: Oh, Rana Raninya Mimpi Buruk dia tapi.
1: Mimpi Buruk.
0: Kalau Mimpi ada Rita Tresya juga.
1: Rita Tresya ya, jangan Mimpi Buruk.
0: Iya, nggak mau, siapa juga mau Mimpi Buruk.
1: Takut kalau mimpi buruk itu ya.
0: Betul, apalagi nih orang kera yang suka jalan kasih cerita horor nostalgia sampai ke bawah mimpi. Iya, lagunya iya. Sudah nge.
1: Lanjut, salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Yang tadi siapa itu ya, Mbak Indira, ada Jermangku Sudani, Anik Kapal, Pandepi, Budak Kemang Merte, ada Payan Abo ya, Gemas Payangan, Ninik Mika, Diken Aro, BKBB Batu Bulan, Ini Ayuna, Gungliang Yoga juga, Kak Ciatok, ada Pak Putri Asu, ada siapa lagi, Kak Pedas ya, ada Bu Pera juga, Mbak Kiara, ada Pak Man Pandu, BK Sebulan udah, Bu Luswartini, Maulu Sekat, ada Gung yang siapa ya, Mas Unini ya, siapa lagi ya, ada Bu Maharani Payet, Bu Putu Keboiwo, ada Pak Depolo Jaya juga, ada siapa, Lajro Cinaga ya, ada Anek Kapal, Mok Melin juga, ada Pak Wayan Suwatano, Pak Eka ya, ada siapa lagi ya, yang dari Sempidi, itu kok lupa siapa namanya, ada Nini Cinta ya, Cinta, ada siapa lagi, Bu Lodro juga, ada Bu Agung Guang juga, ya pokoknya sisanya bungkus dan jadi satu.
0: Aduh. Ya, bungkusnya pakai apa dulu?
1: Daun pisang, pokoknya kelilingin semarnya ya, biar ada bocor ya, Dayu ya.
0: Ntar dulu di studio gak ada daun pisang, gak ada pohon pisang.
1: sekarang kan mengurangi plastik katanya.
0: Oh iya betul, nanti bawain ya dari warung ini dan ya daun pisangnya.
1: Iya, boleh tak bawain nanti.
0: Oke oke, tak bungkus nanti bikin kompak aja ya.
1: Iya, itu aja dari hari ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, asik sekali ya dua pasutri ini, Nini Dania dan juga Kakek Dania. Oke, dua satu lagunya sudah ditemukan ya. Lagu Mimpi dari Rita Tresya, sebentar Ayu akan putarkan di udara. Oke, di belakangnya Nini Dania dan juga Kakek Dania, siapa yang mau bergabung request lagu silakan bergabung di pesawat interaktif ya. Oke, sudah ada Niki Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Asik, aduh, kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Elin di Denpasar, Mbak Dayu.
0: Oh iya, sesetan ya Mbak Elin ya?
3: Iya, Mbak Elin.
0: Iya, Mbak Elin, gimana, apa, bagaimana kabarnya ini?
3: Kabar baik.
0: Oh, astungkare, sehat-sehat ya.
3: Kabar.
0: Dayu sudah jungkling tadi, jungklang-jungkling nih.
3: Udah keluar keringet nih.
0: Enggak sih, dari kedinginan soalnya AC-nya 20 derajat.
3: Iya, soalnya di sana kan lagi adem di dalam.
0: Betul. Mendalam studionya adem ya. Ya. Gimana di sesetan ini cuacanya?
3: Panas.
0: Iya, di luar panas ya.
3: Dingin loh.
0: Ih, tapi Dayu suka loh yang panas dingin.
3: Enggak, kalau sakit panas dingin enggak.
0: Iya, kalau sakitnya enggak, tapi panas dingin kan gratis kan. Mau banget lah. Aduh ya, Bu Elin, gimana ini, mau request lagu apa?
3: Lagunya dari Eri Susan ya.
0: Eri Susan, judulnya?
3: Gerimis Melanda Hati.
0: Gimana?
3: Gerimis Melanda Hati.
0: Gerimis?
3: Gerimis Melanda Hati.
0: Melanda, iya sudah ya, ketemu nih lagunya.
3: Oh, udah ketemu?
0: Sudah dong.
3: Tak kira belum ketemu, kalau belum ketemu cari di kolong.
0: Oke, sudah kok aman. Bisa aja, Bu Elin.
3: Ya, kan biasanya gitu, kalau nggak ketemu di komputer, terus cari di kolong-kolong.
0: Oke, cari di kolong, Dayu ngangkat kursi, ngangkat meja, nyari di atap.
3: Kan iya. Sekarang udah goyang-goyang di atas kursi.
0: Enggak, ih malu aku. Tapi gak bisa goyang, Bu Elin baru bisa.
3: Ya siapa tahu, kan biasanya gitu.
0: Iya.
3: Biarkan pasti aja goyang-goyang atau geleng-geleng.
0: Geleng-geleng kepala deh, puyengan dah yuntar. Iya.
3: Salam-salam dulu ya. Yang tadi ada Nini Dania, Kak Dania juga, selamat sore. Terus ada Bolo Dra, ada Bolo Sekar. Terus ada Pak Mangkus Dani, ada Pak Dipolos Jaya, ada Pianarbe, ada Mas Duningi, Mahindira. Apa itu kertak-kertak?
0: Nah, iya ngetek. Mira tuh didengar juga kretek-kretek.
3: Iya, kedengeran.
0: Oh iya, kedengeran. Iya, ada keriting tangannya Dayu ngetek nih.
3: Okay. Terus ada Bu Eka BB, ada Bu Eka Sembili juga. Ada Kianarok juga.
0: Iya.
3: Terus ada terus tar busana berak nih.
0: Aduh.
3: Ada Bu Sinta juga di Penateh ya. Terus ada siapa tuh, Dewa Biang Yoga gitu.
0: Yang Yoga.
3: Terus ada Niang Kirana juga. Ada Gombiang Sri di Keceran. Terus ada yang di ada Bu Vera juga ya.
0: Ya, Bu Vera.
3: Ide buat semuanya aja deh.
0: Oke.
3: Ya, kan jadi satu ya.
0: Ya, bawain nah daun pisang. Dari di mana nyari daun pisang?
3: Soalnya dingin-dingin gini, cemplungin aja di tawarnya. Iya,
0: banget. Oke. Ya udah tak jemplungin dah satu-satu. Iya, Bu Elin, nah, terima kasih nih.
3: Jangan dimasukin ke dalam hati, bercanda aja.
0: Iya, mungkin masukin ke bolong hidung aja enggak apa-apa.
3: Ya, kalau bisa masuk.
0: Oh iya. Ada gede hidungnya entar. Iya, Bu Elin.
3: Oke deh, baik pada Yu, selamat bertugas sampai tuntas. Sampai pulang hati-hati. ya. Ingat kesehatan.
0: Oke, Bu Elin.
3: Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Astungkara.
3: Terima kasih, yuk. Bye.
0: Dadah, bye-bye. Ya, ternyata kocak juga ya, Bu Elin, ya. Disuruh nyemplungin katanya satu-satu, ya kali ya. Masa nanti... Ya, dingin-dingin gini gak boleh lo nyemplungin ke dalam air. Sakit nanti, ya. Oke, terima kasih, Bu Elin. Dari Kota Denpasar juga ikut bergabung ya di Pro Dangdut. Oke, rakyat-rakyat, dua lagu sudah terpenuhi. Dayu mau cek dulu ke WhatsApp ya. Yang sudah ikut monitor dengan Dayu di WhatsApp. Ini siapa ya? Pak Tut Mancung. Ratu Dayu, kesel. Sampun abulan, tenghidang-hidang munggah. Jangan kita ngambil, bener tuh Dayu. Ampunan sama jempong bebek. Nggak boleh gitu, nanti cepet tua, Pak Tut. Oke, coba sebentar ya, silakan dicoba-coba tangannya, jarinya diperkuat lagi. Boleh diolahragakan dulu dengan lagu dangdut dulu ya. Baru ntar coba lagi bergabung di pesan terakhir. Ya Pak Tut, semoga sehat. Lanjut di sini ada Nini Santa Sanur ya. Nini Santa ikutan goyan dari cantik, tik, tik, aduh. Kalau itu mah bunyi suara hujan itu ya. Iya Nini, ayo goyang bareng sama Dayu ya di FM 106,4 MHz. Lanjut di sini ada Ibu Putu Keboiwa Sikarian ya. Halo Prodandut, Bu Putu Keboiwa ikutan. Tarik Bu Putu Dayu. Tarik pakai apa? Tali sampi. Iya, butuh silakan. Ntar coba Dayu tarik pakai apa sih namanya, ilmu teleportasi gitu ya. Ilmu jarak jauh ya. Iya butuh, semangat selalu ya. Semoga sehat alergi. Ingin lanjut di sini ada Bu Ninda Kum. Bu Ninda Kum monitor Dayu cuaca panas. HP tiang mecas Dayu cantik nge. Silakan dicas ya. Bu Ninda juga dicas dong energinya biar tetap semangat ya. Lanjut di sini tuh Dayu salam kembali sama Mak Eli, minta nomor Mak Elin dong. Oke, ntar ya di belakang ya Bu Vera. Oke, Kak Ciato nih nggak mau ketinggalan ya. Kak Ciato Tanah Lot ikutan bergoyang tuh Dayu. Ya, goyangkan Kak Ciato. Oke, mungkin lagi sebentar silakan ya rakyat yang belum monitor, bisa monitor dengan Dayu di WhatsApp di 0878-9882-2420. Oke, sekarang mari kita dengarkan bersama lagunya. Requestan rakyat-rakyat di sini ada Rita Tresia, Mimpi.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembangbiakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Oke, rakyat para pendengar setiap rompak RRI dan pasar suara budaya Bali. Iya, masih bergabung sama Dayu Ari ya di FM 106,4 MHz di program acara favorit rakyat ini semua pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke, dua lagu sudah Dayu aturkan di udara juga request Sarah Kerai. Tadi ada lagunya Rita Tresya, Mimpi, dan juga Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Oke, sekarang yang mau request lagu lagi boleh ya, mumpung ada waktu silakan. Yang mau request lagu ataupun mau salam-salam juga boleh ya di pesawat telepon 0361-223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa ya untuk mau ditop sama Dayu di 0878-9882-420. Oke, sudah krining-krining ini. Oke, Dayu sambut ya Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita ini ya.
1: Iya.
0: Ah, Nini Ita, Dayu kangen sama Nini Ita loh. Ya, Nini Ita, gimana kabarnya?
1: Kabar-kabarnya baik.
0: Oh, kabar-kabarnya baik?
1: Iya.
0: Emang ya?
1: Baik ya.
0: Baik, sehat Dayu. Ya. Udah terbang, udah salto. Iya, Ninita.
1: Sedang acuer. Pastinya baik-baik saja.
0: Tentu harus gitu dong, harus sehat ya.
1: Ya, ini kabar sama cucu nih di rumah.
0: Oh ya, berapa Nini punya cucu?
1: Oh, cucu di rumah 4. Cucu di luar 7.
0: Woi, 11. Enggak.
1: Banyak cucu ini.
0: Ngapi?
1: Udah banyak cucu ini.
0: Iya, biar banyak cucu tapi tetap gini, tetap muda, gimana?
1: Maunya umurnya gak bisa muda.
0: Ah, umur kan hanya angka.
1: Ya, umur ya bisa muda. Jiwanya mau ya muda, kan gitu udah.
0: Iya, harus gitu, jiwa ya. Muda, tenaga masih muda.
1: Siapa ngasih?
0: Dayu ngasih. Ada Nini Ita. Cuaca di sana gimana Nini?
1: Jero beria kukuh niki nyarengin atuh Dayu.
0: Iya, disenggol-senggol. Ibu jero kukuh juga ya. Nyarengin.
1: Baby cool juga ikutan ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, lagunya sepiring berdua aja Dayu.
0: Abis, cukup itu padahal cucu Nini kan banyak.
1: Sama cucu
0: nih. Iya.
1: Makan buah nih.
0: Ah, sama Dayu juga lagi makan buah loh, makan buah anggur.
1: Iya, karena ini acaranya banyak ya.
0: Betul.
1: Udah kasih buah satu dua itu aja.
0: Gitu.
1: Oh, Maylin ini ikutan Maylin sudah ya. Naik Maylin.
0: Iya, sudah naik tadi ya. Ya,
1: jangan dicelempung angkel. Iya, orang ya. Siapa yang tanggung jawab Maylin?
0: Bukan Dayu. Iya, untuk lagunya sudah ya, Nini Ita, Ida Laila, iya, spiring berdua.
1: Dalam sedikit aja Dayu, Dayu.
0: Boleh.
1: Bu EKBB udah naik?
0: Bu EKBB belum.
1: Kemana ini Bu Eka?
0: Ditanya tuh, mana Bu Eka?
1: Kiranya ini lancar.
0: Cece udah nyemplung duluan dia.
1: Kalau udah begitu pasti dia dapat naik.
0: Iya, mungkin tadi ya, saya pagi.
1: Ada Niang Kirana, Niang Kesawa, ada Pak De Gunawan, ada Patut Dirko, Patut Murdayo, Man Pandu, Kak Tiara ini ikutan, temuin Kak Tiara nih, apa kabar Kak Tiara, Ubud?
0: Apa ya, kabar?
1: Ada lagi Bu Janura, Bu Yanto Artini, ada Bu Sinta Penati, apa kabar? Ada Nini Agus, Nini Bagas ini ikutan, tuh Dayu.
0: Iya, ayo ikutan, tapi jangan disenggol Nininya, jatuh nanti.
1: Waktu Nini Bagas, ada Nini Ayuna, ada Matu Nini, Kak Siat. Oh, Bu Pera dah menggelegar naik.
0: Menggetarkan tabanan.
1: Pak Devi, apa kabar Pak Devi? Ada lagi Kak Pedas ini ikutan ya, Nenek Kak Pedas.
0: Aduh,
1: Pak Depolos Jayo, Pak Dekarjo, Pak Putu Yasa. bakso ya, semuanya tuh Dayu.
0: Oke, okay, diapain ini semuanya? Enggak dicemplung enggak?
1: Ini bumbu ini. Ini dan ya, ini sanur ya,
0: udah naik. Sudah tadi.
1: Iya, ini Santa juga ikutan ini ada Dayu. Bulodonya kalau enggak dapat sekarang naik besok aja naik.
0: Ini sudah diatur ini ladranya ya, besok.
1: Ini karena bunganya laris ini jangan dah Tristan saja mesti bunga ya.
0: Utunin ya, tekunin itu bunga ya.
1: Ya, makasih atas waktunya. Siapa apa ya nak
0: bos? Ketinggalan ya.
1: Sudah naik ya.
0: Udah.
1: Ya, pada mancing juga lama ada ikutan ya.
0: Ngambil itu nggak naik-naik kasihan dah jadinya.
1: Ya, kemarin udah ketemu sama atlet mancing ini.
0: Oh, sudah.
1: Iya, ini kan ada tetangga yang meninggal ya.
0: Oh,
1: nengok
0: gitu.
1: Sana. Iya, itu Dayu. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Dadah, bye-bye.
0: Oke, Ninita sudah bergabung ya. Terima kasih Ninita, semoga sehat selalu nge. Oke, di belakangnya Nini Ita siapakah lagi satu aja. Tapi Kang Yang ya, gak dapet salam-salam. Mengingat waktu sudah agak mepet-mepet menipis. Silakan Niki bergabung ya. Yang mau request lagu satu saja silakan nge. Oke, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Ntar dulu dari daerah mana dulu nih ya?
2: Dari yang Kedetin.
0: Yang Kedet, oh ibu tuh ke Bayuwa.
2: Iya, Dayu. Terus berarti main dapat sama Dayu.
0: Padahal Dayu nggak bawa tali sapi di sini.
2: Paling salah benang, biar benang jahit yang kan ngedetin
0: serban. Bukan benang kemong.
2: Adik kuat sana ya.
0: Iya, kuatan benang kemong daripada benang jahit.
2: Sengkara.
0: Gimana kabarnya Bu tuh?
2: Sengkara Bu seger. Dayu pun nanti gatre.
0: Dayu mah sehat banget.
2: Ya, semoga selalu sehat ya Dayu. Jengeknya lole.
0: Aduh, Bu tuh juga sayang.
2: Butuh mau ke nanti ke sana ke Art Center.
0: Oh, ntar malam.
2: Katanya jam 5 mulai ya. Jam berapa tuh kini Pak D-nya mentas?
0: Pak D Siro.
2: Pak D Kapeng Arjo.
0: Oh, Arjonya jam 18.30 di Ayodhya pergelaran Arjo.
2: Setengah tujuh
0: nggih.
2: Ada jebos katanya sih ada yang mau jemput temannya.
0: Bu Dayu nggak diajak.
2: Dayu mereka nih mulai jebos biar ketemu sama Butu.
0: Iya, nanti ya tunggu info aja ya.
2: Bola Dayu. Bola.
0: Apa bola?
2: Bola.
0: Oh, judulnya bola.
2: Ya, Ona Sutra.
0: Oke, Ona Sutra sudah nge.
2: Iya, salam boleh nggak pakai jepit ini kalau
0: kejepit.
2: Kejepit?
0: Iya, tapi
2: kalau
0: boleh lah.
2: Kalau kejepit bungkus aja, ya. Tapi Bu tuh nggak nyemplungin kayak terlalu sadis tuh nyemplungin. Nanti apalagi nyemplunginnya grenjengan, Bu. Bapak belur nyamon.
0: Nah, Mbak Elin, tanggung jawab. Ya,
2: Bapak belur nanti Bu tuh nggak mau nyemplungin sama Mbak Elin. Kalau butuh dibungkus aja dengan kertas nasi dah biar gampang dah.
0: Aduh, di mana deh cariin pisang. Kertas nasi?
2: Butuh daun pisang yang dialih aja pacet. Kuning tidak dayu hari pacet.
0: Tahu, cacing kecil tuh kan?
2: Tuh dah kalau nempel di tubuh itu kalau nggak begini dia makan darah tidak jatuh dia.
0: Oh iya, kayak lintah ya?
2: Ya kayak lintah dah. Kalau banyak makan darah jatuh saja dia.
0: Gitu.
2: Ya, Dayu Ari selamat bertugas. Butuh pamit, dadah bye-bye.
0: Terima kasih Niki Butuh Kepewa sudah jadi penyu. Penyumut ya di Pro Dangdut ini nge. Oke, emang betul sekali ya Raka Rai. Ya, untung saja Butuhnya mengingatkan gitu ya. Jadi Raka Rai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar yang cinta mati dengan Reka Sedana atau pergelaran Arjo ya, dari komunitas seni keluarga kesenian Radio Bali gitu ya, Republik Indonesia, KKB RRI-nya. Jadi sebentar memang betul ya, di jam setengah tujuh Wita akan diadakan kegiatan ataupun pergelaran Arjo dari KKB RRI Denpasar di kalangan Ayodhya. Oke, jangan lupa ya, jangan kelewatan Niki. ataupun ya mungkin yang rakerai tidak bisa berkesempatan hadir gitu, tidak apa-apa, namun tetap nikinge akan diinformasikan sama oleh media sosial oleh RRI Denpasar. Oke, dan juga selain ada Arje dari KKB RRI Denpasar, Mali Jepos juga ntar di jam 7:30 gitu ya, tentunya ada pegelaran Drama Gong Grenggeng Maya, penguyuban peduli seni Drama Gong Lawas Padas Magol ya, Desa Kesiman Ketelangu, di panggung terbuka ada Chandra di jam 7:30 ya. Oke, rakerai, sekian ya informasinya yang bisa disampaikan terkait jadwal PKB di hari ini ya, di jam malam ntar. Nah, sekarang dari mulai lanjut dulu ngajak rakyatnya untuk berjoget bersama dengan lagunya Sepiring Berdua, Ida Laila.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Momentum Hari Bayangkara ke-80 dimaknai sebagai penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adi Tiajaya usai memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon. Kapolda Bali mengatakan bertambahnya usia Polri harus menjadi dorongan untuk terus berbenah dalam menjalankan tugas. Menurutnya, institusi Polri dituntut semakin dewasa dan profesional dalam memenuhi harapan masyarakat. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nyinyir Rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kantor sekian diri kiri Rengga FM 106,4 MHz sarang titian deh yari kita nih sani mangke nyari ngira kerai Rengga lah mangke niki sampun mengetas kantor ya program acara dua niki sampun keranjing ring lingsir sanja sani motang ini informasi makamiwa tembang-tembang tapi lah dibawa sampun mari antar meniki program acara dua ring pro dangdut kantor nge kali ijam titian nyari ngira kerai anto berjoget sarang-sarang kantor nge ring ambara puniki mugi-mugi presiden terhibur nge liar ini punika Rengga lah mangke kawintanan informasi mewa teman-teman iki presiden menghibur taler rakerai sarang sami rindi je pada bergerak kenten nggih mangkin sampun galah napi wasane make rakerai sampun presiden napi wasane budal saking kegiatan tawi pekarian we tawi wentan sane kantor ning perjalanan menuju rumah gede jero soang-soang tawi wentan sane sampun nyanto sering griye jero soang-soang niki nggih ning pekubon soang-soang antuk mesandekan mangkin sampun titian pacanyo biang informasi maka mewa tembang-tembang sane presiden menambah niki wawasan akerai taler menghibur akerai ngiring kalaman ke niki titian pacanyo biang informasi pemakasiannya niki kawintenan destinasi wisata lokal ini mau sang Bali nike memang tidak ada habisnya tanya-tanya akerai ini mau sang ini destinasi wisata lokalnya niki pemakasiannya sane wenten dari Kabupaten Gianyar. Gianyar juga niki memang dikenal sebagai daerah seni nggih. Selain kesenian, taler niki Gianyar medue kenten nggih beberapa tempat nggih. Sane presiden rakerai kunjungi juga. Yen ning rakerai sedang berlibur utawi melancaran nggih di Bali niki silesun gilanya ini kawentenan Goa Gajah. Nah, tapi uniknya saking destinasi wisata niki nggih ring Goa Gajah puniki ya, kenapa bisa dijadikan destinasi wisata lokal dan kira-kira napi sane presiden kapi kolihang saking kawintanan Goa Gajah puniki nggih. Majebol wawu sobat itu informasinya nih, mugi-mugi presiden rakerai sarang sami nyarangin niki. Nggih sane mangken sedung lantur pacang katurang tembang dumun nggih tembang Bali kenten manda presiden merelaksasi lagi rakerai nggih. Ring galah makin mesandekan kita tahu yang tansane kanton ring margi pacang budal ya lon-alon ring margi taler yening cingat makin sih biasanya jam-jam budal kadi makinnya agak padat ya tapi nentan jangan nyantos macet san kanton tahu penuh san kemauan masih bisa berjalan sedikit demi sedikit ya nggak apa-apa niki yang penting nyantos ring pekubuan soang-soang tetap selamat kemantan. Ngira-ngira ini pacang kata orang siki tembang dumun saking de boy pande sane memude glibak glibak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, lama nggak kesini? Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah, biasa aja.
1: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu, ibu lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
1: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
1: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
4: Kantun kesarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jaje lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaje lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaje lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaje lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaje lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Rai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih di bawah sampun katoran teman-teman Bali kenten nggih niki mana presiden terhibur akarai ringkalah mangken ya galah sayu-sayu mungkin wenten sane sampun merasa lelah setelah berkegiatan padat kenten nggih tapi sanenten pun api nggih akarai niku lelah niku letih niku wajar ya karena tubuh kita bergerak liarin tubuh niku pikiran juga bergerak kenten nggih sami bergerak nah niku juga penting ya nenten bergerak juga nenten sehat dan terusnya niku aku nanti bedanya nggih. Nah, untuk menghilangkan letih talan niki titian kuningan yang menjarang kerari sarang sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar pecinta Arje. Nah, niki mali kuningan yang titian menjarang kerari sami kentan ge niki Arje pagelaran Arje saking KKB RRI Denpasar pasca kemar ge mali jebos kentan ge ringgalah jam tengah pitu ringkalangan Ayudhya Art Center Denpasar. Sani seneng kentan kami tenang aja niki ge apalagi niki re saking RRI Denpasar durus mereka nyaksian sarang-sarang puniki pementasan RJ2 sani kebaktian oleh RRI Denpasar. Utawi sani nonton presiden rauh ring Art Center nonton pun api meja bos niki ring studio perempat RRI Denpasar pasang terhubung sarang beli juta meja bos sani nagingin katanya ring galah jam tengah pitu wantah ring pementasan RJ RRI Denpasar kemantan nge antuk ring pegelaran tapi wastani diwawu drama gong ring Arde Chandra nenten kemarkiang meja bos wantah live antuk pementasan RJ RRI Denpasar kemanten. Kemauan niki elingan ring galahnya nih jam tengah pitu kenten ge dua ning nike ring ayo dia pacang kemarkiang ring galah jam tengah pitu wita. Ingira kerai mau wali malin niki sarang topik duwe kenten mau sang ngendinin indek destinasi wisata lokal sedimentan ring Bali pemekasannya ring Kabupaten Gianyar. Nggih kawintenan gua gajah niki nggih rakerai memang pindah ke destinasi wisata lokal taler destinasi pendidikan juga nggih niki berlokasi ring Banjar gua Desa Bedulu Kecamatan Blah Batu Gianyar. Nah niki untuk pengunjung utawi rakerai kenten nggih pacang menempuh perjalanan langkungan galah 1 jam 4 menit ya jika niki berangkat dari pusat kota Denpasar. Nah rakerai mana sami presiden di atas suni kawintenan sejarah gua gajah kentennya niki pina ke peninggalan Hindu Buddha ya yang pertama kali ditemukan oleh pejabat pemerintah Hindia Belanda L.C. Haitink tahun 1923 kenten. Nah dalam laporannya penika ipun mausang yening napi standering gua terdapat sebuah gua nah, dengan dinding luar penuh ornamen pahatan sehingga diberikan nama gua gajah. Nah, niki berdasarkan penelitian rakerai nggih, gua gajah niki memang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-11. Niki sampun diperkuat dengan keterangan pada prasasti Badung berangka 1071 Masehi. Nah, keterangan niki terdapat pada prasasti niki adalah Ante Kujara Padau, tapi Kunjara berarti gajah kenten nggih, sebagai tempat ibadah umat Hindu dan Buddha. Nah, untuk kepercayaan niki rakerai terjadi selama masa dinasti Warmadewa nggih sane memimpin mulai abad ke-10 nyantos 14 Masehi. Nah, untuk ring keberadaan utawi kewentenan gua gajah niki diperkirakan menadi pusat aktivitas dua agama kenten nggih yakni Hindu, Siwa dan Buddha. Karena pada masa punika kenten nggih rakerai pendeta dan biksu nika urip utawi hidup berdampingan dan untuk kedalaman gua gajah niki diyakini 9 meter dengan ujung lorong yang terpecah ke sisi kiri dan kanan membentuk huruf T. Nah, kadiasa puniko informasi singkat dari presiden aturan titiang niki mau sangenin ini kawintenan sejarahnya gua gajah taler antuk lokasinya nggih minap rakerai sampun terbayang kenten nggih areng DJ ke gena gua gajah niki dan napi sebenarnya gua gajah punika. Nah, meja bos mali lanturan titiang antuk nyoba informasi ring ambara puniki ngeninin indik waktu operasionalnya ini rakerai ngarsang mereka melancaran kenten nggih utawi wenten kudang-kudang daya tarik sane presiden rakerai nikmati ring kawintenan gua gajah Syah puniki. Sani makin ngirim sana kandumu niki pacang katurang malih tembang tahu informasi-informasi sani menarik lianan kenten nggih. Niki meja bos pacang aturan tembang saking gingsung galir gudik sani mamude make dekan antum nika ngiring mesan dekan.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Darmejati, Tungkat, Mungge, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ngira kerajaan para pendengar setia 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor musikian Riki dengan FM 106,4 MHz sarang titian di URI. Sani kantor nyarang ngira kerajaan program acara Lingsir Sanja. Sani matang ini informasi makamiwa tembang-tembang. Ingge di wosong pun katorang Niki kali tembang gantan nge Niki bentan maka dekan saking gingso galir gudik. Salah Niki tembang saking rai pendi sani memurde entah tar dulu. Nge bagi-bagi presiden menghibur akrai sarang sami nge rinji pada bekenah senggara niki sami ngapti yang tapi asane berdoa nge macar yang ide sang yang widiwasa presiden manggian kesehatan kerahyuan miwah kerahajengan. Nge mwalim-walim ki sarang topik niki mau sang indik destinasi wisata lokal kawintenan Gua Gajah ring kabupaten Gianyar nge niki diwawah sampun ke uning yang titiang kawintenan sejarahnya nih taler lokal asinya. Tadi makanya yang lantur niki mau sang ngenin ini waktu operasionalnya. Gini ini rakerai ngarsang macam macam niki kenteng gae. Untuk destinasi wisata ring Gianyar niki kebuka setiap hari kenteng gae. Mulai saking jam 8 pagi nyantos jam 6 wita kenteng gae. Jadi rakerai toy pengunjung presiden rao dan juga niki nyaksian keindahan sane presiden ditawarkan oleh Gua Gajah. Mulai dari ornamen pahatan nyantos ring tulisan-tulisannya. Ini macam-macam orang niki, yang kira peniki ada kerain, niki presiden, tapi asalnya pengunjung niki mengeluarkan uang tiket ke mantan ya, dengan harga yang cukup terjangkau jungka. Niki untuk tarifnya yang dewasa, kaitan ya, pengunjung dewasa domestik niki sekitar 30.000 per orang, taler yang anak-anak domestik niki 15.000 per orang. Ring dewasa asing niki 50.000 per orang, taler ring anak-anak asing niki 25.000 orang Kimantan. Lian ring naur tiket masuk Kimantan, taler niki benten sane makte kendaraan toy pelingian pribadi pacang ke keniang tarif parkir kentengnya yakni sebesar 2.000 Kimantan untuk sepeda motor dan 5.000 untuk mobil. Nah kerain niki titik yang ngutip saking detik.com kentengnya ya untuk informasi sane jangkap lurus niki presiden Rakerai Wacen ring detik.com. Ini Rakerai anto menariknya kan tapi napi sane menten ring Gua Gajah niki Rakerai presiden menikmati niki kadi kawintenan dua kompleks peribadahan kan tapi sane melambangkan dua agama Hindu dan Buddha dan letak niki berdampingan. Kalau niki wentan pahatan batu sane merupa wajah raksasa dengan mata melirik ke sebelah kanan, hidung besar dan juga mulut menganga niki ring cangkem Gua kenten nggih dengan motif dedaunan raksasa babi dan kera menjadi penghias patan wajah raksasa punika kenten. Lalu niki benten kalih baris turis tulisan kenten nggih pada sisi timur gua sane suara Kumon dan Sai Wangsa kenten nggih dengan aksara kuno berkandiri kuadrat niki ke bawah nggih. Tale niki benten 6 arce wanita sane mangken kan napa sane dados kolam petirtan ring cangkem mulut gua ring cangkem gua kenten nggih ring ajeng mulut gua nike terdapat juga 7 ceruk kenten ke bawah niki ring sebelah utara lorong dan menghadap langsung ke mulut gua. Kalau niki menten arca-arca sane merupa Ganesha, arca trilingga dan taler arde Chandra kepala miwa fragmen arca Dewa Siwa. Nggih kadiasa punika sampun sane presiden rakara nikmati kenten nggih lian ring presiden melancaran presiden menambah wawasan nika wentenan sejarah pemekasane kawentenan Hindu Buddha kenten nggih peradaban Hindu Buddha sane wenten ring kabupaten Gianyar antuk ring tarif taler napi asane kantun terjangkau kenten nggih sampun mepah kenten nggih saking pengunjung dewasa sane domestik anak-anak domestik taler non domestik tawi asing kenten nggih ing karya karya mun nikah rumon titian nyoba informasi mau sang ring destinasi wisata lokal kenten tenjuanta presiden menikmati keindahan kemanten niki tapi presiden niki lah kerainge miwah pengunjung sami antuk belajar kenten nggih menambah wawasan male ampi male niki kawentenan sejarahnya ne. Kita lalu nih yang kita maju bos ringgalah jam 6:30 raka rangge bapak pacang kemarin niki untuk live langsung secara langsung katanya siaran langsung sani pacang kemarin ring kalangan Ayuda puniki sani kedangin oleh saudara titi yang beli deduta kawintanan parikramo tapi pelajaran Arje katanya Arje saking KKB RRI Denpasar niki penikmat seni nih pecinta Arje katanya pemalih niki saking sani kebaktian oleh RRI Denpasar, Durus, Meja Bos, Raureng, Art Center, kenten ge ring kalangan Ayudia, sani kemargian ringgalah jam 6:30, tapi jam 6:30, yani nanti presiden dan kenapi kenten ge dua ning titiang Meja Bos pacang terhubung seorang beli dia duta niki pacang, napi wasane kaudar ring ambare pun niki untuk live RJ RRI Denpasarnya nih. Ngira kerai dua niki pacang yang rereng kalah jam 6 kenten ge titiang langsung pamit dumun ring galah niki meja bos lontaran titiang male kenten ge meja bos pacang lontaran titiang kadi bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puji trisan ye aturan titiang ring galah jam 6 sane mangke ngirim sanakan dumun niki dua ning wenten sane pacang aturan titiang menika kadi informasi makami wah tembang-tembang
0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
3: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
3: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

sujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk.

Ade miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertime. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga rakyat di Wau sampun katorang yang baru peniki terang titiang rengkalah jam 6 pas di Wau untuk puji terisan ya ngemajong umat Hindu Sedharma rahajang dumun niki sampun ngeranjing gala jam 6 lintang mungkin ke talet paca napi asannya sampun terang titiang padi adzan maghrib niki untuk umat muslim sani menten ring kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah. Inggih rakyat kadi bos titiang wau niki nguningayang kawin tenan bari kramo tabire ke sedana pegelaran aja sadi kebaktian oleh komunitas seni keluarga kesenian Bali Radio Republik Indonesia RJ RRI Denpasar kaitan ge mari jempos pacang kemargiang puniki untuk pegelaran arjenya ne ring kalangan Ayudya ringgalah jam tengah pitu wita. Nah untuk nikah sampun niki titiang mari jempos saking studio nggih pacang terhubung suara napi astane beli di duta sane sampun nyarengin nakarai nge sampun saya gerike ringgalah jam 6:30.

Ingin ada kerai sambil langan nyantos pun iki napa astane pergelaran aja sane pacak kemarin yang maju bos siaran langsung kentan ge tawi astung karo maju bos nentang mentang kapi ambang kemauan jening mentang kapi ambang niki mina beri sinyal tawi sering stack tenis kentan ge maju bos wabu sebian titi yang ambarep niki anto napa astane link saking YouTube ke mantan niki kemauan tetap niki tiang titi yang tempat yang terhubung anto menyiarkan secara langsung niki nge kawin tanah pergelaran aja saking RRI Denpasar. Seni mangke ngirim mesanakan rumun niki pacang katurang siki tembang sambil langan nyantos niki nge niki minta tembang saking gunggale sane mamude gebuk ende.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Gagrai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Sani mangkin iki sampun galah nyane nggih Gagrai, titian pacang terhubung sareng napi asane niki ring kalangan ayo dia untuk pegelaran Arjes niki saking komunitas seni keluarga kesenian Bali Radio Republik Indonesia. Niki Arje RRI Denpasar. Sani mangkin ngiring sareng-sareng niki piar siang napi asane pegelaran Arje reka sedana keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Arja Sundari Cita, Ija Petuan. Om.
1: Aingge semata titian senarang sami sinre sane seneng nonton Arja angkat tangan dumun. Matur suksema sampun sedarau ring remangkin
2: ring swastiastu. Rakyai ketiduk wali sang titian gede duda. Sane mangkin pacang melaporkan langsung saking kalangan Ayodhya niki Taman Budaya Art Center. Ring rahina mangkin ring rahina respati tanggal kalih Juli 2016. Yang ada pacang sarang-sarang menyaksikan reka sedana pagelaran Ramatari Arje saking komunitas kesenian Bali RRI Denpasar sana menjudul Ija Petuan. Nah kerai pemirsa sarang sami sobat daya pasti sudah menunggu-nunggu niki nggih penampilan dari Arje niki Arje komunitas kesenian keluarga kesenian Bali niki dari RRI Denpasar nggih kerai dapat kita sampaikan niki nggih ring kalangan adedia niki sampun ramai niki nggih niki di sisi tengah panggung dan di sisi kiri panggung sudah ramai niki oleh penonton dan rekan-rekan yang ingin niki ingin menonton langsung di kalangan Ayodhya bisa deduta sampaikan niki bisa mengambil tempat duduk di sebelah kanan kanan panggung nggih tempat duduk penonton nggih. Nah rekan-rekan niki dapat deduta sampaikan juga niki ternyata yang menonton niki tidak hanya orang tua niki tapi juga ada banyak niki beberapa anak-anak muda niki nggih yang hadir dan nonton niki. Nah di, ada juga niki beberapa anak-anak kecil niki mungkin diajak oleh orang tuanya niki untuk menyaksikan Arje. Nah ini membuktikan rekan-rekan bahwasanya kesenian Arje niki masih diminati dan tentu saja niki semeton Bali juga pastinya akan selalu niki untuk melestarikan Arje niki. Nah, akan rai Arje niki bisa dibilang juga nggih, bisa disebut juga sebagai operanya Bali kata nggih akan rai nggih. Nah, untuk hari ini niki wenten penyerahan sertifikat niki dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kepada Ketua Komunitas Kesenian Bali RRI Denpasar. Nah, akan kembali niki penyerahan sertifikat niki nggih, sertifikat peserta dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kepada Ketua niki nggih, selaku Ketua Pak Putu Raka selaku ketua dari komunitas kesenian keluarga komunitas keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Nah, akan rai niki. Nah, niki, ya, kita akan menyaksikan niki penabuhnya akan menuju ke tempat menabuh niki. Nah, niki sudah keluar niki penabuhnya satu persatu dengan busana putih dan juga kamen yang yang saput berwarna biru gitu nggih dengan list berwarna merah muda nggih kan rai dan juga dapat deduta sampaikan niki para penabuhnya menggunakan udang berwarna biru nggih akan rai para pemirsa semeton sareng sami yang berhalangan hadir niki bisa deduta sampaikan niki jika berhalangan hadir untuk kalangan Ayodhya untuk menyaksikan Arje puniki akan rai bisa menyaksikan niki melalui kanal YouTube RRI nggih dan juga bisa menyaksikan melalui tentu saja Pro 4 RRI Denpasar 106,4 MHz dan juga bisa melalui aplikasi RRI digital serta streaming rri.co.id. Akan rai ngiring masikiang sareng ugra wakya durene.
3: Main makin jagi ngaturan sesuan sane memurte.
2: I Japo Tuan. Dikisahkan I Japo Tuan di desa Kerte, wilayah kerajaan Kertanegari, telah beristri dengan Ni Ratna Ningrat. Tetapi baru 3 bulan perjalanan mereka bersuami istri, Ratna Ningrat jatuh sakit dan berujung kematian. I Japo Tuan sangat sedih. Dia menangisi mayat istrinya. Dia memeluk siang malam sampai-sampai tidak diperkenankan menguburnya di kuburan. Warga tidak tahan dengan bau busuk. Dan atas perintah raja, mayat Ratna Ningrat harus dikubur di kuburan. Ada suara yang terdengar menyerupai suara Ratna Ningrat

0: kuburan. Kan Ijapotuan sebagai raja bersama Ratna Ningrat sebagai permaisurinya dan Gagak Turas sebagai patihnya. Pinake penanggung jawab Kepala RRI Denpasar, Taler
1: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, penyaji Seke Arje Sundara Cite RRI Denpasar, Komunitas Seni Keluarga Kesenian Bali RRI Denpasar, Koordinator Iputu Raka Widiarta, Sutradara Igusti Made Sumarti. Inggih sapunapi pemargi sejangkep nyane, ngiring sareng-sareng piar sayang. Sesolahan Arje Sundara Cite, saking Komunitas Seni Keluarga Kesenian Bali, RRI Denpasar, Ijapotuan.
2: Inggih Kang Rai, itu dia tadi sinopsis dari Arje yang berjudul Ijapotuan. Ya Kang Rai, ini dia penampilan dari Arje Sundara Cite, Komunitas Seni Keluarga KKB RRI Denpasar. Ya Kang Rai, ngiring biar saya, sarang-sarang.

ke Wiryawan Saiwati Paidepan manah di tiang lamunan jane. Napi kesane mahawinan kadia sapuiku. Risa suka di tiang ngiring kadia ngandane mekelilu. Wentane Saiwati melingga-melingga kiriki. Ring wewidangan jagat kertenegari ing desa kaler dhewur aduh bengong-bengong sajoi dewe marut tumben jane dewe ngireng anak istri luwih utama perannya kang kadi-kadi kudu jadi udah mau pai cepeng aja haja kapeningi dewe dewe ratu sengkau saja bangi dewe ngenehang ke walo yang supul lantas tadi anggar ido ngot tangane madan asing-asing tel wacana ido ido lantas ane apa adane cara jani ngupas tuh kemaro kersido bani dewek ngeneh batas tak baro ngeneh tuh apa puen bakal nyalanan sakit walo adone lantas si dewek dini man lantas jani kesempatan ngiring anak peratnya duh jani anggon tuh ane anggon lantas apa pelajaran apa yang hidup di dewek cara jani ini nyerwadi dados manusia pirantinya bakal nyujur apa ngido yang kengken ban apa ngido yang ini iragone nemuangan ini madan keluih yang keutama ring sejeroni kauripan apang presido bani dewek ngupopiro kekuripannya adoni lantas dini hidup di jagat pada mapan yang subo lantas adon di jagat pandu liu-liu saja gogodane ke walo dadi manusia irago lantas ngelahane madan kelebihan keduh dan yang ngon penguno diko kengkian caranya apang ngedoyang jauh irago ni dadi tumbuh sing jadi jelemu ke walo apang dadi manusia gitu kenakini jani diko urip pada janine mapani dewek ngirik anak pradnyan ah dewek.

Waragu bakal ngalih sunuh hidup. Senune ada kesempatan antasman melajah ngiringi anak peradnya. Satwaluyane ragoe kuliah di universitas terbuka gitu yang bangin argamonya. Apa karena buka gitu? Tadi yang ngandani sarang kekali mekali loh mekali lama. Sing pepegatan ane madan mau sang indik lingin sastra agamu. Sandi dahat luweh mau tamu. Yang subuh lantas deweknya anteng lantas ditu batas tak ningah ngeresep pang senditu mulo anu aleh jani kesempatan itu mapan jani sebab panemanya galah dewek bakal man melajah nini jani bakal santep pengi dewek nunas pajak hajar kadiangan dani sarang kekali apang meresi dayang jani cap. Bisa nih dewek gitu masih yang cara jani pang presidoi dewek yang ngelah skill cara jani yang sebuah ngelah skill yang sebuah ngelah skill ya di astu nih rago sekul di luar sekolah ngiring nak perannya adik masih itu min yang nih lantas satuang cara cokek sambung layur sing bakal pegat-pegat balnya tuang indek ke peratnya nandani nih sarang kekalih ani subuh dadi contoh lantas dini dewa bedangan pertanyaan hari ini dewa ratu apa yang sengsa.

Nih banyak ini lekat bin lam. Sampun ditebak. Penyidang metimpuh. Dia hanya ini. Ngesat mabot tingklik. Aduh. Ya itu nak lampu kadang tingklik tuh banget. Aduh Dewa Ratu nge Kang Yang dumun nge ibu-ibu nge. Aduh leng pidang ngantoseng pun 605 tiban ngantoseng teko yo. Aratu mekaliluh Dewa Ratu. Durus-durus mau mekaliluh sampun antaran tuk kijang nabdap. Mungguwe ngeri sepemedal palungguk mekaliluh durus.

Ora duango bisa yo waki titi yang mekale lo. Ngedok kadiangan palungku mekale lo. Rita kalau ngelarang berata si Wulandri. Ngerangsuk busan sarwa petak sarwa putih sayu waktu ngangu. Anggi dirus.

Ki andi amun iki gawen tenanangan, paling mekane lu yen narga mayang dit yang sae wakti. Kasur, kasur, surap sari nering indra lopo, iyang sumae kang dit yang renyangan.

kendonge punika kabeh raris antuk serinatane sane nyap-nyap nyaling kidang sayan sayan ayu kementenan angan panu makane lho.

kebarakan Latin palungguh mekelilung yang inarga meyang titiang sayuwati ngasor kebarakan ipun ibuah geluk kadiasa punike.

Lan mangkin bawa sang rari Sri Tatkala palungguh magalilo ngetelang bawa cane membawa setiriki. Iyan inarga mayang titiang kemanisan lambian palungguh magalilo sekading ngemu madu juruh kadiang sapunika magalilo manis nyur-nyur sayuwati.

bawah sang ini keluihan untun palung of makalilo. Sayu wakti putek sekadi manik banyunya sani mau susun-susun genahnya nih. Sayu wakti kadia sapu niko.

Dewa Ratu. Kadia sapuni ke antuk titiangi nargama yang kawentaran kadiangan palungguh mekalilo napi mawinan kadia sapuni ke. Ian ring sejeroning keperatnyanan sayuwakti sekadi angani desang yang ngaji Saraswati. Sampun, sampun wenten ngadek ring anggo sariran palungguh mekalilo mawinan dekadi. Ten keni antuk ngewilang. Ten keni antuk titiang nyamatang mungguing. Daging atnyanan palungguh mekalilo. Keluwekan palungguh mekalilo. Keperatnyanan palungguh mekalilo. Sayu waki anggo pangop titiang mekalilo. Sani mangkin prana gado sapa medal. Ketangkilin antuk titiang. Menawi tewenten tel pawacana. Sani pacang ketiboring dewek titiang. Mabaos, mabaos sabahin di tiang pawacana mekalilo.

dewa ratu, dewa canan palungguh makalilo bibi. Iyan raso-raso yang tiang ring sejeroning kauripane jani bibi. Ajak bat ingan yang raso-raso yang tiang bibi. Ini api punika makalilo.

Ya Nela, pasti sampun ningan dangan antuk ngayonin. Kan mula kenten nih kak, nanti yang kan ngerti maksud ini ke sapu napi maksud palungguh mekal ini loh pasan tiang pun tadi mangken pun. Tiang pun ini bat, memang berat. Karena memang bat. Yang ukur 100 kilo. Mangken nekang mekal nas. Nak bat, ingat belum dapat ya bat, tinggal ya ingat. Kan kita ngerti, tidak mengkali lo. Kini pun nak ngiring nak perannya, kita.

Yang penting kocap mangkin satu napi jasane ketita hari ngida sangyang tita mangdo persida kayone las nerimo. Oh, lagi kayon lagi pikiran. Oh, kentan lo kali lo. Oh, mangkin mentiang, mangkin pokoknya tiang, mangkin kekenah tiang kan dumun iban yang ying. Mangnya ingan. Kan kentan. Inge.

0: Angge sampun api pakayun palungguh makalin loh mangken.
1: Subaliyo madanya kenyangan.
0: Sayu wakti pian baosang sampun ake. Ake sampun palungguh makalin loh mice yang pajah aja ring sekian didan api mawenan kadia sapunika duane ngabot babaosan sane wau makalin loh sampe tengkeni anto didiang menten platarang palungguh makalin loh uyang-uyang diganggih makweh sampun titiang ngemulih kang ngemulih kang pajah aja rahinane manken renganggaan palungguh.

inggih. Patut sekali telo canan paluguh megalelo duaning iriki ring sejeroning kauripan irago. Pecak pacang maduwe puniki tanggung jawab siwa darmo siwa gino sane mangkin ngiring nikah dikenen.

iki nak sampun ketitareng ngido sangyang titas ka detail wacanan palunggo mekalilo mangdon enten kasep antuk ngayunan indek suwadarmo suwaginonen sane patut puput tang sekantone maurek berikir jagat pandang.

Kan ya gagak turas lan ya madi japun tuan.

0: Aduh, Dewa Ratu Ageng. Aduh. Dini subok. Keliangan ni dewe kedua. Jen mahawe nang liangin. Ngelah lantas sang pianak. Subo madan kelih-kelih. Buka iya igagak kuras. Lan imade yahpo tuan. Apa buan lantas sang buka janine? Iya imade yahpo tuan. Coba ngelah timpal hidup. Artinya dewek coba ngelah mantu. Dunia angon keliangan dini di gumi. Adone di desa Kaleran. Dadene jeng coba merasa peragat. Ya sekerti. Adone rag idewe dini digumine. Done angon idewe keliangan hidup. Tuh, done ngudiang kepedidian bakat ngomel-mel. Tengelah buka ya i penginte. Ya i maderai. Aduh dewa ratu. Demen idewe tua. Apa mekerano demen?
1: Bisa ya tekeni dewek tua.
0: Bisa tekeni piana. Apa buin lantas tekeni jening mantu. Dona yang ngoni dewek keliangan. Nah paling melah jani. Pangado ajak metetimbang. Pangado ajak ngorto. Pangado nimpalan ya bensiknya. Rao sesatu one. Yolah kar jeritin jani di joyo neneng. Maderai, maderai, maderai.
2: Sampun, sampun Riki, Titia.
0: Oh, artene ida suba dingah ida apa nih raos sang meme bawa mekejang dingah ida sang gitu ya.
2: Nengon-nengon.
0: Yeh, nengon-nengon kengkir aja ngorto. Nah, pangseng beno nampi raos tengok-tengok. Edengah wakalan gak ngorto, maderai.
2: Mangke nek dia niki.
0: Ih. Sayang ben kelon napa?
2: Kan kateh dia ngang.
0: Nah yen tadi ban buka memeng ide sampang buka bungkol maderai.
2: Buka bungkol nyak nges ati yang landasa.
0: Apa nges ngo? Oh saja, apa nak ora bungkol lo? Aduh. Saat ngengsap subuh. Nah, gati-gati kide maderai gati-gati. Meme nyanto sida dini.
2: Ah, ingih jurusan malinge. Jantos di tiang ring meraja pati.
0: Dipangkengken meneng ke meraja pati pada maderai.
2: Kan klion mungkin.
0: Hah?
2: Klion mungkin.
0: Oh, klion yang dia. Napen ya kita tongudiang meme uren ke meraja pati.
2: Menjero di samping cetro dan terus nyingak meraja pati. Ini jantos bumun diang kari payas lah niki. Nungin kan nyak nekat pupur niki.
0: Nah adeng-adeng apa nyak sing tuang ngejen malu. Pang nyak ya nekat. Pang melah ngejen bedek.

0: sok semua penabuh di asarang sami. Nah, kentan wau. Terasan malah tepuk tangan bebas kok. Nah, nika marah aja penonton yang baik dan benar. Yang baik kan selung, benar kan sing masih lu. Iki tiang nak kapak-kapak kecunduk sarang penabuh tiang aja lu. Napi mau wenang uning? Pasti adonnya uning. Napi mau wenang? Anak sampun pada ngerep anu kunggong yang masing-masing. Pun pensiun liona dong. Si ale ya bambang ni tengok sempat aluh pidan. Pasti kembali ke pangkalan. Sake walau di Aston dia kapak-kapak kecunduk nak pas banan kentukang gambel tiang. Nak ampun sesai saling seledek atau nguli pidong berkudang tahun kaden. Saling seledek atau kan subanyak pas. Apa bin saling atin. Gampun lanjut tangan. Nyen salah tanggap nyenan. Dan nak mula kentan pergi lo ajak penabuh yang kan bersatu. Dan nyak berhasil di panggung. Dan kentan pak penabung ye. Nah itulah persatuan namanya. Kalau penari bersatu dengan penabuh dan penonton, betul nggak Pitan? Tiga unsur utama. Besik kan tenado sengidang jalan. Udah aja bobongnya nana. Penari ada aja penabuh. Penonton kari ngomong kisah yang amah di jeroan. Beselik dia mulai, tonen kucet yang amah, mau jeroan mau mulai ke tadi ya. Oh kenten, oh kenten penonton. Maderai nu di jalan-jalan masih ngali parkir. Pergi no, sing masih ngidang jalan. Penabuh ya kenten masih di Aston pa. Subuh siap penabuh ya. Pergi no, sing man kene tongos dan masih dan ngidang. Itulah persatuan yang kecil montol kan sampun ngeranang masih bohong dan kenten. Napi ben persatuan ini gede kan endah-endah. Mau cerai? Mau cerai berai? Dah pasti singnya selung-lung nak cerai jak jelek gitu loh. Orang kalian sampun bersatu ngiring. Mari kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan wentan nak demen runtuh. Dan demen, dan ada nak demen runtuh pasti coba. Banyak luung pang unggul gitu. Maderai len hitung aneh. Lantas sengirago subuh aja. Kena nak subuh sidang sana kalian tiang keliling nangon tiang nyaruang batis tiang nak sakit sebenarnya niki. Dah kudang pijat kaden subuh urus seng kudang terapi pangidang jo ngaturang ayah jani di tahun 2026 oh di pesta seni 2026 uli di 1978 bengekeh dini ayang ke jani seng metaloh nene ketunas ya kena talo. Maksudnya keto apa? Pang mana nih tertinggi apa nih di tengah-tengah? Ini beten yang mana? Adanya nak pinunas. Ini nado saget ijen penghargaan seni udah kan disemut kan mai kan di. Demen hati itu saya nado. Gede yang demen. Yang subuh irago sehat, segar. Sami ngidang ngalih tongos, aneh segar ngidang nonton, aneh segar pergi no ngidang mesola, sarang sami niki sampun wastani bertemu kapa-kapa ampura, ampura niki tiang waran masang pupur kan makelo je ben kelias pupur gitu, ben alis sen tepuk tiang yang misi muncul apa bongkot, nyak tiang ngobod lemonun eh, berat lah aten tiang eh. Dua hari ngedeng di selfie kena. Zaman apa zaman selfie, zaman foto-foto, jenang nyelek-nyelek kan. Nang pidan peteko apa-apa ini misi selfie rotan. Aduh. Hah? 6626, kan madeng yang umur. Subuh 66, nage 26. Dung petang daso, nage nawah. Dan tidak ditawar-menawar, umur tidak boleh ditawar. Tetapi semangat tetap, yes! Ini, nak mula gunan tiang lestarian seni budaya Arjo, mula Udiangnya kudiannya kan dong opak dia pet yang senggengken. Terus mau lo camplung toton gitu mengenai ngarjo kan kata donak gitu. Mana gayan dia ngarjo yang sing tiang lesariannya urin. Mau dagang celeng urin gede ngarjo pun celeng. Hilang batin celeng. Nyak, yang saya nyak saya orang main bini. Ini nak dua apa dana makan lebih yang nak gitu stresnya nan. Tuan je nak senang masih nak ngibur senang agak nak makan lebih yang jadi ini di kaleran. Mau dua oke dah dua mau dua oke lanang bi agak tu. Tak ada sasal orang nak oke lanang agak orang eh. Yang ada apa nak lo dua adi sangat orang agak dah. Dijak boleh nak beleng ni nah. Bakat yang saya ni sebab. Ya agak tak lah panak muani. Orang lah panak lo yang ada orang agak. Kadain dadi pan muani kan kadain. Pasti apa perlu nak lo. Ah maderai saya ngeramang gitu. Nak lo nak muani yang penting nak lo muani terus tetap ada pangidang nyambung. Yang mekali biang. Melenan kan. Melenan. Aje nak besik pabrik ni lian masih pesun nama. Ane doran, madan gagak turas. Nak agak ketum bendek nah. Masih sang ada nyen. Cara kain ni mudah, payu pasar. Kemeter, yang jenian yo bagus, duang. Tu maro jo. Kain sutra, semol-mol lah beli kena gitu. kan mol payu to, kan mol. Om swastiastu,
1: swastiastu.
0: Nih dia nak olahraga, wau niki. Oh. Pasti ada nak keng. Kan mana lagi suka yang uyuang, kita sambil ngomong. Pang berdia nak baca siang kena pang pesubluk ni kak.
1: Dah lega ni, ah? Dah lega.
0: Iya desen.
1: Banyaknya orang bangun nang.
0: Terus sedang mantan bangun dari ban, lega dari ban.
1: Begitu.
0: Mau jalan sih nanti jak jojo.
1: Oke.
0: Okay. On, nagi di samping sopir lagi kan uyuang.
1: Sekan jawab ayun ni banyak pang
0: ngapi yang dah dadi benti yang bangun oh, dadi
1: kan
0: pirang bangun dadi negak dadi mesilo dadi metimpo dadi kuliah neng dadi artinya
1: oh artinya nu ya dadi
0: ni penjalan joh besi ngidang dadi
1: oh artinya
0: penjalan joh besi ngidang dadi
1: nu masih ngelah nih sing dadi sing gitu ya.
0: Adi lengah, hey. Jadah je nak lengah. Menjalan jua sih tadi. Nanti artinya tu. Udah jauh-jauh menjalan mundur liu. Kangen nanti.
1: Hey. Maderai.
0: Ya.
1: Nang inget tang ragone.
0: Kunapi.
1: Aku dah si umur rejani.
0: Udah gak ada umur tadi.
1: Yang duga senu ceni.
0: Nge.
1: Bokito ngemelehang.
0: Melehang.
1: Bokito bajangan.
0: Bajang.
1: Bokito dituo. Tua mara tua gigi se nu gede bayu
0: nu gede bayu baru bayu ngen kalo batas se sakit ngen orang bayu
1: nah tu sing jani among ken subaban benang lincak di jagumi tuara tawangi do
0: batu ngen berarti yang sab nyatet po
1: ada
0: wenten di puran nak besek panglimo tiang
1: ayam nih do
0: dia kan di apa di orang nak itu pidana mungkin kapak mungkin
1: terus dari benang jani nenu benar nageh panjang sitang gen bayu kangwang dikenah agen gede dikenah agen sitang
0: yang penting arsentara kari nerimo kari nerimo
1: nah artinya nu benar nyidang mau jalan mau pincar dini
0: ingih padet ya
1: tuh nak
0: kan tadi kijau
1: kal kijau
0: nak kalilan awan pastane pesta seni pasti wenten seni nih.
1: Kone mau jalan joh sing dadi ban. Kan ya. Kan mau pincar di tutet, do jo mau pincar
0: pak. Kan mau jalan nih ko.
1: Oh kan udiang.
0: Kan mau balik pameran. Ya nado nak numpah sih, mana dia kan. Kan kenyang lu mana tuh, ada kan yang mendukung.
1: Nah, ne subo jani berdirai pedalem yeah. Ragone. Awak madan lo kengken pidab-dabi ragone. Dajak bayu baro jani sing tadi ban melenang kena bayu melenang
0: tadi sana lo diastun tua diastun bajang sami
1: saja awak lo apang saja madan alo
0: kan niki dijo ada nak loh aloh niki sembangan sampun bangun ngai hangat ngai kopi nyeduh kurana nyeduh matua nyeduh ipa kengkena aloh dari nak loh ne yang ngai lo ngai bangun man tulon nangat anu
2: yang udian kurana yang kengken kurana adi sedoh
0: artinya ngai ngai gario wedang kan nyeduh astane iya sedoh kadi
2: luwer magarapangan
0: magarapan nggih
2: bener dab dab malu apang dileng
0: dadosna sedonen ngambil pekarian mangdo dab dab abang dumun
2: saja
0: anicen nomor 1 ambil
2: bener
0: nomor 2
2: Oh, artinya uleng dini sebuah pesona malu uleng dikenah
0: kenah dumun
2: kalau diang bener
0: kan dah dos jemak malu-malu
2: sing jadi jag kenah jemak pesu uleng di
0: kenah dumun berpikir dumun
2: napangnya dab-dab pang luong ban magae pang gampil
0: yang kan berpikir dumun ngawang dah dosnya nggih

0: kan sampun ni dan nuning kan gaya dan rencanang kan gaya ni mablau mindang dados ni ngapung ni jemak boyo tu jemak sing peragat ingat sana makin yang sampun mendagap
1: artinya sol mi redo
0: apa ni kau mengenai
1: itu pocol mai kado
0: si sol mi redo pada
1: bangun tadi kan bangun
0: ya
1: tadi
0: nah bangun dados lagi
1: bangun lah orang bangun
0: angsang dia ya anak kan boleh ben mani yang sing angsang sing mana apa
1: tuh dia kemana mana bang ai galangnya ale
0: bang seimbang kengke nih kau
1: oh artinya meme di ini nih kita
0: nge dek apa bang seimbang kalau tidak seimbang semuanya kan bungit gini napi bang seimbang
1: apa mana ngortang kita uli selat joh-joh saja luangan medingwang luang tinggalin kemikan memene
0: nampak merapat
1: nah ini jani Madura
0: napi wentan penting nih napi
1: tadi jakseng merasa nak abuko meme ngempu pianak sebuah kelik Madura
0: dan dosen merasa
1: men saja tuh kaden buka yo imade dapat uang nganten sebuah dana tuh
0: utan masa men saget sampun
1: jadi
0: nak tua deh. Ini seni ampun bu amat nih kok. Menyokolahan. Nyamin kan makin teman sekolah paling. Aduh. Lalu ang di Joyo mana? Di Joyo mana panah aja nih nih.
1: Oke walo Madirai.
0: Iya.
1: Dadi dini merasa jejah anak meme tua Madirai.
0: Napi ranang.
1: Nah jejah nenek bo.
0: Sampun ngodoy oke. Sampun bajang truno, sampun meduwe mantu, nu masih jejak. Sampun wenda nane tanggung jawab, mungkin mantu ragu bertenang-tenang kone.
1: Yang mantu bana teke nengi mantu Madirai. Hmm. Aduh, doja nyen kanti kal baju ni dewe etuo neango to kanti menyi. Aduh, bedek kan nyen angkores boyo.
0: Sayang, nak sayang di kawasan, ngerti kan matuo. Mamatuau,
1: megai benang dewa ratu jak seni pegai dia.
0: Patu tiang bengong, tiang nasanya untung dari ki, oleh tiang melajah. Kenangan dan nih.

0: tangan tuh.
1: Ikeno mati. Weh maderai nak suka pasti kodo.
0: Ampun yo nangen nak teko sing unang yo teko nika. Sedo mati apa pasti. Ampun nangge gendeng mati.
1: Nak meme nak sing unang sing maderai. Mo kido aja meme nyamat. Mendani subuh tuo apa kalantosan.
0: Oh dadosne papat nika. Lekat hidup tuo mati. Dan
1: no
0: dia sampun mati hijau sih tadi ban.

di sampun sedo dari ko irago pacang mupu pekarian dawa ke karido misalnya ke bawah halo tapi ya karma nih rago dijaga teh dari ko pacang pupu di kedituan.

tadi aneh alo, aneh jelek, aneh buruk, aneh jahat. Nabi maka ada. Sina panggil. Panggil, alo, alo, panggil.

0: punten yang alo sengsaro pange yang sampun irago berbuat jahat.
1: Akitu aja saja maderai akitu
0: mangkin karidot makario sana bece sana patut na gendan ya sampun uning gendan kepala na yang
1: kene masin maderai saat maka angon meme nyalimo orang kenah meme ne to maderai pangadane raosa pangseng jak bakat kuju-kuju bakat menjalan lai cara raos setunian maderai
0: napi malih kan nyalimo orang kayun monde sampun ledang kayun wentan
1: madak du madak nyen pang nepok ngane madan luung pang rahayu pange maderai
0: ngintan jan iki kan oko ane alih teng ampun boleh pasangan.
1: Saja.
0: Mungkin kari ini dorong dan medui pasangan. Urung. Urung anten.
1: Komen. Mirip ada kalwaneng nih maderai.
0: Dados nak kentan. Ane jenik malu kentan. Dan kok ini dados.
1: Nah dosa maro rago ngerahos dan dados. Itu sekalanya subuh menjalan ya jenik kengkena.
0: Malu nung payu.
1: Nah. Dorong pupuk bawa
0: sang bisa pun api
1: tadi rame kami lagi yang
0: siro jadi kirau mereka wentan mantan arau wentan nak muruk nigel
1: saja sana
0: saja teken mandi
1: yang mone subuh pejalan kengken subuh ne jalan ngetekeni seni ngajak ada dua mantu
0: kasih ini dari ki sampun mangda setato dan dos genah anak belajar dengan ada di kiri jual lagi
1: maderai jalan pedasan
0: ini bang yang titi yang kejabon urus jantos titi yang bekal lebih

ओम स्वास्तियस्तु। Rahayu rahajang semeton titiang sarang sami. Mada pangsami rahayu rahajang anelayu pangdadi kencang. Menawi jodhanin titiang bertanya-tanya di hati. Adi tumben gede comat kita udang nih. Kalingan ide dani tianggen si ngerti kan. Biasanya nak mesingkal ini. Tapi ada yang ikut darah, tapi ada nih. Jadi len, bagus nyang he? Bagus nge? Sekan percaya. Yesus tiang tapi ada yang mempayas rike. Sud yang di ruangan rias Cina kadang lah cilinnya leb seret gitu gaus gitu dia. Artinya orangnya bagus yang gitu nyen kadang membeking lebang cicin yang mesaut yang aing ya apapun itu napi je kebaosan yang namanya ruo binede pasti sampun wentan tiana ingat yang namanya iklan-iklan apapun makanannya minumnya siapapun orangnya bagaimanapun itu yang namanya status sosialnya yang penting prila mentul di bawah mentok di atas oke? Makin wawu titiang masti ke yang dewek nyinahang dewek titiang mewaste iwayang gagak turas lah tiang nyame angon tiang adi madan i

ma de japo tua. Wenten niti tiang raris makin iriki reng beban dereng desa baleran wewidangan jagat kertenegan. Rasa angayu bagia wiyak titi tiang. Duaning kantun rasa titiang kasuecanin maurit dados manusia tansah talar sida mocadu ajang sarang idane sarang sami penggemar arje lawas arje RRI yang tidak pernah pudar. Ya diastun titiang sampun werde lansia. Kewanten ring sejeroning manah titiange semangat tidak pernah pudar ya diastun sampun S2. Oyong oyong oyong oyong oyong. Oyong oyong. Nusen tugas secara belum dasar tiban pindahan. Ulian semangat titiange dan sida pasrah ngiringi dedane sarang sami. Sekali di udara tetap di udara. Batan sinar bagi rasa den lomap. Ya. Mati ya makurip.

Não, mas aí deu pra... Mangku EPP, Mangku Pusat Peguyangan. Madia.

0: paling anggap ini lengkap song. Luar biasa. Walaupun Mansuara
1: dan Kapeng dan lain sebagainya bawa Dewo Yan Sudiarto. Ye! Ya, tut kengken kabar itu coba dengarlah Hadi bien. Ye, Blikun. Wah, lama dak jumpa. Mekelo sing ten kito. Mekelo sing ten kito. Maro mekito jak mekelo. Ya. Yang penting cekat ide dane sareng sami. Hado. Dut. Karta le rain beli nak ibu ku Adi. Nemapan subut. Nunga ngacale. Dimuncuk gunungnya Surya, ida sang yang Baskara Dipati, bangunan naik banjir.
2: Aduh beli.
1: Ken.
2: Di tengah petang.
1: Apa?
2: Di tengah petang.
1: Di tengah petang.
2: Maro gabak-gabak, maro bakat nih.
1: Nen malu, rau sekena ini. Beli nak bok, anu toh bok. Kena apa adanya jalur hijau nih, si ngajak ngomong gitu, si ngerti.
2: Jalur hijau kengken.
1: Ku si ngidang membangun.
2: Yen bu, si ngidang membangun. Pentil nasne.
1: Dut.
2: Oh.
1: Petang di dedet gumie.
2: Oh.
1: Si ngada galang nang bede.
2: Si ngada macang abang-abangan. Eh, bakat.
1: Man-man marus hu abang landasan.
2: Yeay. Yeay. Maro galang. Wih, rajang-rajang sarang sami. Apa nyangal nih?
1: Kayang cai milu berubah udang jie.
2: Aw. Jang nak sing wani ke nyamuk kelehan tu angkancang nyamuk jani dini.
1: Bojon, dong arteri yang beli kan nak mapan budi nak. Ya, nak nyempake.
2: Yang jang.
1: Cocok, yang cik yang cara bungsel tepung. Mepludut. Bas kedemenan hidup tadi jelema cik. Nyongkok boyo menyujuk tidong. Ada petakon gini. Apa yang nyongkok tegah yang menyujuk ini.
2: No, kan beli nyacat-nyacat, bertuwo masih nyacat. Saya beli. Kalau lu yang pidan, semua ada ngerawasan ketekan ruo binedo. Ada kangen, ada kau. Ada nak bagus cara beli. Ada masih nak bagus kan beli.
1: Lain malu, ada yang. Beli soalnya nak bawa heng-hengan kuping.
2: Ruo binedo.
1: Ruo binedo.
2: Dua hal yang berbeda terdapat dipisahkan.
1: Iya.
2: Ada kangen, ada kau. Ada teguh, ada endep. Ada nak bagus cara beli.
1: Ada.
2: Ada nak bagus kan beli.
1: Sengketa timbalnya. Ada nak bagus cara beli. Ada nak bocok cara cang gitu naik. Tuh baru penuh juga. Tidak bagusan berhenti kan beli sing bagus. Kengkeng sih.
2: Akhirnya sing cocok rawas betul.
1: Sing.
2: Ada nak sugih cara beli.
1: Beli.
2: Ada nak sugih kan beli.
1: Oh bien. Itu konteknya yang sama.
2: Oh sama.
1: Ada sugih nih cara beli. Ada sugih cara beli.
2: Nah pak deh ngecang ya nih.
1: Ya.
2: Ada nak lacur cara cang.
1: Nah tobo.
2: Ada nak lacur kan cang.
1: Nyen.
2: Beli.
1: Oh. Nih bu terakhir deh bu kenal sajaan beli. Ada ajan sire yang lah nyamo semeton braya kanti asal ado potongane kene sing dadi tawah deng bedek. Deun je karagon sisane ngai bajo agon sapu tangan sing man. Betelah saja.
2: Ini ada nak gampil tawang di.
1: Oh. Nak gampil.
2: Gampil ada ne bedik nyandang liu kuangan.
1: Oh gitu.
2: Nah yang cara cang ceni gampil amone pragat cukup. Yang cara beli kan gede. Lebihan kuang nih.
1: Ah, adik kuang
2: basah gede, kuangan pekesan. Oh. Bubih ningah, kuangan cupit men bedek. Kumis nyempe, kuangan sain men bedek. Lebihan kuangan beli.
1: Bingung beli ngene ngunyin cie. Yang biasanya kuang sih ada lebihan. Bahasa bekuang, kuang.
2: Ternyata ini kan iba kuangan beli lebih-lebih. Ne.
1: Lebihan kuang, kuangan lebihnya betul tuh. Cie kuangan lebih ya berarti. Umut cupit, mata cenik, basang cenik. Oh, berarti kuang kuang lebih sih. Beli lebih kuang.
2: Bos, ukurnya baluong. Oh? Bebeh cenik, basang cenik. Oh? Ngalih kamar kecil, yang sakit basang.
1: Oh. Kalau yang sakit lah tersang ki, jelek dikasih. Ya, apa orang?
2: Jangan beli tersan, beli gede. Oh? Oh, yang segar, benar? Yang sakit lah tersan, sakit gede. Kalau dah nak ketuang hidupnya, nak mekejangan ini adalah panggung sandiwara.
1: Oh.
2: Kadi anak yang membalik wayang selat kelir ke dalonan.
1: Oh, cara nak ayam balai wayang. Nah, jak selat saja buku kedalon, buku kedaut kena nih membalik.
2: Lawatnya balulan mata tak maenah rupane.
1: Padahal, iyo nak subuh nawang. Ane pebalik ke tu wayangnya cuy tuah belulangnya mengukir.

0: nyeksekan yang enak makemelan wayangnya kipak-kipak yang cari saja
1: beli ngorin ya penabuh sih mengamal amal nih kamal
0: eh udah gamal lama kayak ini si Luri gamelan
1: lu gak nyor bang beli cangcing apa angklung
2: luak duak nyok dalang.
0: Nah jadi tergantung kewikanan sang beranggo dalang. Jadi uyan duak dalangnya dia
2: kira-kira ngae sedih ngae guyu ngae
0: bien penontonnya aja kendek bien aja ngeling.

0: 네. Aduh, irane sarang sami suk semo titiangge penggemar-penggemar setia Arjo RRI ini. Da, ye, itu yo. Wow, tiap hari Minggu beli di tomat prak-prak gitu bungut. Bungut bibeh nih. Be. Aeng sebong ne batak pelih
1: beli orang beli sing ken. Dan ini maro beli meraso.
0: Meraso yang ken.
1: Untuk apa dana tidak maro cacado sing pede. Aju mo sing demen. Disubani mumur mune baru beli sadar.
0: Oh gitu.
1: Sang idayang rat inria.
0: Kenan idayang rat inria tuh.
1: Berantian to minekadi.
0: Terutama pede.
1: Kocap ngardi panjang yuse.
0: Nantang tubuh radene.
1: Dur ngenti kang budi ening.
0: Konir malana besu.
1: Dewa buto samiase nyamo brayo pada lulu.
0: Nah sekalo nih sekalo pemakan sekalo kita nyamo brayo nih. Segilik saguluk selulung sebayan take paras paros sarponayo.
1: Yen suboy rago tidak sering emosi pedeh. Ya diastun. Cai nyacat beli sing kengken, sing pedes,
0: sing pedes,
1: sing gerimutan rasanya. Nah artinya, tuh angon-angon patokan
0: mana? Nah, aneh ngaranang sing cang, sing kena cang beli.
1: Man?
0: Beli pikir cang.
1: Aduh nenek malu. Apa arti sangat jeci mikirin beli?
0: Aneh angon beli tunggalan, buka yoi made japo tuan, subong anten. Beli kelehan.
1: Benar beli-beli nih.
0: Beli tunai nganten. Langkin nih beli kian yadi. Ulihan saya ngedok kenah beli nganten li. Apa ulihan li memilih anak lo saya cocok dikenah beli. Ganti jani saya nganten.
1: Oh riwawu makan ya
0: kak.
1: Pang seram dek. Kenahnya gak seram ternyata resam.
0: Nah saya yakin itu. Ngoto-ngoto saya nyat.
1: Yen dinyet, yen sing ada nyet. Dah jo beli. Coba tayang cai nepuken siapa ane suud mesiap. Aduh ditajen nih. Nih bukan terlepas daripada judi nah. Yo menang kewala yo subo metatu di penajinan kepet boleh lah. Jangan kena ngelahan rumah nih. Hati keles sanga betul ancak-ancak nih. Ada pengine liwat di samping nih. Mekeke yo bangun kene masih.
0: Berusaha
1: masih. Berusaha yuk. Masih dot kerengalih pengino. Beli nak dot masih dot.
0: Ya ini dot kasih ten tepuk jangan enang pong-pongan di.
1: Beli kan nak tidak akan apa ke dropo nak ada pensyaratannya.
0: Puh.
1: Yeah.
0: Ngalih kriteria.
1: Ngalih kriteria yang pas untuk beli.
0: Nah, yen omong-omong segitu.
1: Ya, ya.
0: Aneh kengkel kriteria yang bagaimana aneh beli suka.
1: Kriteria besik bawang nih gede.
0: Bawang gede.
1: Senggonong nih, senggonong.
0: Oh.
1: Lima nih sitang.
0: Lima nih sitang.
1: Berotot.
0: Oh,
1: berotot. Basang nih cenik.
0: Basang nih cenik.
1: Bungut nih cenik. Bila perlu pasti mau bungut bin.
0: Oh.
1: Batis nih.
0: Batis nih.
1: Gede.
0: Gede.
1: Memek. Yen man kurunan kita Dewa Ratu itulah WTS. Beli dah ngalih kurunan WTS.
0: Dodo beli. Sudah di.
1: Adidah,
0: lu mau ngusang-ngusang gumi gane.
1: Usah kengken.
0: WTS wanita tuna susila
1: gitu bidan.
0: Apa?
1: WTS dengan persyaratan busan te masuk bu kriteria dari WTS.
0: WTS eh?
1: Wanita tukang suwon.
0: Oh.
1: Yen yo ring mesunan yo bawang ne kuat jeng doai di pekane jang mo jeng sing yo lelah.
0: Bawang gede. Lengan gede, batas gede, pasang jenik. Secara alu ukuran ini. Nah, yen bohong gede gunane?
1: Mesunan.
0: Mesunan. Yen lengan gede?
1: Meburu karen umbang dicari kengken.
0: Batas gede?
1: Batas gede yang menjalan yuk. Kuat sing beli kalah jadi beli mau megeri jaga.
0: Pasang jenik?
1: Pasang jenik kan bedek ama.
0: Bibeh na jenik?
1: Jenik bedek masuk nasi ye.
0: Bila perlu doja yang bibeh.
1: Yang sing jangan bibeh, sing mesti jet.
0: Oh.
1: Karena ada hubungannya antara bungut dan jet harus selalu nih anu transparansi. Yang sing ada masuk, sing ada keluar. ada masuk bedek, masuk bedek keluar. Kan gitu
0: digengken daya. Pilih-pilih bekul. Inang orang pilih-pilih bekul bakat nying-nying kalau bakat.
1: Nah tone gen mau beli kayak yang jani mawinan beli. Onen pokoknya kriteria
0: saja tontonan. Eh jangan demen pokoknya made yani alih di usane semua pragat. Alih di melajake semua mau kejang pelajene kene yo.
1: Saja.
0: Mawene duwak buka jani tur maning ngelah tu sansoma buka irat naning
1: ra. Kena mapan ane madan brahmo cari asrama tahapan pertama. Subuh kita jani subuh pragat melajah. Ninja kedua nih mana Griya Asta Sarama.
0: Nah,
1: lan kaukeun piana eh. Tuh. Kengken ieu kengken ieu
0: jadi. Piana jadi tuh. Nak kengken nih.
1: Tumben jadi belen. Ah biasa nih. Wah, terima kasih tuh. Untung Untung cai mengingatkan tu.
0: Nah,
1: ya panak orang beli bersandal.
0: Nah, yang mana ni?
1: Yang orang beli orang panak. Cingai-ngai, kan di hadapan umum cingai tukang beli.
0: Nah,
1: apa orang beli bersandal?
0: Kuranan.
1: Panak orang
0: panak.
1: Oh, nan.
0: Deh, made ya pertuan ni deh. Wow, nenek beli made ni beli wayang gagak turak sebuah ado di ni deh.
1: Saja deh beli di ni beli. Apalah malu orang beli malu.
0: Si ulian yang ngelas omah apa jani? Kapah malam temu jahir rago beli. Setato ngajak kuran nano game tu.
1: Artinya boh kan kena boh kena beli. Mana bakat orang?
0: Deh ngalengal deh.
1: Aduh.

0: Benar.
1: Jak nyare munyin ni imade.
0: Munyin ni imade beli. Teri itu karano atlu ni karanang kebahagiaan.
1: Oh,
0: ane cento deh.

0: matagas tatlo.
1: Lo.
0: Hitam matagas.
2: Selamat rahayu rahajam.
0: Karana wit.
2: Nah.
0: Jadi aneng ranang irago. Pangnya rahayu, pang selamat, pang bahagia, tetelu totonan bakli.
2: Tadi pada ngerasa ngulati sunio di jotekan itu deh.

0: tak tak kliwayan.
1: Man.

0: Ken.
1: Tuh mau kejang, tuh Ahmad dan po jalan, tuh nyen beli, gitu ya pade beli. Ada sekalo, ada niskalo, ada bagio, gitu masih ada perjalanan bagio nih.
0: Wow, men lanturang mati.

0: Sing adol yang tekan pejalan, irago bersandar ngidol yang widi. Nunas podayo, nunas pelindung ngidol di.
1: Sajo, sajo benah pesan teman dia.

0: ane tetelu ane kata ke bos diri kita karana ne nak keterkaitan
1: dengan
0: pariangan
1: ada pawongan
0: ada pahlemakan.
1: Nah, apa sih sing ada mau kejangkel dirusak
0: saja saja man man.

0: Makajang ni ada di gumine ane mulo pada sidop mekdot pam hidup.
1: Nah,
0: ilago jani ane hidup untuk menghidupi.
1: Oh, ane hidup untuk menghidupi.
0: Nah,
1: oh,
0: iya, iya. Ilamo hidup menghidupi keluarga.
1: Oh,
0: nah,
1: tu pengnyak ilago menjalan ane madan. Pos ni ngelah pepina ngelah wiwika imanusa kepaijel kejang.
0: Nah,

0: Yen subuh terap tiba nitenin di perahyangan nih, mare jani ke
1: pawongan nih. Kewahan sawireh perlu pengajah, perlu didikan di jroning pawongan itu.
0: Nah, antara hubungan irage sesama manusia,
1: nah,
0: sesama irage ada di keluarga cenik, mapan irage dan di manusia kan makhluk individu plus
1: makhluk sosial. Sing irage nyidang bakal jepun di dewi.
0: Sing ida.
1: Aturan ini.

0: ada di bumi ini, Bli. Ada bumi alam semesta, ada bumi sarira, animadan, mikrokosmos, makrokosmos.
1: Makrokosmos. Bu anu agung, bu anu alit.
0: Nah.
1: Men

0: tuah munguh di linging sang yang aji agama.
1: Melenan lagu matakon ka pening jatmo. Tekenang matakon ka pening sastro.
0: Nah.
1: Yang sastro takonan benar jak benar rasang.
0: Jujur.
1: Yang anak takonan yang luang ibayunan jelek luang orang.
0: Kodeng karuan.

0: Dewarat tuh merasa iri cangli.
1: Kenapa?
0: Nepokan beli ajak dadu sama nyamuk. Paras, paros buku gitu beli.
2: Mapan i bapo i pekak. Duit wah nuturin. Donyen i dewa patim yegan jak nyamuk. Anggodo dewa beli.
0: Nah.
2: Ajak adine i
0: mati. Benar. Bok gede-gede surah kawan dewa.
2: Ben?
0: Dari sang tesen.
2: Mapan bapak sing lakar teu barano kan lakar angon apa ada meklin cai nu tugang uripe dini di gumine. Ne ado abesek den.
0: Apo
2: belang teu kekang isya. Buang. Jangan dibuang itu buang. Jangan sembarangan itu buang.
0: Kita bapak ni pindah. Mi wayan made bapak ngelah besik. Buang again gitu kan. Mi. Angkaran dewa jadi dari orang buangan.
2: Wah, itu lenar.
0: Nah,
2: merasa bengong beli. Nepukin ngetonang. Semua bawan adine buku jani. Yang sing pelik ban beli rum masuk nyusup. Kawisayan ni madan sasene jenanan ide uli tengah. Mecikna sebawan nadine jak saja mula ngawilano tehine di gumine.
0: Nyak nangor tadi pasen cara belen made hari minggu baru masuk. Ada ten cicing beli banjar tuh ngos no.
2: Oh teng man ge nyelempong belinnya dah.
0: Mawen kene bo.
2: Adi.
0: Adi
2: sing panak.
0: Sing.

0: Apa tak kena awaknya dah ni wang?
1: Dalam botang benar kemanusiaan.
0: Benar.
1: Syukuri. Syukuri ya.
0: Sajau.
1: Man.
2: Sajau.

0: Tetes di jali. Irago subuh ke dijo, di palet dijo yo.
1: Hidupnya dari manusia cara jani ngemenekan.
0: Do subuh.
1: Do sampai ngenuna. Ha? Nah, mapan jani kengken carane ke dijo subuh. Jani lakan ngelanturan kengken carane. Men, kengken deh.
2: No.

0: mawinan sekonan jalan luong itu. Entasin pangdo kati ulong, pangdo nengir kat itu. Pangidang ngelantur ke menekan.
1: Bangsing cari nak main ular tangga.
0: Oh, nah.
1: Bo menek-menek keduan baru pasan dread. Bien,
0: lung.

0: Kiwah lo mau kejang sekedar saran ban kau nirmalan li. Hah? Jujur.
1: Bener.
0: Sing ado kena sama dua Pak Ro.
1: Mapan pinunase pengacepe regi dia sang yang widi ane marado suci.
0: Nah.
1: Dasarin ban kenak ane suci masa. Nah. Cara nak ke mepikat titiran.
0: Ane yang ngonikat.
1: Titiran masih. Oh. Yang anggon puas sing tengkor titiran. Oh. Apa buin lelipi.
0: Hmm. Mantap.

0: Widya Sastro Sudamo tipe di kenang Tribuano Sumeno Prabowo Suwaro.
1: Oh,
0: artinya Sastro ini mengenai galang di Pauko Dani.

0: anu agung peteng ada surya, ada bulan. Yen kepetengan di sejeroning adnyana.
1: Sastra angan ngalam.
0: Sastra dipanikan adnyana. Nah, saja-saja deh.

0: Gitu pengajar sastra ngraosan.
1: Ah, tuh. Ngelah lantasan adi buka yoyi made. Kan jakne memadangi keluarga Mandawa kan gitu.
0: Oh, aneh ngalangin keluarga. Enggak deh. Gitu.

0: Bong mau timpal hidup ni. Bong lah pendamping.
1: Menobok ngalahkan badan keluarga.

0: Keponakan pengelak, keponakan membeli cengelak kurenan, keponakannya kesayangan beli. Iya, mayang ngang-ngang tolek, bungut nih. Bungut tuh nih, bimbing. Ngang-ngang tolek. Biar sing bisa menggambal, asal bu ngempu, dia genyang, legenyil, genyah. Sing bisa menggedeng, iya, wah, iya. Kayak apa, kode artin nih.
1: Ulihan demen,
0: nih. Ulihan demen, nih.
1: Benar.

0: beli masih meninggal gitu. Tumbiannya kurang langgar, kurang demen. Biasanya besus dia bibirnya kemumai.
1: Men beli ngerawatan hati ini pengantin beli pastil karena lah keponakan.
0: Nah nasi cem nih lah kena gitu.
1: Aduh, ini nawang sakit. Belah keponakan beli empul, lantasan cah ini kan keponakan.
0: Sing gitu, sebenarnya beli.
1: Men.
0: Terinspirasi sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Adi bong lah, cak pangan lah.
1: Ah,
0: nah, nah.
1: Kalau itu pesing man, pesing misi bodoh pesing man. Ara.
2: Ara, kene marah, aku renangan.
1: Nah, mar, bet marone.

0: malah kurangan baru saya gitu. Anyar nganten kapan kan beli ketemu barang itu mah.
1: Apa? Ya bapak, aku punya kesempatan ya.
0: Dijaya nih ya nih.
1: Dijaya nih.
0: Dorong.

0: Liman kriteria seperti apa yang dikatakan?
1: Saya masuk kriteria.
2: Jang cik,
1: beli ngale bom gede. Pasar ini, pasar apa gede?
2: Kan bisa di anu
1: diproses
2: dengan mediet. Ada tambahkan plusnya loh. Batas gede kena beli ketunya kan ngortang batas gede. Bawang gede 5 gede. Ini ditambah lagi jetnya gede.
1: Bibeh nih. Beri enggak leh pas mau bibeh.
2: Sedang kok. Kurangnya mau balik kan.
3: Maksudnya ngenten. Tapi si gerti cara ngenten maksud ini.
2: Balingsirnya lincir.
3: Hah?
2: Nyelincir.
3: Maksudnya ngenten ini.
1: Selingsir. Tuh
3: namulah yang 16.5 di ban bang Anto.
1: Dijo baka tentene jaman somah jegek gue kene dewa ratu kanti jat ngetel pas beli wawayane
3: adik kemong muslung cat
2: sing jat ngetel udian do kito udian metete gigi bangah lebetena betelan kasi ngadep aguan

0: Muatan kalung keng akhirnya, gringsing.
1: Benar.
0: Gringsing itu masih yang biasa, sing lu. Masuk langsung lama luwun pesan. Anut pesan.

0: Dewanya
1: mantul.
0: Ayo, cara berjalannya cara darok kepek.
1: Darok kepek. Si darok kepek ada nih.
0: Kenapa?
1: Darok long di kampen.
0: Oh, long di kampen. Si kepek patuh.
2: Enggak,
0: tamplek
2: apa
0: aja kepe. Tamplek lah. Tamplek lah.

0: Semang hari saya
1: ada di Jakarta.
0: Luna Maya persis gini.
2: Oh. Blik.
1: Engken.
2: Man Maya engken.
0: Wey, nyoman, jengnya cari yatun.
1: Sing beli sing, nyenung dah benar-benar.

0: ajem-ajem membeli pas tegah ngolekin rasa yang tiara.
1: Wah, ngon kurang gini udah aja ajem, apa ya kita aja gerak kita.
0: Wih, galaknya berat.

Kresek kesana. Oh, tuh ada sih nak orang ni. Nih nak tulis nih, nih nih. Ya aku tu nih. Ya enam nih. Cuing. Gede Ngidang sing gedo alih nyakane sip sip sip sip sip ngerosok.

Cincin ini penyakit tuh. Ya asing tuh sik sik sik seri.

Nah, cukup pisang-pisang, wibo di situ. Ini kan Bang Itung, eh. Donya, naga dari pengurus. Ini hama. Ini nih. Tuh, itu nak ya. Jantung sampai bedik jenuh. Yang pidan duga senung-senung, kini-kini abaseng. Jadi cang, gitu, ini ngamunya gede kan sama kesiap. Cek. Nes dinner. Jangan ulah. Ini lu apa yang? Ngil peng. Jangan bang. Apa bina? Tak. Cih. Adik Nil, milu masakan gua apa sih? Bang milu bareng nih. Nengki kan milu. Amtang tidak. Cih. Nyen ngoren. Cih, hati nama suhu. Cih. Jagawa ke cih.

Jangan sih kita bangun jadi cari dengan datin. Patuh gua bahannya cara penyemudu. Enggak. Sekarang gua kali gaib, pemana beriakan. Panggil hari ini, kan. Tuh. Enak dia nak sukih mulu kewah. Dini di kertu buri jawaratu apu kita ngadau sangka kewah nadain sukih. Iring gusti ngiring sesuatu jawaratu. Ini aja mau belanja ke swalayan do barang beli ya. Swalayan beli. Amat. Pas gede nang satu tuh kok gitu yang bener awas yang sajut lah demen-demen ngerawas yang kewa lo jani nak waktu ngeranang sing kita ngerawas lantang ke bando ban kalah ajak yadi ketut busing tengah ngunun malun teke medurinin kir dut. Ana. Dengan nasi. Mejar batisnya no. Senap-senap besai.

0: Domen cimjiri teng lantang gitu nih apa aman gitu.
1: Jangkal pesusu boy sayago.
0: Puh, mekejang si ubo patut sayago tuh.
1: Nah yang gitu cangnya mak saput malu. Mepayas malu wong tuh.
0: Mesaput mepayas bener.
1: Yani kan mepayas pindahan banyak mayas ngapo sing tepuk.
0: Tuh. Adeng.
1: Adeng, pemalu.
0: Bang, di panti malu neng.
1: Ah. Nak mekejang kalau jak mati. Jani, bawa payas.
0: Oh gitu.
1: Au.
0: Nah, pesuang panci itu.
1: Jangkal pesu malu belai.
0: Wih. Oros cibungut si di aspal. Jangkal pesu beli. Jam pesu belai. Bah, kawang jumai.

0: Ah, chicken hot dog itu.
1: Dah bunyi. Ular pita mudi nak kalian ngalih mister tau. Pish. Disangka kawang pejelekan ngalih somah. Pang singkat pangan nun. Udah. Ani luongan kawang ngalih bisa tau.
2: Kawin nun somah canggilek. Kan somah habis jegek tu. Pish. Bang ngalih pok. Eh. Jangkal besu malu belai.
0: Nah, sekarang banci besu.
2: Gambalan malu, gambalan. Bindan kayak itu belakanjur tangbang jadi biasa bang malu.
0: Hei, deket wahai banci.
2: Cepat gitu. Tut. Adik remak sulengi.

0: Jadi melihat enggak bal tak buruk tak jadi beli.
1: Nak liung lah perabot, sangka si hati-hati ngangon perabot.
0: Kawinan liung lah nyin RRI dan pasar itu.
1: Ngebelih si matakun, Jud. Nak cing lah RRI, taruh ya cang.
0: Bukan cang. RR itu rumah rakyat milik Bali semua mawenan RRI menjadi garda terdepan sebagai media informasi.
1: Wah, tuh cowok demen cang.
0: Satu-satunya yang melestarikan seni Arjo cuma DRR Balu Beli. Mumpung yang hidup tak bekerja mati-mati barang.
1: Ada, cak mati ke satuan sini. Kengkeng nengel.

0: sekarang kita jenengi. Inilah media informasi yang menciptakan pro 4 budaya RN Pasar selalu menjadi panutan. Iki sampun sami purna bakti. Minok hati cok horda madio. Nanglut kartamu kartika bungu wayan bongol dewo sinepo ngapo
1: cik jelomo mereka cik
0: ingat
1: cenderan si madio nih madio ada di sisi wayong
0: maksudnya
1: di tengah madio
0: cik di sisi
1: nih di sisi
0: li di sisi madio di tengah.
1: Oh gitu
0: dekon suara ada godohan tut Chandra bawa dekon mangku buyang anu hidup. Satunya karyawan yang paling rajin bolos. Bareng rajin aktivitas.

0: Dituplar. Yang dituang salam senyak asuwut moro harus diplar. Lah penontonnya asibak belang cingarep kemo asibak nekap muho penonton. Awak umur subuh sekat kudus pembentikin ngerosok. Cang benam satu nih. Ini agak nu hidup.
1: Tuh. Beratuh. Man, wak anak memusuh ya cansi sih, bang.
2: Ning, made ketunan, na pengibau ning.
1: Made ketunan, ini maksudnya?
2: Nak. Nyak kumak kan mereka mau. Tapi yang sing ada ragane, sing rame, sing radio.
1: Yang sing ada yo jelas, yo sing ada.
2: Sing gitu yang sing ada depan ting rame nang Cina si bos wong. Mau ini yang biasa di bumi. Sing perlu ngalih ke suwian.
1: Kewalo nak.
2: Sing perlu mau payas. Mau ini kayak jani polone sing mau payas ngantean lo. Biasa pagang hidup di pediti.
1: Cang ulang jenik berkenal aja yo. Duga se jenik yo nak selam.
2: Baik kayak jani.
1: Badang.
2: Duh, cuma cater, rupin dada jelek, belak aja.
1: Kelut.
2: Kangen.
1: Kau.
2: Luk.
1: Wani.
2: Pecing.
1: Repot.
2: Perot. Repot. Luk.
1: Wani.
2: Bagus.
1: Bocok.
2: Beduor.
1: Betin.
2: Luk.
1: Wani. Ada mebok. Nak rupin itu, kegeci.
2: Dua yang berbeda menjadi oh, satu mende. Kesatuan.
1: Benar.
2: Jelek.
1: Lah.
2: Kajau.
1: Lot.
2: Lo.
1: Wani.
2: Beceng.
1: Perot. Ada mebo.
2: Ada bede-bede. Cang sing kengkian sing cacat beli. Yang belum beli cacat suarga kena cang. Ketimbang nak lain cang nyacat. Pin jelek cang kena sing sing ten ngida kesugian rumah beli.
1: Tadah.
2: Pin racur cang sing labo cang sing ten ngile suah rumah beli.
1: Paduh. Gede suah itu.
2: Ada kata?
1: Man manci ili suah. Ya kan di nasi, cang utiang meguyang, dini sing bahag aja gitu.
2: Nen.
1: Suah ya.
2: Suah ya?
1: Suah sama kamu.
2: Nah cang suah kita kaya mati, bubur pirata, darah panur itu cang suah jepok. Madan dua sirik, bersepak lima, pang itu cang suah. Cang sing perlu sebuah ngadep. Nih di dani mau payas bener karuan sih kini kaya mati payas nih. Tua besek pungkain mandan putih kesucian sang yang ngatma cang sing perlu mau payas kini. Yang ini sing bulan-bulan ngelegahe cang sing mau payas kini sih. Pocol hidup di kumi. Ibu luang payasnya puro lalongan. Patuh tujuh terjani semua yang cendok marat. Jumah lah tempat yang kacara semua. Ijau kejang bangke benar. Eh jelam mau ibu.
1: Nyata.
2: Do nyacat lemu ni yang sing ada ni kating budi atender misi menjemput ke payang uli pidan liru printing mata di perino sasur di ban beliangi memuntur sekeken yo tanah to tan kamu pidonia tan ya so curut di kanang harta ring di roku kilang ya tanah na winawan yang penyah benan kaya mati pang bedek sama taro bedek memunyi megae pang luong. Wah pidan tiban-tiban satu tiban dan dipergino nu ngabuk celana wek ke keto belang petang ngelegai di jawabu mitro kan ke pansat
1: siah siah siah
2: do nyacat buk cang sing misi buk plat-plat yang sing ada jelemoni singkep ibu dini
1: betah
2: misi numpang si montor cang negak di muka sandal ibu dan cicing isi yo
1: badah
2: suge orang pada di jelemon sugirau
1: badah. Halo, pribadi satuan Cina.
2: Ini apa nih? Ini kehormatan nih. Pribadi melebih pribadi nih. Yang cara surat SKP epidem nih. Kau biar yang peragat kayak yang jani.
1: Kau pribadi apa nyalik gitu?
2: Nyalik? Itu saya ingat sudah kena nyalik. Tuh. Walau si nari dong ngebang gumi.
1: Nih meluk.
2: Apa?
1: Nyeluk pribadi ncah seluk gitu. Igal Cimai mau jemput kepayahan.
2: Saja menjemput apa sih?
1: Sajo.
2: Nyen jemput. Nyen jemput. Cang wajar makangna cang lah motor sekayang tangan lega ada di pergi nol bidan.
1: Bener.
2: Dong pelih cang jemput kepayangan.
1: Bener.
2: Wah igal dia setan langsung ibu main keken. Maji dah di pergi nol cang kan malam saya maji yo.
1: Dah. Nih beci demen nguyakan gilek timpal.
2: Luang ni dijang.
1: Tugas ci nyemput cang kemo kepayangan.
2: Bener.
1: Kanti ciket dini.
2: Di aksentan.
1: Ayo. Aden cang melihat lengis. Ingeteng melah cang ingeteng.
2: Oh.
1: Dia jelek cang ini.
2: Kat dini beli. Cang atang beli ini. Beli melihat lengis.
1: Bener.
2: Dijau beli yang dilengis.
1: Di Seremina.
2: Apa?
1: Di Seremina.
2: Pertamina.
1: Oh coba, mina-mina coba.
2: Mana aja kuda beli yang beli.
1: Matus.
2: Apa?
1: Satus.
2: Oh. Satu biar nengis. Men ibi kudo nyilai pipi secang.
1: Tak ekat.
2: Ben kerebelah di jauh.
1: Nge. Jani kecang ikal.
2: Men.
1: Ulian san satu.
2: Nen malu. Nen ulian.
1: Tak.
2: Man pesen.
1: Nah ni pesen awang. Yen sakit emang.
2: Benar.
1: Ulian san satu.
2: Benar.
1: Ben telun ikal ben. Ulian cang ben satu.
2: Oh.
1: Nung ben sekat kan. Jani pangidang cang uliang satus maeneng ben sikat.
2: Adi pes yang sing uliang-uliang saget beli nake pipis. Nah. Kayang ngigal diketokan baru uliang cang cepok.
1: Tuh.
2: Mawin ada marka dadi jelemu. Wah hidup digemina seba mutang kemadan teri reno. Mutang ken kawitan, ken leluhur, ken warisan leluhur. Jani leluhur hilang, waris lagi, bawa kacang madap.
1: Padah, ini betul mesti ngerti.
2: Saya ngerti ken?
1: Mutang ken leluhur, jeluluhur sih.
2: Hah?
1: Jeluluhur sih.
2: Penglinsir cani subuh dewata.
1: Padah, penglinsir sing kan ngeneh bayin si utang.
2: Ye, harta itu tidak selalu dibayar dengan uang.
1: Tuh.
2: Iyaknya. Tuh, ngon maya. Ening patet ban mau tingkat ruang sulingnya

0: big apple.
1: Oh, ini dia wantah seko santi.
0: Seko santi nama si Cok.
2: Cok.
0: Cok tuang. Cik madan manik utamu, cik madan manik arti gino.
2: Cik ini pengapa manik tu suun cik.
3: Jil!
2: Tuh si aduh.
3: Jil!
2: Aduh benar lagi manik dan dimain ini. Tuh, ini mau palu manik aja asocan bungkungnya.
0: Pen, pen kene sirah siang beli. Nek kedas kene sing ten ngai daki lulu degumi. Malah buat nak luang mesemir mesepatu kene tu. Bo karwan, ya nguak gumi sing kedas ada. Bah, nak ada batin mulu selam cide.
2: Aduh.
0: Nah, so dua lu mau kejang penggemar dagang gatal mai. Apa sing abong? Oi lang orang apa jajo apa sing ado? Nembu.
3: Wajil. Yang jengjeng barang raja sing ingat kapan kewajiban no?
0: Sira, sira pun dekai.
3: Sira pun iki, sira pun iki yani wijil yen bang memunyi sing baulung ke tanah munyi.
2: Karpet. Tuh, baulung ke tanah dinasnya jauh.
3: Ya, pulau terang. Jil.
0: Ya.
3: Sang kena bancai ingatan bawas gelah.
2: Ampuru, samping siro niki.
3: Samping siro, berbahasa yang
0: baik. Sampo siro, samping siro.
2: Boleh, nyawa. Ya.
3: Gelah, tedung jagat, kerta negari, gelah, nengka dencai.
0: Aduh. Ini, tedungnya.
3: Ingatan, Jil.
0: Ya.
3: Baris berbaris itu ingatan?
0: Raden sesuai yang reng kerja negara ini?
3: Benar.
0: Ah, kakin bau. Ah,
3: nah, udah mesti kecoh,
0: malah pang metagan kena beli. Sapun api yang kita yang makin, atuh.
3: Ingatan, atuh gasa ini banyak-banyak gelatur baris berbaris 17 Agustus ke Tekojani. Pang rapi, pang rapi, jagat gelai.
0: Berbaris tuh, penabuh sayaga. Yang mau kontrang, biung gitu, nah. Sulingnya, plup, kita.
2: Baris. Baris,
0: baris, baris.
2: Paduk, paduk, paduk.
0: Apa?
2: Baris.
0: Berbaris, baris. Ini nyenceng berapa?
2: Hah?
0: Ini nyenceng berapa banyak?
2: Peng.
0: Ya?
2: Peng, peng.
0: Apa ya? Lemo. Oh, penyiar perempatnya ke peng itu. Pis. Selembodot. Maju, berbaris.
2: Aduh, pasalnya yo jelek temennya aja timpal sih. Aduh.
3: Berbaris, toh, Pak.
2: Baris, baris.
0: Ege, menang. Lumun itu tiang atur baris-baris.
2: Baris.
0: Di bawah pimpinan komandan, setiap hari Senin, wajib apel disiplin. Artikan semua bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Bali, baik dan benar, you know?
2: Okay.
0: It's again one more, okay?
2: Okay.
0: Be careful on the way. Thank you. Bungkong beli ni nak timpal je maklek. Mone ngapa pokakak ke kelenteng. Ceng.
2: Pagi gesin ngerosok. Hei, comen.
0: Ngajang-ngajang je bungkong yang ngetok nak timpal.
2: Batu ake emo palu je.
0: Nah.
2: Siup.
0: Artikan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bali. Karan cek ikan. Semua pasukan. Siup. Wang keras, goang kun. Cur. Semua pasukan, siap, gerak. Artikan bahasa Bali.
2: Mau kejang, pore rodon. Siago, meraris.
0: Barisan pore rodon, lho.
2: Mana mererot? Barisnya kan memererot. Berarti barisan porerodan.
0: Semua pasukan maju ke depan dua langkah serong. Serong kiri, belok kanan. Gitu.

0: mau kejang borerenan ku arep doang tapak melingkung ku ngaman ngararis ku ngibut ngararis
1: pemimpin upacara memasuki lapangan upacara
0: pengurus odalan geng-geng si nanyum
1: lek-lek pengurus odalan
0: mana puran si meru
1: odalan pemimpin upacara undang pengurus odalan mana kasihan bedang siau nujo
0: nah orang
1: pemimpin upacara memasuki lapangan upacara
0: pengurus odalan ngeranjen kau genah odalan
1: pemimpin
0: pengurus
1: upacara
0: odalan
1: pemimpin upacara
0: pengurus odalan
1: makasih
0: tuh kan bener si paman kan si nanyung
1: memberikan hormat kepada pemimpin upacara hormat
0: gerak maju ngerung sang yang gober mekipak mangoteng meres
1: jadi mana kamu cek si jadi kepada
0: jepman ke jenanyum
1: kepada sang saka duwe warna merah putih hormat gudak
0: ben jumin jenin
1: au
0: Majangren,
1: yang
0: sang yang kober, barak lan putih, mekibak muhangutan, ngeraris.
1: Degup, rancek gerak,
0: siago, ngeraris.
1: Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Karena hujan, enggak pacar asur.
0: Pengurus odalan mati di tengah odalan. Kirken rekan nanyung sini.
1: Cengudang marah dan mamang hormat seket mati pemimpin ayo.
0: Mana poran sih?
1: Melang nih ngamunya wasita diminta teduh ke pati juga ke panggung. Pemimpin upacara meninggalkan lapang upacara, bojok.
0: Dah, munyin di sing celah di ngosan. Pengurus odalan, mokaon. Sakit genah, odalan.
1: Istirahat, bot! Tidak!
0: Meririn! Dito musik ngeraris
1: tegap tidak
0: jejak ngeraris
1: pasukan dibubarkan tanpa penghormatan
0: poreronan samrat aduh men nak muyak si samrat
1: poreronan morarian beli
0: ya, merah.
1: Domang contohnya sing bener generasi jadi tadi belajar gadget tadi belajar media sosial yang terbanyak kewalau jangan melupakan Bali dah perlu dewata Bali sumber budaya seni ya lebihan rago lebihan kan hati pak sing sap tanya ngaji haji pelayon maosan mungkin dia suge ke mungkin dia doang di gumi mungkin dia peraknya nih yang sing yang tadi nak blok nirguna neraka bakal ngantosan yang cuba rayu suarga mamwit kayak yang beli mati ye belang-belang majalan ngencang dia ngurus rumah di jumat rumah nak jagek sajang
0: gitu doang cikin sastro sing pocol cang nguruk ngcitut
1: ini ngurus apa?
0: Cang.
2: Nah, geng-geng baru saja punya latih, geng-geng nih.
1: Eh, no, ini kena sing.
2: Yang sajang, sang, cing dulu. Anak buah kelas di kuda aja, geng-geng. Yang tadi anak buah ke walas yang disiplin ke wajah yang legain?
0: Cik, lemah yang disiplin, cik.
1: Apa?
0: Disiplin.
1: Disiplin.
0: Tuh, apa sih disiplin?
1: Disiplin.
0: Disiplin.
1: Disiplin. Disiplin.
0: Hah, tuh, boyo.
2: Dajil.
1: Dipiang.
2: Kau ini cik lestari yang seni. Pang si dajat seni ini jangan ingat lah jadi gelayat medal. Pang mau wibawa pemedal gelahat. Tetap gagong lah ke suara.
1: Nah. Ini. Retak agung pang meciri di medal. Oh, tinggalan gedongan puri ratu. Tak lu beli. Mewastra polen. Ada mewastra selam. Ada mewastra putih ratu.

0: Nih besin teman aja.
1: Oke.
0: Kita mau bes mau mau.
1: Ada mau mau?
0: Pidan cina pak kukul memunyi manis tuh.
1: Ye, apa madan kukul?
0: Kukul
1: dingin. Apalah kar kukulnya?
0: Kayu.
1: Mungkin dia besi yang ngombli yang sing kayu beli benar sekar memunyi kukulnya. Bener. Tergantung di nepak kan. Duen puri nih sekaja tepak beli. Kayak kan munyi ini beli.
0: Ini sedur.
1: Benar.
0: Bung.
1: Yang sedur. Aneh betenan.
0: Bang.
1: Oh. Mau bunuh munyi ini. Aneh di tengah.
0: Aneh si beten.
1: Ah?
0: Kelepuk. Kesek.
1: Oh. Cepat lagi pak.
0: Misi kelis asuhan.
1: Kelis asuhan.
0: Engalong cang buk. Bung bang pok. Bung bang pok. Esek.
1: Mau sahut kukul pecalangnya.
0: Mungkin ya.
1: Bung bang pok. Tung bang pok. Dum. Dum. Dum.
2: Nang udang kita munyin kukul gelanang benar nepak kukul, Jil.
1: Tuh. Nah tergantung nih nepak tuh. Yang gede bayunya, tolongin, bang.
0: Ah, main nih banci nanggung, emak.
1: Bapak kenyal aja, bocah cekan nih.
2: Jadi ya.

0: lanjut sampenya.
1: Surya,
0: aja,
1: saya izin Wanoni,
0: kat kebalang keke.

0: 将新书出土于我家，都拿不
1: 来。哎，不跟住嘛，好苦，苦了那是乌泱张伯伯那个真的是。
2: 谁乌泱？亮亮亮！
1: 姐，
2: 谁？
1: 你越想
2: 不住了。

0: Busana nidane nak lek.
1: Wi bawa. Sapra bawa.
2: Linggih kidul sang udan nyandang.
0: Saya waktu era terus.

0: Cucan yang lang secucan gelung itu di dewa ratu. Tapi nautan anu nyedani.
1: Cuk, dan wintan cacatnya saya wakil ratu.

0: Adi, ini saja yang sebuah pemimpin suki, yang sebuah pemimpin merakyat.
1: Iya.
0: Nih bukti ini cara gelah, mekejang banyak gelah terpti.
1: Iya, saya wakti.
2: Kami terpti, bakti dalam.
1: Boleh ulian suki.
2: Yang sebuah suki, yang liu ngomong pes berjalan.
1: Nah.
0: Yang jani sendadi dari pemimpin campah.
2: Campah.
0: Yang tadi pemimpin tangpa saja.
2: Ini mau ini campah. Kau lihat aku ampah mata raga.
0: Yel.
2: Ya.
0: Bangun. Yel. Bangun.
2: Aduh. Dan makita. Ampun. Pengen banget boyo di tiang tuno bakti ratu. Tiang sampun sekat pitu. Kan makere pensiun. Dan tidak bangun tu, mau diolah si cut yang belajar agama niti sastro, mau diolah
0: kita ya,
2: ya
0: bangunan,
2: ah
0: bangunan,
2: aduh, aduh, kengkeng dong,
0: cuci pisah-pisah nak kengkeng cuci, tawang cip apa ramen ni?
1: Adi dini bangun nah,
2: aduh nai bawa bangun.
0: Cicilamu apa? Apaan sih bangun cinu negak?
1: Mana cini kena bangun dini bangun malur.
2: Bangun ngaya, kita kau tiang bangun nangkel.
0: Cis yang rasa kemunyi bangun
2: ngawain. Cicil, bangun cicil. Gila masalah, iring gila cicil.
0: Cicil.
2: Iya.
0: Bangun cicil.
2: Cicil.
0: Iring gila masalah cicil.
2: Yup.
0: Bangun lu sih.
1: Yuh, benar-benar segera.
2: Wah, Erlang.
0: Bah, bisa gelap sih?
2: Ampun.
0: Ini gak masalah.
2: Iya.
1: Dulu si punang, pondah keluarga
0: sendiri.

Mau nang puniko sing sedang mau bawa

gemes-gemes gini.

0: kan kena mok ni.
1: Supa ada ke gundang?
0: Ada ke gundang kan? Yang dua benar RRI mendaftar milu. Kan ada itu untuk barang pensiun.
2: Si mana ini?
1: Si penasaran pas ke kudon ni kan?
0: Kudon
1: ni. Ada yang orang sini megamalnya?
0: Orang ini megamalnya.
2: Mekelasan di balai aduwe.
1: Si yang orang ini kan?
2: Atau mekelasan?
1: Adit kemong apa?
0: Adit.
1: Si jalan melengah mulu. Kita tak suruh nginep ke dia pada wangi. Siap membantu sojik. Dia panas cak ke dia lapar nak doa
0: berat. Ini ke dia lah cucu ni semua yang ngoyong-ngoyong. Nih, belok. Dia tomat lah cucu. Cepat-cepat. Ini aja cucu, jangan saya ingat ke cucu di rumah tu.
1: Si bola cucu je, bola cucu je.
0: Eh, mantu sengelanya tu. Santai kan?
1: Maksudnya
0: ini. Ayam.
1: Aduh. Yang mat lo asal limo ang kian caban.
0: Lah bayuna.
2: Eh iba bungut. Macam nang siapa ngi bocap.
1: Kengkeng sesanan sudah diparang gelah madal ni gelah anak ni.
2: Mapan gelah ni. Mapan paman hidup dan diparang ngabo sanan.
0: Apa?
2: Ngabo sanan.
0: So sanan.
1: Suwadarman sudah diparang kan?
0: Tiang matur, tiang matur.
1: Matur, cijul.
0: Om swastiastu.

0: Iya, aku nyebongi. Dan
1: sami sampun cangkun deman. Cigen mancak.
2: Matur bener-bener.

0: Bodoh kawang.
1: Menawi tewenten iwang atur bali laksanan didang didang nas ampuro.
0: Ampuro ledang ratu jo matiang tiang salam.
1: Iya ratu.
2: Nang udiang kena jadi mati.
0: Ketimbang.
2: Dan beri kono nak bekerja ngajak leka hidup mati main dengan awak malu.
0: Bangten.
2: Sekali kita.
0: Iwang atur napi mamari laksanu.
2: Kenge.
0: Pacaman didang ratu. Sangkana buka mata didang ratu.
2: Nak udiang mesti buka kenge ne.
0: Ketara. Oh.
2: Kijoya bo nenek, mula sajan, mula benyur, raden
0: jo. Kijoya bo satu.
2: Misi mata buta, berada muka.
0: Ih, awak bu, punya kewantakan yang tidak mengkunya kemana pada purnu. Kayun palung untuk orang itu. Panana pada sang mangwang rat itu tidak serta tebak. Ringan malah purnu ngucuk orang. Makin napi maka awin medal, palung untuk orang itu. Ketatak bau dano-dano mati sami. Pengawo pihalih di tiang pada kengsaran kali. Menawi wecat bau catat perlu kucuk. Lurus.
2: Negak sih.
0: Hah?
2: Negak.
0: Negak.
2: Benar.
0: Dikemah kawinan wan mungut yang kenyal patah tiang menjujuk. Negak di tiang makin. Belin.
2: Dan disuut saya nada geruduk.
0: Suut yang paman kena geruduk.
2: Adik kemau cica nang orang cik.
0: Jok, medih.
2: Jok, resep kan munyi, tapi koplar ini, no. Pemuda aja, sayo. Thank you. Hah? Kata dia mau potong, gak jeh, cik?
0: Itu gak jeh.
2: Kalau ada anak buah, bani-bani.
0: Gak jeh mau potong, tiap bulan, pergi potong gak jeh, mulu.
1: Dulu, nah, cang. Itu cang negak, nih.
2: Weh, sing tadi, cik, itu.
0: Matur, bano. Ini, sugero, ratu. Lewat wadangin tiang menggonyakan. Paripurno kayo datu kan ikinya darah tu tiang.
1: Bawur semua.
0: Lilo cito nak tangkan ngebakin panjara tu.
1: Sane patut dunas.
0: Masuk di tiang nas kumpang ngangkudok.

0: Kengken rawo sama luwe, Cut.
1: Iya, rawo semule luwe ne mau tamo.
0: Bener.
1: Pasti kau subuh. Ke jejokin ban panjang ratusan lelian. Duan kewibawaan itu.
0: Saju, saya wakti ratu.
2: Sut.

0: Mungkin jaga terahayu tut. Wawangunan mekejang pada luung pada asri.
1: Keras, lagi itu karena pariannya bau tamu.
0: Benar, ini nomor dadu yang awas yang pertanian subah sing kuangan ye.
1: Ini dikasih subah medalan. Cat maka luar toyo ni memarga luangan ketepian.
0: Pendidikan sekolah mekejang.

0: asing asing ni peluang. Ni ahli apa pun pedasan ban serado. Sing kewa ahli.
1: Sebenarnya sastra apa kau rau sang?
0: Kekeng.
1: Rau sang kau ano tan ano.
0: Apa kau rasa?
1: Ani sing ado tu si jatuh ni nak ado.
0: Tadi kau.
1: Ani ado tu bisa sing ado.
0: Kau benda nak hidup do bongan ramah ragu.
1: Ani ado tu jadi cuci jadi ado.
0: Okay.
1: Ben mana jelas bersih ado kaya yang cimati.
0: Nah.
1: Awan ado sing ado.
0: Suka duka lah dapat itu pondong tiang bambu.
1: Cuma ni sing ado memidan. Nyak atas ado suwe can widi panak cing lah kuraneng beleng bano kuraneng cie. Roraman kini mati ulian sing ado.
0: Oh tak kau tiang lihat mau sungian taro. Mulut hidup lagu di komis wong

0: Mungkin dia belum ke.
1: Cuk.
0: Yang bisa lah gongon belum ke prihatin aku.
1: Nuh.
0: Dua ke apa perlambang hidup di kumpulnya.
1: Nuh.
0: Ceng bisa ngejang dua ke jang dua ke disako. Dia berdua ngejang kelatak pelotok.
1: Mana?
0: Paling gak bisa.
1: Itu saat waluyo presiden. Ane patut dua menteri-menteri. Ane patut dua gubernur. Ane patut dua bupati. Ane dua.
2: Durang apa-apa.
0: Kolek paling jarak dari
1: di batang tiga sirap menyamuk saat titik lawan cuma
0: dah kita nak sayang tu tak bangli
1: oh gitu

0: jang dosang di tiang dumun beli di tiang kari ngalen-ngalen nang beha tiang.
1: Aduh, narik hijau menang beha tuh.
2: Hijau, genah ngobeha.
0: Tantung yang jang lana dini ada jenye maje.
1: Patah, cicengnya cepat huni mes-mes. Dan bentan yang mangen, ruwe anak.

0: sekolah tuh Bang Yang jadi tiang menang
1: Jangan lupa,
2: Jangan berpikir di kelas ini.

0: gue ingat ya. Yang benar bang, bisa beli. Apa buang dipelih aja banyak laki. Ya sing barago dari parang sayang dugo sing bang. Dan banyak sami subakti tuh.
1: Ane kene atur mau bina kena sih mau gusti.
2: Oh, begitu dari sih melihat.
1: Sing patuh kena ke. Mau gusti teken rabin gelar teken gelar. Apa kena ingat aja tanggal 1 kan?
2: Tanggal 1 ingat sih.
0: Belu, kal dingah dina. Pirang dia.
2: Cuh, kegen sing pirang gitu munyin sih tampil asli.
1: Atuh. Iya,
2: tau. Iya.
1: Nah. Tuh marah ya, subuh lengkap nih pemijal nih.
0: Ye ratu, yang sabun ratu jangkep damar kurung bubur pirato toyo nembak doyo pengentas sami sabun jangkep itu yang mantan.
2: Oh Juli jahat ya bo.
1: Weh cik udah ngalik damar kurung bro, sing ngalik damar kurung.
0: Sudah gendong.
1: Anu wa, pejati ya bo main nyuhnya gede enang dik.
0: Tuh. Apa yang gendong medalnya?
1: Nah, supaya lamun kita ngoyong-ngoyong malu ditunak, rut.
0: Nah, rut. Ngoyong ditunak, iya, paman punca,
1: rut. Nah, tutup itu maksudnya,
0: paman. Jauh, bisa,

0: Sampun jaga dulu.
1: Yang benar.

0: Geng-geng ngerosok, geng-geng ngerosok.
1: Yang ten benar bantu dantung ini bisa op namo nacek. Mengejar kini marah satu seledek pengen bah bolon beli.
0: Bolonnya ini bah.
1: Bolon ini pun ini barang
2: lain. Ya, ini gini-gini, irin ke Tegal lu.
1: Ini lo?
2: Dijau cak ada nyuhwayah.
1: Bila?
2: Ido rin ledek, dan seledek pemberiuk gitu.
1: Jawab.
0: Tapi ini seledek yang gelahan anget nyu.
2: Apa
0: aja gak nih, sing cerdek pencinyuh kan supaya ngerosok. Lo semua anak ini bijir?
2: Betah. Nikah tenyuh, aduh.
0: Apa dong?
2: Daksino.
0: Daksino
2: pencinyuh. Apa kelas?

0: Napi nih kau, napi.
1: Hah? Dijanjo orang marah belum muslim.
0: Tuh, ada.
2: Yang gitu model nih, nyuhan ulung dong, bakat nyuhan subuh mekikih bisa.
0: Sing gitu, iya nemutut, tetap titen terdeten itu dua gung itu jam mangan. Asing-asing keliatan, cuat, cermin pior mangannya.
1: Saya kalian, saya.
0: Dijol yang bisa, maaf bisa.
2: Cuh.
0: Dijol yang bisa ini.
2: Boleh dijol orang dijol saya, cuh.
1: Alin, alin, ini dipuri, disisen puri, disisen godok, tengah dong.
0: Kemudian disisen godok.
1: Benang alin, alin, warna ini kena-kena ada nu nyai, ah, gitu.
2: Yang ada orang dijol, ring godok, adu.
1: Apa ini yang?
2: Dan bilu, sekat di dongkang.
0: Tapi orang, men, montok juga gusti ini jadi dongkang.
2: Men, kemuk-kemuk kecuruk.
0: Makajang pada ni gua tanya langsung.
1: Apa angkai memunyi itu bungut apa song jeka?
0: Sing bisa macam gusti.
1: Belah naga banin banin ni, kau pun manis yang ngobol jeka.
2: Ni kan masih manis ni jang. Yang kat sini ngobol si sambeyan itu.
0: Ya najum.
1: Sambeyan ngobol. Come on, come on.

0: solan dak bisi ngengkleng
1: tu
0: kemudian kata ni tiang panjang solan
2: nyano nen usole dena ada nak mesti unag nu keto
0: ampun becek margan puri eh
2: tetap pengunag keto
0: ampun
2: kena namujang di unag kena keto
0: daging bentar menengkleng tu
1: pasana asal bo keto tu opo ada ne tu
2: engken
0: ike
2: opo opo tawang
0: tawang dia
2: kok jengak ngupin-ngupin ya.
0: Ma, liang bo gae ma. Kau ngupin sepeneng mata ni bo.
1: Ya ni kita ngupin gabres ni terus cak.
0: Dah jam belum tapi ada. Jak samerat.
1: Lihat apa bayar
2: tu? Yang nyak cek ngupin untuk mau ngumut ya. Mani tu nasi, bawa prasito ke Griyo.
1: Griyo nasi?
2: Prasitin, bungutnya malu. Oh,
0: upang, upeng-upeng ke kita, prasitin, bungutnya. Ah. Pasang, brush.
2: Ya.
0: Ya.
2: Payah si Caranaga Bando. Bangun.
0: Caranaga Bando.
2: Bangun.
1: Ben si bangun.
0: Nah, dari padakan Ben.
1: Nanti, jani pulasnya tu.
2: Nak apa nak dadi mangku nak ulu pengaruh serajin yang segitu mangin apa dendak sino yang cing rajin.
1: Cuman ulu dendak sino cing.
0: Kan mangku cak sama salah.
2: Terus ya dadi mangku kita. Nanti mangku aloh-aloh gitu. Kudang nyuk kan itu padang-padang angin ya.
0: Yang mangku aduh tampak dan mek. Si mangku pulas yang ngamunyi ini kini. Masalah.
2: Sarwi mengalap cekang
1: Sarwi ayah hijau tu
2: sekar petang
1: sambil lungo ke taman
0: kuning
1: kan rada
2: bener jam piring

0: Samawi.
1: Bener.
0: Kawinan mah kejami, itu ide tuh.
2: Sami pato. Nedang kemang awan.
0: Mau pangsek nedang kemang. Cek pangus. Sing ada ben barang kene-kene katekyo. Sing idang nanyai kene-kene. Keke taro ketoy. Mudah belajar malu. Sing sekere bawenan barang kene mati minar ngalmo mites ben lo. Tang ada ben.
1: Oh gitu.
0: Kele ke uang kali.
1: Sing idang jarum mesin minum kopi. Sing idang kopi ben.
0: Sing. Sing idang.
2: Amun nyane.
0: Nah, oh, dia. Oh, tuh, tangan.

0: Hidup.
1: Bisa kok. Nah, cung udah kurang hidup.
0: Ngelep pitik eh. Eh, kan badan gendeng ke mayo orang dah mah. Masih lawan gini.
1: Nah,
0: itu mah. Padahal mau dingah, Cak.
1: Engken.
0: Tapi Cang sih ngerti.
1: Nah, pas
0: kenyataan, pas tinggi. Nah, pirang teh itu ngajarin
1: pasal.

0: gerang tiang ada di sana tu kajian pesantian kau ni. Laes makin kapal masalah ben dagang nasi selo ni. Ben mulu mesanti jak bibi anu mujur. Nah kita lagi penyeruan kau entah ni kau.
1: Ya ketarang tu umum macam nasi selo. Cetain pelik mu.
0: Di. Ben pelik dia kau. Nai abah pesi, abah pesi. Ada apa cip pesi kita bici. Mula ajar ajar ngepadu ni.
1: Yang bilang beke cengok. Apa tu dengan gitu?
0: Ya?
1: Yang ya cuma de panti muntuk tulung atau sesai-sai sula ada
0: apa?
1: Sesai ke di radio tulung wo pangokin ya?
0: Yang orang sih tekau itu. Barang sayang niki. Bentar anu sih bang sih udang deh sih. Kemudian wartawan sih show.
1: Nak nek nek kebang sih pak.
0: Ira tu duit, nanti nanti yosan.
1: Apa tangan yang asoyang?
0: Napi mah kau bilang tak pun ikut?
1: Ngabe, gyo.
0: Ija beli dia ni.
1: Bunda,
0: beli,
1: beli.
0: Dan, weh dia apa? Naya apa sih jadi jadi lari?
1: Ngabe linge ido ibliang
0: kowe daratu ngabe dados cetri lowe ngiring kade linge hindari aku sapu ngabe
1: ndati aku
0: nak pangus, hijau abo je pangus. Bawa ni tenten model ke kini, ben. Hijau yang tiang saya. Bukit-bukit yang tenten penerus satu kali sesolah di luar ni. Ampun ada kek kene wujud. Ingat bina.
1: Pangwang ngegadang bendek.
0: Ngegadang bunga tetap becek ratu.
1: Ebo keng balong.
0: Kan niki sama abdi tak dosa ngawarat wibu ning balo akeh ning perabuti ni utamu
1: suwe jan ido ne kolang kolang
0: tapi bakal wes apa niko antuk suwe jan ido rapi kena di tempat pilihan ini
1: bumi ne kelintang melangap banyak ulian iblik
0: aduh nak berat tu tak mau bisa bawa berat tu hai nak mulut
1: panggung
0: dipian
1: dijo ya pun tak je nak misik ya je
0: tak bo
1: hilang dari parah ngelah ben besar
0: lah melah bo ngomong
1: lae tumbak ya ke rumah sakit tong mirip
0: kan nak kengke ya keno tak bo ngawak-ngawak kena matur
1: kegiat tidak menginap
0: nak
1: itu beli beli beli luy dan kan mengaksi
0: bolon sing orang-orang
2: siapa bisa ngendeh yang kompor nu ya hidup lo yang gemar apa mati
1: lah halah kerangkit nang kerangkit nang anu nang hidup macam suangnya
2: poyaran pun mati
1: napi wenten sarat tering titia
0: tapon becek
2: cara baterai usah aja.
0: Eh beli, yang nampak sampai raben itu yang pesu manjing manjat.
2: Manjat.
0: Sampai
2: di
0: kita, beli.
1: Yang kelam lah. Kelam lah.
0: Dia ngakuin.
1: Tunggu lho.
0: Matur namanya jalan darah kau.
1: Udah adik.
0: Ais.
1: Sayang beli.
0: Memis. Come on, come on, come on, come on. bi pecil.
1: Nep pecil.
0: Wah niki.
1: Weh, nak udang kembang ada bang malih melayu lagi weh.
0: Udang dah tut.
2: Saja mesti bel. Iya jangan bel.
0: Tabu pen mal tabu pen. Tapi nak piaga ni rakau.
1: Leng masih jijit si bang cian. Lo yang berjalan udang pada mana sih nyemak susah raden gelahan?
0: Nah itu nenek bel ya. Tiap kena menyantar bantan dia
1: yang sumpah dok nyemak sugro kita bata malu.
0: Bantan?
1: Cukup orang sugro, sugro tiang begitu marah demak.
0: Sugro!
1: Tidak orang sugro kejar dok ke anyut kena dah. Tapi mana ini bantuan tak itu nak?
0: Kenapa?
1: Ya tadi di banting ngah dong ngerakas cara dok ke anyut ngemenik.
0: Kenapa bejek nih?
1: Batak monet dah bani-bani ngemenik.
0: Bantan?
1: Ya nungunak kadang nyemak cek apa-apa. Dan lengah nak rajo, lengah nak udang banyak kerabu ni. Nah udang itu macam mana kan? Sendadi mudah-mudah itu.
0: Abi,
1: batal, batal, batal, batal.
0: Buang niki. Di dulu setan begitu dia.
1: Yang bang ini je lah jai pundong itu meraben gelajak yang ada nomor dua, jadi nomor satu. Yang apa je sih begitu?
0: Ya.
1: Ban ulian apa cis yang begitu?
0: Ya,
1: angsah ya. Ngesak ngemah bedaran mati.
0: Tuh, kan dah kentan lah.
2: Seng idang angsah cis tut. Tuh, kan angsah
0: apa? Tak takut, cang seng ya peragat, gaya munyi kukul.

Sampun kecil mau jangan nampak lu jawara tu. Titian saya begini, melihat titian nada.

0: ken ya gumimu kok kene.
1: Ne madan kali sengare.
0: Yen anak kelingsir-lingsir mau sang. Koni jani alekan kali sengaro kali ugone.
1: Wara sakit nadak pajak.
0: Pukoyo iratani ngerat melin nadak sarong. Sing sakit ngajakan sakit pemukut kali mati.
1: Kewalo yendini jani pelik pan minakin. Bisa-bisa lakar ngopat ini sangyang para mokawi.
0: Di benangan jani meliannya sing kangon dengan yang kenang.
1: Mawinan perlu kane jani pelajin. Sotaning dadi manusia uli dasar ngeling kelawaning kedeng.
0: Nah. Aneh sangat tenjang si kemong main. Cuma di balik masih kukopan osoman cuma mati.
1: Benar.
0: Kerurung masih abu makin kurangannya.
1: Berasa mimpaskan kebisan ya. Ijapu Tuhan.
0: Hilang doang lebih.
1: Ya namun tuh semua merasa pak kebisan. Dini sedur tanah sesore nakas. Sehingga dengan sakade. Kewala pelengan jani dah diledi yang abu begitu.
0: Tentu serba kena pencang.
1: Jalan, jalan.
0: Reh, mak deja petuan. Ingat-ingat yang rako, deh. Oke, kuang aku rata, deh.
1: Maide. Beli, semapi salah. Kapiting mati kangen, mula saja. Kapiting somang.

0: Terus mana semua ngalin dong. Dodo gitu angin deh, jalan-jalan aja ke sentro, ini gak denang.
1: Kaden subangon made gegendingan. Kanan hidupi, ane madan ut peti setiti paralina. Lekan hidup mati, mati suba pasti kuala bindan sing kenung ban mas dia. Nah, dan ni ada bendek penyuh bapak beli kapu dek.

0: Tengah kan malu apa ya rawas beli ini. Sering yang nutur ini mada nak ada beruang. Mada nak berpacan. Kewalau dot mesin ni wayat nuturang mada. Ngingat tang mada sujatin.
1: Aduh, mada. Jaya jam petuan jua kidewa.
0: Kidewa melu aden beli. Ini semalam sayang-sayang saja.
1: Dani beli duit wah adi kani anggon. Kena. Mapan subuh ada telu bulan yang sing beli ban beli narke. Atman soma adi ini subuh ngalene nak duit wah wongane. Badan kasar di tebaus belakang ban panjang mata bunda.
0: Orang tu dong ada kenalin penuh.
1: Pirenang pintu terbeli.
0: Nang dingah ngati beli sinjon uturan beli ingat tangi dewo.
1: Ada ampah campah.
0: Batut adiatno do ampah ampah mo kado campah
1: cuma adi subo pejat
0: nah subo ngalin subo dulu bulan subo ngalin cuma hidewone
1: ada adi sedih kinki.
0: Yang ngeleng sebab kalian nak ngulomisi sakit walau nak bos-bos kene dewo.
1: Aja.

0: Upanin somah kok setro ajak sebelah paleh upo karo pangsing ngeletah kan ini deh
1: pangsing raos ame made memuruk awik ini di sejeroning di sepot karaman.

0: sing pesanan ini tak pun kenah ya nanti
1: mande ya putuan beli sih mau bicara karena gini mapan keliwat sayang kapi tersenane kapi neng coba kewalu beli ewo pekewo beli tadi nyamuk kelikan ye nadi kebisaan najikan emada najika warukan beli sing nawang apa duit wah pesaja nih ini aku beli dasar nerah adi buka
2: ye ada orang tuh kalau itu kan atuh kan kayak gini
3: banyak-banyak
2: kan tuh kamu berayo
3: tuh kamu
2: lu kan main
3: aduh
2: yo mah yo tuh mah kan bawa main kan nah nah wagan wagan siapa nih kan rauh ke
4: eh yo sarang ketiga pantan salah campingnya yang belum di Amerika, kau ditahu itu datang Prabu itu agung.
2: Oh, Pak Rakan Rempuri,
4: belia. Tujuan tiang main sih kau lihat. Napan orti ini orto ini semua samara neket ke purik piragi itu kita dua agung kita. Nih pemekas somah nih jabat tuan mati. Bulan-bulanan woyong di balai dari
2: sing tadi nyekap watangan di sejeroning pokubon letakin bumi
4: nih bumi yang cemer jagat teh ngancan mau keluk kengkeng pekobot banyak
1: eh rekan puri nih cuma nawang bot kapi dengan emadan iya somani ija putua tuan enu kewale mirip ketuk wayang sing nawang ni nak mekejam hitungan kengkeng carane jani lakar ngisi dang dia patah ku watangan
2: yang menghitung engkau ngisi dang watangan sing kanti bulan ada pejalan
4: dewasa
2: ya masih ada pejalan tanam makan kisah dong dia betul-betul dia jahat ini di semua wajang udah nyeronis keberatan
4: hei mulu dasar tiang main ini mulu tiang berat wagung dan butir tiang mapan jeletanya banyak bangkel ngotang hijau betuan nyangkul bangkel yang alih bener bangceng nyemarang gumi patut ditanam ke semua apa aja pola pali nih udah bangke jangkau tunggu jumpa
5: udiang tanam sama
4: tiang nah mulut
2: nih
4: udiang tanam sama tiang ini apa soma apa bangke apa ragu apa sing
2: yang kau jangkau tinggal pindahan mirip kali itu
4: mirip hidup
5: ya pen mati cari masih rakar bangkau
4: nih bangkau jangkau ada selah ini bangkau bangke ini sempat saja eh tapi beli ini jenang ini pulau singgidang orang hati kekainya gak mau pika
2: nyeruk mulutan nyidang ketampi rawas itu sampai nangkin sampai api ya pengenikan dia sang Prabu sampai api yang terjang terus
4: malam sudah gini awak-awak restau mau caro di gustin di tiang si gumbin dua jaga tiangin asing-asing bangke wanam netlun lebihan gitu majemah mau abenan yang bisa berdeli umat saun
1: patuh tiang nak patuh cara awak jadi ketutek gitu masih
4: jadi ketut di kol di barunan paman ketut gitu pada cutap sing ruangan jalan halus sing bang apan tiang tadi utusan do jalan sampingnya
2: nah
4: jalan do nyen ragu tak tapi cutap bang sing bang jerone ni pemakaian berdua kalah aja tiang go semua
2: jadi semua yang go tiang tadi
4: nyamuk kau jam kerja bang ngurus bangkian dari
2: negara
4: ngasih
2: jatuh bang jalan
4: jalan
2: Yeah.
6: dipokol dikit melantur dipokol.
4: Iya. Jalan alur lu bangsinya. Kok kene tadi? Jadi budi semua keket bikin mari boy. Tanam jagung dan pulas yang budi ini.
2: Hei, budi semua ini kalian tuh,
5: Ding. Iya.

0: Isubahan yang matahana. Buar bambang lakar kone mentik kayu khas tubuh. Tuh kone tunas. Getah nih. Itu bakal cingatkan perjalanan ngungsi suarga.
1: Bener pesan tadi. Ya diastun di awang-awang tadi madan suara nih. Beli bani masti ke yang nih. Cuma itu perjalanan dipatut lakar tutup hati.
0: Jalan-jalan.

0: Subuh-subuh di tanah, petani tanah burung kan. Tangkap tuh.
1: Tangkap ya.

0: Kodok ni semua badan kayu kastubom ni.
1: Mungkin ni goban kayu kastubom ni. Weh, nanya kita jalan. Jalan
2: alih getah ni aja.
0: Melah jani alih getah kenyum.
1: Alih getah ni aja ni. Jalan bukti ya.
2: Kemana
1: sih jalan pengin sambung? Mantep. Nah, yakin
2: ini. Nah,
1: ban laksana apa saja.
2: Nah, apa sih suara bukti?
1: Suara bukti. Jadi selalu berpikir jalan berputar.

Nah, lalu liwat itu, liwat jalan.

0: Men, tut.
1: Apa tu beli?
0: Made kita masjid. Aduh, beli sing banding liwat, beli sing banding liwat.
2: Buaya.
0: Ada buaya, ada buaya.
1: Yang tutup gue nak ngetap.
0: Sing banding kin buaya duduk nyengap. Nyengap umut dia berdawar atuh.
1: Oh, tuh, buaya, ini kalian mau kado, mau kado. Nih, kamu lah, kau ini yang ngajaran-ngajaranan.
0: Ngeliwat, ya, tuh.
1: Mono.
0: Mono, kan ini. Iya, namun tuh, asok galak buaya, nih.

0: pawakan buaya cingaan beli ni marok itu imade. Tu nenulung ni rago lekat ke percobaan tu. Duga situ pawakannya tuah hari-hari. Tapi mana orang dia?
1: Supaya ras mati ngang.
2: Supaya jalan,
3: jalan meliwat apa dia?

0: Barang kamu,
1: oh, berisinya,
0: buang, aduh, kecoh, barang kayak kamu, yo.

0: aku sudah dengar ke mungut raksasa ini lantar.
1: Ya, kamu jalan sama.
2: Anak ini,

0: Ce ne bate orașul!
1: Atau sing bani ni nak kampat tu jangan dimaru galang karuhan lampu di jurnal ada
2: tujang suwat suwat bani
0: saya mau lihat depan dengan langsing lah
1: berjalan
2: medan jalan lantaran kemampangan
1: jalan yang kedua punya

0: Nongkok, nongkok, nongkok.
1: Omar,
0: jalan. Dua dengar, bertenengah.
1: Dua dengar.
2: Macan,
1: sebetulnya.
2: Macan.
0: Mandi, sing mandi beli, mandi.
1: Ya, wah, gede-gede.
0: Macan, macan, gak

0: ini bantu Pak Mus nih melayu pengajar.
1: Macan janda bepang nyanyi.
0: Dengarin ya di, aku sejati nih macan itu.
2: Aku sejati nih macan itu di.
1: Tonya manera ke darahnya.
2: Kadang menyamau jak macan, ternyata. Bidan nugasnya yang menyamau ya tadi ku. Oh. Ha, dadah macan.
0: Nolongin, nolongin.
1: Super sapling.
2: Jalan-jalan.

0: Benar-benar
1: itu benar apa tuh?
0: Tengah. Oh, badang apa itu? Badang tengah. Aduh.

0: 老姐姐是浪得嘞，
1: 我姐姐是浪得嘞，

0: lo bene nella
1: Dijaya, Dijaya, eh, Dijaya.
2: Rawatan margosano.
1: Ada jebakan malu bro.
0: Ah, aneh, anginan, ngulus jalan tu.
1: Oh, ni kekenawan tu, jek luang ngulus, jek cerma hot mekan aja ne. Ani kekaybot ne.
0: Bide waktu jalan yang tadi ngentas
1: jalan desa apa provinsi apa jalan kecamatan
0: jalan lisek kan tu lisek
1: oh lisek kan ni apa kerana ane kekenawan tu luang mulut ane kekebot tu jelek jalan itu deh
2: melakne jalan lisek itu
0: oh, ni ngam ni. Ni berjalan dulu, ni kalau lisik kan nenek-nenek. Saya jalan hormi gitu.
1: Ani jelek, ani lisik tu. Lakan tas ke suara dan gitu.
0: Oh.
1: Adi bisa ani kenawan tu jelek.
0: Ni kenawan tu, luang jalan ni.
1: Luang tapi ke neraka kan jelek.
0: Ke neraka.
1: Kan jelek tu.
0: Ajak liu yang tas kan luang dan jalan ni.
1: Oh, berajak liu.
0: Yang suarga nak jelek jalan ni, kamu.
1: Nah, oh jalan ni jelek banyak bedek kamu. Ada suarga. Ani ni neraka tu jelek itu domo se. Ajak liu kamu. Tahu kan jalan ni luang kita. Oh, nah. Ngerti.

0: di Jordan
1: ini. Ini mah lu wong kene tepung gumine. Gumine rampone. Ini
0: luar biasa.
1: Jab caro mantan ayah siung gitu pada galahan.
0: Eh, sumo kedijel nenek nanadan nih.
1: Sing nu ado petang, kan beli orang petang kan nih.

0: Suwargo lho, kok ada nih dik? Yee, ternyata patuh jalan di ayo dia. Suwargo, nah, yang sing made ngajak beli, mai beli jekah bersing nawang ini gitu. Oh,
1: nanak,
2: iya,
1: patuh.

0: kan isin sabda dunia antara.
1: Iru, siru, bogawan, waras pati. Rama kaning sido parapto kaning swargo. Iyo-iyo siru sang yang siwo maweh panugrah.

0: Ingrat, apa sebenarnya hamba pantas tujuan jenenge ngeruruh kurangan jenenge ane badan berat nanti ngerak.
1: Weki hano surap sari mekabehan.
0: Manjan ini boleh kene ada widya dara, widya dari, dan dari surap sari liu pesan.
1: Amat ciro.
0: Najak jemaah ane cianje pilihkan jeneng betul.
1: Yang tan hano mengkene surap sari, ano muah, iok iyo siro ruruh.
0: Nah, yang sing bulu lakar, ada nyat idewone, si nalih tunggel lakar nyuang widyadari ini, ada masih kata madan bangkong, betul-betul.
1: Samuangkan lu, samuangkan lu, dapet tuan.
0: Tak itu, dapet tuan, anak-anak itu dewa, itu daging sabdo nih, hati.

0: ada dua pilihan kedari jegek-jegek. Liung ada cen cenali tunggal ya kedari beli cocok lebihan pun. Ada mencek yang sing cocok kedari ada bangkong bertegol bertanjir.
1: Tengah!

0: Beling alih dari
1: barang beli galang pesan tu masih tu beli. Pindah dari mau kacak
0: ni. Coba, ada pilihan dah dua. Dari aku bangkong bertegol dari bertanjinang itu boleh pindah dari pilih.
2: Dari naranangan.
0: Men, apa aku pilih ni?
1: Tuh tuh tuh tuh.
0: Dari pejalan.
2: Dari terasa. Bos miragi
0: apa bilang mandi?
2: Rasa suara ngawang-ngawang
1: ngonyi kan ada orang dengar?
0: Ah, dah.

0: Bu banding otaknya. Kini otaknya tua.
1: Terasenan pening ada.
0: Bangkong mecalong, mecaleng. Silapin aja, ada air minum.

wala do rusak-rusak nih. Ada mau beli blogan bedek sing Joniman Bangkok ngapain jadi dak duak. Aduh.

0: lelaki babangkung ya ini. Jero, tiang lahi babangkung, Jero.
1: Jero dangin, bangkung.

0: waratu wane. Ngajak ini di arah Naningrat. Di Dewa Pin, si Dewa Maurem, jadi mulau.
1: Ya! Ipah, si Dan. Iya, baru nak.
0: Usah bangkong.

0: Like again?
1: Money, money.

0: tá muito
1: desligado.
0: Vem. Aden. Oh, kadang ikut bangkong ini maruk. Ya.

0: Pahilang jalan ni musan, saja subuh menah di cekalo dan
1: kita juga. Cara meslak clear
0: menah
1: jalan.
2: Memem.

Inggih Rai Kandung Serangin Perempat RI dan Pasar. Nggih, itu dia tadi penampilan nggih reka sedana dari Arje Sundara Cite keluarga kesenian Bali nggih RI dan Pasar. Sanema judul Ijapan Tuan nggih, semoga Kang Rai yang menyaksikan terhibur nggih. Dan luar biasa sekali nggih Kang Rai niki para penarinya, walaupun sudah tidak muda lagi tapi energik dan menghibur niki dengan lawakan-lawakan yang sangat bagus nggih. Nah Kang Rai, selanjutnya Deduta Pacang Muali niki ke studio niki untuk melanjutkan siaran, dan Deduta pamit undur diri. Terima kasih rekan Rai, untuk rekan Rai yang sudah menyaksikan niki pagelaran rekase dan Arja RI puniki sampai selesai nggih. Deduta dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Puputan Deduta antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.

Ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Omega Nama Astu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelantrai, Dedane Sarang Sami, Sanewangian Titi, yang Kacinu Mali, Punikiring Ambare, Rahine Sukre, 3 Juli, War Sekali Tali, 6 Likur. Nge, Rasa Angayu Bagia, Mana Titi, yang Gongge Sintia, Selainya Rengin Rakelantrai, Ngawet Renggala Mangkin, Kantos Jam Desa, Sama Mali Jebos. Mengudara ring frekuensi 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Zapunapigatre sematan titian sarang sami.

Indo, puputnya nih nampak ringgala jam 6 semang maliji bos. Ringgala jam 6 semang wentan randungan pujatri sandia majengri umat Indu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali. Wesan pujatri sandia wentan acara rahajeng Bali siaran galang kangen puput ringgala jam setengah pitung ya. Ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wentan rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali informasi nganinin indik perakiran cuaca. Turpun ikir ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam pitu kantos jam sia wentar hajeng Bali mewali informasi dan teman-teman Bali beblik bak sarang semeton suami nge. Toringgala jam sia kantos jam desa sekali biasa nyabran ring rahine sukre wentan acara rahajeng Bali obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali nge. Rakalan rai ring siaran mangken kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah dadas puniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI Digital sanesama dadas keunduh Play Store utawi App Store talaring streaming rri.co.id. Ingira kawan terus menonton titian sarang sami sedurung malaji bos gonge Cynthia pacang kumandangkan adzan subuh kentan nge mengawali siaran kadimangken temang Bali rohani Hindu Dumon nge rakalan rai saking tri utami mantram.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Saatnya melantunkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat pagi Rakaden Rais, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rakalan Rai mewali nyarengin reng perempat RRI Denpasar. Suara budaya Bali, sarang titiang gongga sintiang. Ya, sana makin mata kita gidumun, mireng ngempuniki acara druene, sanika pertama Rahajeng Bali, siaran Surya Puja. Niki nge, ngemosang ini napi niki gongga. Nah, niki ngemosang indi ahimsa sebagai landasan cinta kasih. Niki nge, menuju kehidupan yang damai, kesarengin dayu ratna. Sampun napi dagingnya nih, malah jebos, gongga pacang, napi wastanya puniki putarkan ring ambara kantan nge sedurung malah jebos rakalan rai niki nge miranga acara siaran Surya Puja durus dumun puniki perhatikan uratiannya nge majang ring praragan dumun kantan nge apakah niki semang-semang kan dimangkin sampun boleh berolahraga ringan nge atau sampun niki tiba-tiba wau metangi langsung bepergian ke pasar kepupungan atau niki rakalan Rai sampun kentangnya meminum segelas air putih hangat. Nika suatu kewajiban nika nge rakalan Rai. Terpuniki elingan bersyukur ring pagi hari mangkin sampun poli beraktivitas nge membuka mata kembali mapupul seorang keluarga tercinta nge. Napi maleh nge berkesempatan poli mewali nyarangin perompat RRI Denpasar. Taler puniki rakalan Rai langsung ke mantan gongge pacang putarkan ring acara siaran Surya Puja druine kantan nge mengandung pesan-pesan yang luar biasa saking penyuluh agama Hindu pasti kenyane nge sedurung lantar acara siaran Surya Puja durus dumun pirangan sana jagi arse lintang ring arse taler kayun pamiar sesami.
1: Jajan pak Minum, bu.
2: Hei, pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak gak merasa ya, bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang. Tolong, bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
1: Iya. Maaf Pak Petugas.
3: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: swastiastu, om awigenam astu, nama sidam. Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, berjumpa lagi pada acara Surya Puja bersama saya Ida Ayu Kade Ratnawati, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang ahimsa sebagai landasan cinta kasih menuju kehidupan yang damai dan beradab. Umat sedharma yang berbahagia, di gempuran era digital dan memasuki zaman Kali Yuga, semakin banyak kita temui berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial. Adanya konflik, ujaran kebencian, perundungan, dan ketidakpedulian terhadap sesama menjadi tantangan nyata bagi kita. Untuk itu, ajaran ahimsa sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang secara sederhana, ajaran ahimsa terdengar sangat simpel dan mudah, tapi dalam penerapannya, untuk bisa kita terapkan sehari-hari, penerapannya sangat sulit. Secara etimologi, kata ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata a berarti tidak dan himsa berarti menyakiti atau kekerasan. Sehingga ahimsa berarti tidak menyakiti makhluk hidup apapun, baik itu dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ahimsa merupakan ajaran universal yang menjadi dasar dalam etika Hindu, termasuk dalam Panca Yamabrata. Ajaran ini menuntut manusia untuk hidup dengan penuh kasih sayang, toleransi, dan pengendalian diri. Umat sedharma yang berbahagia, ada berbagai landasan suci tentang ahimsa yang terdapat dalam berbagai kitab suci Hindu. Nah, di antaranya yang pertama dalam kitab Atharvaveda, Mandala 12, Sukta 1, Mantra 45 disebutkan, bumi adalah ibu dan aku adalah putra dari bumi pertiwi. Di mana arti sloka ini menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan dan memiliki hak yang sama untuk hidup. Jadi, janganlah kita menyakiti semua makhluk hidup. Kemudian sloka yang kedua terdapat dalam Manusmriti bab 10 sloka 63. Di mana artinya tidak menyakiti, berkata benar, tidak mencuri, suci lahir batin, serta pengendalian diri merupakan inti dari kebajikan. Kemudian yang ketiga terdapat dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 16 sloka 2, di mana disebutkan ahimsa, kejujuran, tidak mudah marah, pengorbanan, dan kedamaian adalah sifat orang yang memiliki Daiwi Sampat. Kemudian ada juga kutipan sloka ahimsa paramo dharma, di mana memiliki makna ahimsa atau tanpa kekerasan adalah dharma yang tertinggi. Dari sloka-sloka tersebut jelas bahwa ahimsa adalah ciri manusia yang berbudi luhur dan berjiwa kedewataan. Umat sedharma yang berbahagia, selain dari sumber-sumber sastra atau sloka, ada sebuah cerita yang menggambarkan ajaran ahimsa. Saya ambil salah satu kisah tentang Raja Ranti Dewa yang bersumber dari kitab Bhagavata Purana. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja suci bernama Ranti Dewa. Ia dikenal bukan karena kekuasaan atau kekayaannya, melainkan karena hati yang penuh welas asih dan pengamalan ajaran ahimsa dalam kehidupan sehari-hari. Raja Ranti Dewa memilih hidup yang sederhana. Ia rela menghabiskan harta kerajaannya untuk membantu rakyat yang menderita. Pada suatu hari, setelah berpuasa selama berhari-hari, sang raja memiliki sedikit makanan dan air untuk dirinya. Saat hendak makan, datanglah seorang brahmana yang sedang kelaparan. Tanpa ragu, sang raja Rantidewa memberikan seluruh makanannya kepada brahmana tersebut. Tak lama kemudian, datang pula seorang anak kecil, lalu seorang pengemis, dan terakhir seekor anjing yang kehausan. Semuanya diberi apa yang tersisa, bahkan air minum terakhir yang seharusnya menjadi haknya. Akibatnya, Raja Rantidewa jatuh lemah karena kelaparan dan haus. Namun dari bibirnya tidak keluar keluhan sedikit pun. Dengan penuh ketulusan ia berkata, "Aku tidak menginginkan kerajaan, surga, ataupun kekuasaan. Aku hanya ingin meniadakan penderitaan makhluk lain."
1: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, karena ketulusan dan pengalaman ahimsa yang sempurna, para dewa menampakkan diri dan memberkati Raja Rantidewa. Ia mencapai kemuliaan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta kasih yang universal. Hadirin yang berbahagia, makna ahimsa dalam kisah ini kita dapat mengambil makna yang pertama, ahimsa bukan hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif menolong makhluk lain. Kemudian yang kedua, semua makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan berbahagia. Tidak hanya manusia, tidak hanya orang kaya, tapi semua makhluk memiliki hak yang sama. Kemudian yang ketiga, pengorbanan dan kasih sayang adalah jalan menuju kemuliaan sejati. Jadi dengan kasih sayang, kita bisa mencapai sebuah kemuliaan yang sejati sebagaimana yang terdapat dalam kisah Raja Ranti Dewa ini. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi dari kisah Raja Ranti Dewa mengajarkan kita bahwa ahimsa tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada semua makhluk di bumi ini. Karena kembali lagi, semua makhluk di bumi ini memiliki hak yang sama untuk hidup dan merasakan kebahagiaan. Pendengar radio yang berbahagia, bentuk-bentuk ahimsa. Yang pertama, ahimsa dalam pikiran atau manacika. Nah, kekerasan seringkali berawal dari pikiran. Apapun itu, semuanya sumbernya adalah pikiran, baik itu hal yang baik maupun hal yang tidak baik, termasuk juga kekerasan. Jadi pikiran yang penuh kebencian akan melahirkan ucapan dan tindakan yang menyakiti. Jadi penting bagi kita untuk menerapkan ahimsa mulai dari dalam pikiran terlebih dahulu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan ahimsa melalui pikiran? Yang pertama, kita bisa mengendalikan amarah dan kebencian. Dengan kita tidak memiliki rasa dendam atau niat membalas dendam ketika dihina atau diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Nah, kemudian yang kedua, menghindari pikiran negatif atau prasangka buruk. Jadi seringkali kita menilai seseorang itu hanya dengan melihat covernya saja, dengan melihat tampilan luar. Sebelum kita mengenal lebih dalam, kita sudah langsung berprasangka buruk. Oh, orang itu kalau dilihat dari penampilan itu orang yang jahat. Hendaknya kita menghindari pikiran yang seperti itu. Jadi kita hendaknya bisa berusaha untuk tidak menghakimi, menyalahkan atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi hendaknya kita mengetahui dulu lebih dalam kebenarannya dari berbagai sisi, baru kita menyimpulkan orang itu adalah orang yang baik atau sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuhkan empati dan belas kasih. Secara aktif memikirkan kesejahteraan makhluk lain atau dengan kasih sayang yang tulus dan mendoakan kebahagiaan sesama. Nah, dengan kita menumbuhkan empati dan belas kasih, sudah pasti kita bisa menerapkan ahimsa. Karena dengan cinta kasih akan meluluhkan rasa marah, rasa benci yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang selanjutnya, menghilangkan niat licik. Nah, jadi dengan menghilangkan keinginan untuk merugikan, menipu, atau mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, penerapan pada diri sendiri. Nah, ahimsa itu tidak hanya kepada orang lain atau makhluk lain, tapi harus kita terapkan kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Penerapan dengan diri sendiri. Jadi tidak merendahkan diri, tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, dan menjaga kesehatan mental agar tidak menyakiti diri sendiri secara fisik maupun secara psikis. Nah, jadi penting juga menerapkan ahimsa itu kepada diri sendiri juga. Jadi kita perlu menyayangi diri sendiri, baru kita bisa menyayangi orang lain. Karena ahimsa itu berlaku tidak hanya kepada lawan kita, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan pikiran yang tenang. Nah, jadi bagaimana kita bisa melatih pikiran agar tetap damai dan tidak meledak-ledak, itu bisa menjadi landasan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Karena dengan kita menjaga pikiran yang tenang, apapun masalah yang terjadi, apapun kesulitan yang ada, kita bisa dengan tenang untuk menyelesaikannya, mencari solusi, mencari jalan keluar dengan tidak melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, kemudian poin yang kedua, selain dari pikiran, ahimsa juga bisa diterapkan melalui perkataan atau wacike. Nah, karena sebagian orang tidak memikirkan apa yang ia ucapkan, padahal itu membuat orang lain menjadi tersakiti atau sakit hati. Jadi perkataan bisa ibaratkan sebuah senjata, sebuah pisau bermata dua. Ketika kita salah mengucapkan, bisa jadi itu merugikan diri kita maupun orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjaga perkataan atau wacike kita agar tidak menyakiti? Nah, yang pertama, menghindari perkataan yang menyakiti. Contohnya, memfitnah, menuduh orang, memaki, dan mencemooh orang lain. Nah, ini salah satu juga contohnya perundungan atau bullying ya. Jadi dengan membuli orang lain, itu salah satu bertentangan dengan ahimsa melalui perkataan. Nah, kemudian yang kedua, berbicara sopan dan lemah lembut. Menggunakan bahasa yang santun dan lemah lembut dalam berkomunikasi. Nah, karena dengan kita berbicara yang sopan dan lemah lembut, itu akan menjaga kita untuk tidak mengucapkan kata yang memungkinkan untuk menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, menahan diri saat marah. Nah, ini mungkin agak sulit diterapkan, karena ketika seseorang marah, pikirannya tidak jernih, otomatis perkataan yang dilontarkan bisa saja itu perkataan yang kasar, hinaan, atau perkataan mencaci maki. Nah, jadi penting bagi kita bagaimana menahan diri saat marah, mengelola emosi kita, bagaimana cara kita memanage saat kita emosi itu agar kita tidak melontarkan kata-kata yang menyakiti. Kemudian yang selanjutnya, berbicara dengan jujur atau satya. Nah, satya dalam agama Hindu ada 5 satya. Satya wacana, satya hridaya, satya laksana, satya semaya, dan satya mitra. Nah, jadi kita bagaimana kita menjadi orang yang jujur, mengatakan yang sebenarnya. Tapi poinnya adalah apa yang kita sampaikan, meskipun itu mengatakan sebenarnya, bagaimana caranya agar tidak sampai melukai hati seseorang. Jadi sekalipun kita berkata yang jujur, tapi kita harus bisa menyampaikannya itu dengan cara yang tepat, sehingga tidak melukai hati lawan bicara kita. Kemudian yang selanjutnya, menghindari gosip. Nah, tidak membicarakan keburukan orang lain atau bergosip yang dapat merusak nama baik orang tersebut. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggosipkan keburukan orang lain, terlebih lagi jika itu hanya sekedar kabar burung. Kita tidak mengetahui apakah sesuatu yang beredar itu memang kenyataannya atau memang sudah dibumbui. Nah, jadi sebisa mungkin kita menghindari untuk menggosipkan orang lain. Kemudian yang terakhir, berbicara untuk kedamaian. Nah, ini penting kita lakukan, bagaimana kita menggunakan ucapan untuk menciptakan keharmonisan, bukannya memicu konflik atau memancing emosi. Ya. Baik, pendengar yang berbahagia, jika kita lihat dari era digital, nah, ahimsa juga berarti kita harus bisa bijak dalam bermedia sosial. Karena zaman sekarang di tengah gempuran teknologi, banyak orang yang menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan fitnah-fitnah, isu-isu yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan seseorang itu merasa tersakiti. Nah, jadi jika kita lihat dari ajaran ahimsa, hendaknya kita bijak bermedia sosial. Kemudian poin yang ketiga, ahimsa dalam perbuatan. Nah, ini yang paling nyata bisa kita lihat ya, dalam perbuatan atau kaika. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya, ajaran ahimsa dari segi perbuatan? Nah, yang pertama sudah pasti, menghindari kekerasan fisik. Nah, bisa seperti contohnya tidak memukul, menampar, atau melakukan kekerasan fisik lainnya pada siapapun. Nah, karena sebagaimana maknanya, ahimsa itu adalah tidak menyakiti. Kemudian yang kedua, komunikasi tanpa kekerasan. Nah, ini seringkali memicu adanya konflik adanya pertengkaran karena komunikasi yang kurang tepat. Jadi komunikasi tanpa kekerasan itu bagaimana kita menggunakan tutur kata yang lembut, tidak kasar, serta menghindari perbuatan yang mempermalukan orang lain di depan umum.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jadi penting bagi kita memposisikan diri kapan memang saatnya untuk menegur seseorang yang salah, di mana tempatnya, bagaimana caranya. Jadi itu ilmu berkomunikasi tanpa kekerasan itu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu sesama, membantu orang yang kesulitan, berbagi makanan, dan memberikan pertolongan tanpa pamrih. Itu adalah beberapa contoh membantu sesama. Kemudian selanjutnya menghormati perbedaan. Nah, kita hidup dengan berbagai karakter orang, berbagai suku, agama. Penting bagi kita untuk bisa menghormati perbedaan, karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki kesukaan yang berbeda. Jadi bagaimana kita bisa menghargai keberagaman dan tidak melakukan diskriminasi atau penindasan. Kemudian selanjutnya, jika kita lihat dari ahimsa kepada lingkungan. Nah, jadi gaya hidup yang ramah lingkungan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik, melakukan daur ulang, kemudian mengolah sampah organik untuk mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Kemudian ini juga menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon, merawat tanaman. Kemudian dari diri sendiri, nah, tentunya dengan menjaga kesehatan diri. Nah, jadi menjaga kesehatan baik itu secara fisik maupun psikis. Nah, karena tubuh kita ini berharga, tubuh kita ini semuanya adalah ciptaan dari Tuhan. Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk bagaimana menjaga kesehatan diri. Dengan apa? Ya, dengan tidak merusak tubuh diri sendiri, baik itu dengan mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi alkohol, atau gaya hidup yang tidak sehat. Itu merupakan tindakan yang bisa merusak kesehatan diri sendiri. Jadi untuk menjaga kesehatan diri, kita hendaknya menghindari melakukan hal-hal yang tersebut. Kemudian manajemen emosi, bagaimana kita memanage emosi agar tidak bertindak ceroboh pada saat kita marah, sehingga itu bisa merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, umat sedharma yang berbahagia, jika kita kaitkan ajaran ahimsa dengan hukum karma pala. Jadi dalam agama Hindu dikenal adanya hukum karma pala, di mana bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat. Jadi ketika kita melakukan kekerasan, itu akan menimbulkan sebuah penderitaan. Tapi ketika kita memberikan cinta kasih, itu akan melahirkan kedamaian. Nah, jadi dengan menerapkan ahimsa, kita akan menanam karma baik yang akan kembali sebagai kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Kemudian jika kita lihat ahimsa dalam kehidupan modern, apakah masih relevan dalam kehidupan saat ini? Tentu masih. Nah, bagaimana kita melihat ahimsa atau menerapkan ahimsa dalam kehidupan modern? Yang pertama itu dengan moderasi beragama. Nah, jadi ahimsa menjadi wujud nyata moderasi beragama di Indonesia dengan menghargai perbedaan dan menghindari konflik baik itu fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, dunia digital. Bagaimana pentingnya kita menjaga jemari di media sosial agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian melalui pelestarian alam, yaitu merawat hewan, tumbuhan sebagai bagian dari kewajiban untuk tidak menyakiti lingkungan demi keberlangsungan hidup manusia. Kemudian yang selanjutnya menolak kekerasan, narkoba, dan perundungan atau bullying. Yang terakhir adalah membangun keluarga yang penuh kasih. Nah, jadi ahimsa adalah fondasi terciptanya Trihita Karana atau harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Baik umat sedharma yang berbahagia, sebagai penutup dapat kita renungkan bahwa ahimsa bukanlah sebuah kelemahan, Jadi kita tidak menyakiti orang lain bukan berarti kita lemah. Kita tidak melawan orang yang melakukan kejahatan kepada kita bukan berarti kita lemah. Melainkan itu merupakan sebuah kekuatan spiritual yang lahir dari pengendalian diri dan kebijaksanaan. Nah, jadi marilah kita menjadikan ahimsa sebagai pedoman hidup sehingga terciptanya masyarakat yang damai, beradab, dan sejahtera. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, Siat Geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat Geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, Siat Geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat Geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
5: Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mentaknya tak gedungun, jagi nyalang pemuspan puja trisan, ya ringgala jam 6 sumang malik jepos. Nge, besan puja trisan ya, wau gongnya sindi lantara male, ring acara durene Rahajang Bali. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu-kite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pelarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandiyo.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: ada satwa, pemutaran Gunung Mandaragiri, nggih utawi Samudra Mantana. Aneh, bo kisah tuh. Kita bring Adi Parwo mungguh nih dong. Ritat kalau watak dewato niki, ritat kalau ngerarah tirta amarto air suci kehidupan abadi antara para dewa dan asura utawi raksasa. Wih, aduk ke anu lautan susu sirar nau. Neangen ngaduk Gunung Mandaro sebagai tongkat pengaduk disanga oleh kura-kura Akupo niko yang terniwang niko awatara Dewa Wisnu di dasar laut sehingga didapatkan Tirto Amarto kedang melunen enggal satu nih. Tirto Amarto artinya tidak, Marto artinya mati, Amarto tidak mati, yang minum Tirto Amarto berarti saya mati-mati. Nyak tuh kone ada punya nambangan pidan waktu Garudo ngebaran Tirto Amarto bang watak lipi ulung Tirto Amarto di ambang nedek. Nah, itu bambang di mana? Kalau bambang saya mati-mati, gitu, satu. Asalnya agak katrok, gitu, satu, gitu.
1: Apa satu yang itu, tuh?
0: Niki, anu, duk pemutaran Gunung Mandaragiri, yang maco, niki. Ring-ring Adi Parwo, munggu, niki. Yang kekawinnya, ya, tentang ketembangan, niki. Anu, artinya, ketiannya, malu, gitu lah. Kisahnya, gitu. Jam Tirto Amarto kan anu ne ki inti ne
1: Amarto saco
0: jam jani karib kan Tirto Amarto anu ki nak satwo kita anu ne satwo satan tuaro ado
1: itu ango satwo satu aro ado
0: men anu di jauhin kan Amarto asandang tenado
1: satwa segitu
0: sat.
1: Tanda satwa raja astama.
0: Kadang
1: satwa itu intisari itu.
0: Mapan anu nguluk-nguluk anu satwa rado satwa. Dan kengken model Tirto Amarto di zaman kekinian. Ado kari
1: zaman dulu sampai zaman sekarang ya sih pentiang tuh. Tapi itu ada tuh.
0: Mendijong kali Tirto Amarto pang keluar yang hidup.
1: Apa mau keluar hidup enggak tuh
0: Nah kan ngidang lah anu mau ulang.
1: Tonen karuan ada aja nak tua-tua tuh pas mau keluar hidup. Kanti nasi cow.
0: Wih jadi ya.
1: Oh kasih mati.
0: Oh jadi bangun sing ngidang. Tinggal anu kan angkian kan.
1: Tuh lobong lanang.
0: Oh jadi ya.
1: Boy channel lantang tuh. Makito.
0: Pengal. Oh, iya ndak dos unas pangandang duo tapi pang segar.
1: Ah, tuh.
0: Pang panjang.
1: Aduh tuh. Nggih. Ah, ini nanti jadi amerta.
0: Amerto.
1: Ah, itu kan mesti tidak.
0: Ya, tidak.
1: Merto mertiu.
0: Mertiu. Mertiu itu kematian.
1: Kematian. Tidak mati atau
0: hidup
1: luput, abadi ya ini rago di zaman sekarang segitu tuh apa yang membuat itu menjadi tidak mati segitu jani
0: oh yang membuat tidak mati yang benung ajang dan memati
1: satu
0: yang segar rago dan gelam
1: patut cara busan satuan tuwe kan ambang aneh, ente-ente aneh, itu tuh abadi dia karena mendapatkan amerta.
0: Nggih, kaitan munggu dikirim di Parwo.
1: Begitu juga binatang-binatang yang ada di Ciketar tempat itu. Di wilayah itu aneh mantretes, nanti itu amerta. Sehingga itu satu aneh.
0: Nggih.
1: Mau kejang abadi.
0: Oh, atau mati, gitu mana ya kenulnya.
1: Kan, apa itu mati, kecuali mati yang. Apa bentuk kad ko iku matat ku mitet tu minim ada di tomos itu.
0: Nih pas ya itu ngoyong tu.
1: Cara ikupu-kupu, iulan,
0: balang,
1: konyang ada di tu, konyang mantetes amerta, mekejang abadi. Ane rago bani nyatuang abadi ini sewireh terjadinya metamorfosis.
0: Oh, ngidang yo wenter cara nganti kulit.
1: Dadi ya kupu-kupu. Kan afadi. Ah gitu gitu pamene.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nah, iya ni rago gen tanpa amerta me bo mati masih ya.
0: Oh, rago mana sih detes amerta niki?
1: Aneh sekalane cara ngapus tuh busante. Ada ajang-ajangan.
0: Oh,
1: ada toyo. Ada segala sesuatu yang membuat kita nyaman.
0: Oh.
1: Kan tuh semuanya disebut amerta tuh.
0: Oh, nggih jadi nang orang amertan bibeh, amertan mato kada nang orang nggih. Oh, yang amertan penyingak ya dot nyingak ne lung-lung. Amertan kuping ya dot mirang ne becik-becik, ne halus-halus. Oh, jadi ya. Kemol aku din oke.
1: Batu ke jalan ente-ente aneh.
0: Nggih.
1: Merto ne apa mate mente ne siram
0: ya rabu
1: do pepulo gen sing wang
0: gebohang tanah ne de yang pas padat ya ton katos ya pengidang ya
1: mente ane rago tanam uling di bibit.
0: Bibit
1: pepulo ini amerto amerto ne siram pupuki perhatian ringwang tu amerto ne dong tong ana luwu kemo
0: apa ben sat-sat kimia tu jadi
1: ya nanti tong kemo bukan saja kita dot bakal subur melainkan merusak.
0: Oh balik ya tomolu ya ti. Jadi, dong.
1: Sampingan tuh, yang bawa sampingan lalu ne. Kalau di hutang ni jauh hutang. Yang abo kemal itu hutang itu yuben makacan. Itu dikondisikan.
0: Kondisikan. Kalau orang milah-milah sampah kan ya ne organik ya. Jadi yang rabuk malah.
1: Yen boy yo, sing itu ditanam rago ane papulo rago ne, do itu ngutang lalu, adat iye lancar perjalanan. Apa yang kita tanam menghasilkan
0: sesuai dengan harapan kan ya, buah yo nyak luung.
1: Liu dari rago jabarkan. Amerta.
0: Artinya yang amerto kok imo adalah sengi. Seperti kan satu bayangan bahwa kita perlu amerto untuk pengidang hidup.
1: Caranya memutar ya nih.
0: Mutar kok?
1: Mutar ekonomi tuh.
0: Oh kemo udah dinan.
1: Antara dewa dan raksasa. Kena he dengan cara baik-baik apa dengan cara korupsi atau maling mendapat amerta ini secara dewa secara raksasa
0: korupsi ngerampok maling
1: amerta bakat dia amerta kalau dengan cara seperti itu dan tidak layak dia mendapatkan
0: amerta menemah wisio dari ini oke cuy nah kemo dari laku kadang nak artinya bayangan kan dirto amerta ya yeh jokainnya minum dulu segar sayang mati-mati gitu kadang
2: wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Untuk mendapatkan amerta itu kita harus susah payah tuh
0: memutar
1: gunung ke Siarnamo itu
0: kan
1: banget tuh gitu jadi payah ya gue memutar kehidupan
0: di samping itu ada kerjasama Riko yang itu kerjasama Dewa ya Asuro ya Sasa itu kita muter Riko
1: benar
0: bat artinya
1: penyemangat oh. Si Sasa itu
0: oh gini
1: penyemangat kan oh iya mah katanya
0: oh artinya
1: sama sih gitu iya mah katanya
0: oh ada persaingan persaingan Riko
1: karena hidup ini kan emang kompetisi itu
0: nih badut-badut
1: oh. Berkompetisi dengan alam berkompetisi dengan dimanapun kita berada harus misi dewa raksasa
0: oh, berkompetisi nah. Dengan penyakit aku ingin cara emang segar jadi pilih niki zaman-zaman mungkin nak malih DB niki peranu bro gitu,
1: pang, kita juga berkompetisi amertone leh dengan cara cabusan tuh bo
0: menjaga kesehatan
1: berpola hidup sehat
0: ngutang sampah ampun sembarangan samping kadi nikah jauh mempertan tukar gitu kan
1: yang bos
0: ini sampah riko men ada buyung riko metingah metalo ya riko
1: jadi karena sing ada jelek sampah luwung bekerjaan luwung nyen neng nganggon yo neng orang luwung coba buyung yo lagu yo
0: oh yo oh nyeh gitu adine oh sam aduh nak bengung sampah buyung deman ya itu wih luwung sampah iya nyak oh ya yang buyung bang buyung di bungotan ya deman mas ya
1: bin mi uwo cara ibu dudo bang ada bunga bakas bangkas aja
0: oke, itu dari ini oh pantas ya. Artinya senang kau jaga, artinya pojolnya nerimo Amerson kau ini. Artinya harus di anu api dan di kupas di.
1: Oke, aneh sesidau ban di ragu menurut kita, aneh benar sehingga tawang.
0: Oke, artinya pang tujuannya kan pangnya ragu. Melakukan hal-hal baik kan kerjaan tujuannya kan kenten nih kok nyak nyak san kau pun pas ampun boyak malah kau pasan
1: nah gitu yang imbo yang sih gitu mau ini rago jadi bisa memberikan amerta sehingga ada kata-kata bagaimana kita hidup untuk menghidupkan gitu
0: hidup untuk menghidupkan enggan kau maksudnya
1: tuh jadi dari bapo bos bos gitu lakukan hidup
0: hidup rago
1: menghidupkannya menghidupkan keluarga ya rago
0: oh ya hidupkan panah hidupkan somah
1: sehingga hidup rago memang untuk menghidupkan
0: dia dari pemimpin rago menghidupkan masyarakat menghidupkan ekonomi
1: orang banyak
0: baik gitu wah ya jadi cuma aduh nggih kadang nak tuh nak artinya rago maco niki di sastra kadang
1: nah perlu dan sangat perlu itu hidup rago kan bersandar dari sastra
0: nggih niki yang dua rago ngupas tawang makna yang popojong itu di jerti yang
1: apa melainkan bersandarkan satu tu nak sastra atau sastra etika misi itu pelajaran pedoman hidup ada itu semua dimasukkan itu dalam sebuah cerita pada apa je karya sastra itu masuk anu di etika itu
0: ni benah ni ada Riko ni boleh wenton contoh ni benah ni contoh ni benah ni contoh ni boleh kita di sastra
1: dia kena Pak Nyidang kira gua membandingkan emang kan harus ada ya pembandingnya di samping nah luwung pernah kan be Cian B, saya nggak tahu ini.
0: Saya ngidang, saya ngidang. Kan B, O, N, B. Oh, sajan. Belum, aja. Ya, ya.
1: Nah, nah, ya. Karena ini kalau ngalih don, don dada, dia nonton ini ya.
0: Kau entan ya, tapi pun war, anu, ne.
1: Kasing gitu, nah, ya.
0: Kan lah, tinggal orang nak ada jakti ni punya ane kalau puar doan ni kan
1: gila. Nah, kang wakal alih-alih madunya ada nenek luhung itu kan. Nah,
0: geng.

0: ke sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: 1, 2, 3. Wah, mantap nih musiknya buat ngedance. Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
4: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
2: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP, terserah.
3: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa, setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Selamat pagi, Rakalan Rai mewaling nyaringin perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Nge, sama napi, pagi-pagi mungkin, apakah menambah semangat Rakalan Rai? Atau sebaliknya, nih kayaknya ampunang sebaliknya, tetap harus semangat, tetap harus happy. Tur puniki, mangne uning informasi ini perakiran cuaca. Sekali biasa, wosan acara siaran gelang kangen. Nge, Rakalan Rai, nih kiring rahina sukre 3 Juli war sekali tali nom likur acara Rahajeng Bali niki mawali nyarengin enek informasi prakiraan cuaca niki nge diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung diprediksikan berawan. Selanturnya nih sanewentering Kabupaten Tabanan niki diprediksikan hujan ringan. Selanturnya nih Kabupaten Bangli niki diprediksikan cerah berawan. Rakelan Rai tur Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng lan Kabupaten Karangasem niki cerah kemantan nggih. Rai Studio Perempat RRI Denpasar enggal mangken terpantau astongkara cerah niki Rakelan Rai nggih kadi ring rahina dibi niki cuacanya nih nge. Arus lalu lintas niki sapun api gonget ya jagi ngentas perike tenang kemantan santukan ringgala jam 6 lintang petang desa 6 menit waktu Indonesia Tengah sedemangkin niki terpantau tetap lancar tetap aman ringgala mangkin nge. Halingan pun niki Rakelan Rai alan-alan ring margi berkendara niki nge roda 2 menggunakan helm SNI termuniki roda 4 menggunakan sabuk pengaman nge. Melengkapi surat-surat mengemudi sekali metan SIM, STNK, lan KTP mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perakiraan cuaca Sane Gongge Sintia Kutip saking bmkg.go.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Iya, selamat pagi Raka Lantrai mewali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintia Seremoniki semang-semang mangken sampun mengutamakan selfie di pagi hari. Nggih Raka Lantrai, selfie adalah nyawa yang teman selfie asane jak hambar jan hidup paten kentan. Pokoknya jak harus selfie di setiap momen nggih Raka Lantrai, karena yang sampun selfie nggih Raka Lantrai di tempat-tempat tertentu sarang orang-orang yang terkasih kentennya tidak bisa mengulang waktu nikah nggih. Patos kadi nasi yang terpoleh nasi seduh waduh semang-semang kadi mangkin kentan nggih. Terasa hambar jika perut kosong nggih Raka Lantrai, pas bisa niki informasinya dengan ini indek nasi kentan nggih. Nasi niki adalah sumber karbohidrat, tapi tidak hanya nasi kemanten, wenten kentang niki malesiki nggih. Antara kentang dan nasi merupakan dua sumber karbohidrat yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Gimana pilihan karbohidrat mungkin yang lebih menyehatkan untuk tubuh? Nah, mari kita kupas sama-sama nih, Ginge. Nah, meski sama-sama berfungsi niki sebagai pemasok energi bagi tubuh, keduanya memiliki fungsi kandungan gizi manfaat berbeda-beda kentan nge. Secara umum ternyata baik kentang maupun nasi sama-sama menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Perbedaannya terletak pada kandungan nutrisi kemantan, jumlah kalori serta efek kenyang yang diberikan nge. Kentang rebus diketahui mengandung kalori yang lebih rendah dibandingkan nasi putih dengan berat yang sama. Dan selain nike, kentang juga memiliki kandungan serat, vitamin C dan kalium yang lebih tinggi sehingga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Di sisi lain, yening nasi putih tetap niki menjadi sumber energi yang baik karena mengandung karbohidrat yang mudah dicerna tubuhnya. Makanan niki pun juga mampu menyediakan energi secara cepat sehingga banyak dipilih sebagai menu utama, terutama bagi seseorang yang memiliki aktivitas fisik tinggi atau rutin berolahraga. Di mana niki pilihan Raka Lantrai terletak pada nasi atau kentang sesuai kebutuhan nggih, karena sama-sama pun niki meduwe kandungan gizi dan manfaat yang pastinya berbeda-beda nggih. Informasi niki mangga jangkep cek kemanten ring RRI.co.id.

Selamat pagi Rakaden Rai. Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Bali dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama melalui jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua telah selesai. Sedangkan gelombang kedua yang berlangsung 30 Juni hingga 2 Juli 2026 dilaksanakan melalui jalur domisili. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ima De Arbawa mengatakan, pada jalur domisili tersedia 3 pintu seleksi, yakni jalur sekolah dengan perjanjian, jalur kerama desa adat, dan jalur administrasi kependudukan berdasarkan kartu keluarga. Disdikpora Bali menghimbau orang tua dan calon murid memahami persyaratan pada setiap jalur serta mengikuti tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rakaden Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Rakelan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali kantun nyaringin Rakelan Rai ring pagi hari mangkin nge sapun api Rakelan Rai semang-semang nih mangkin, apakah aktivitas semakin padat nge karena sampun memasuki hari ketiga di bulan Juli, ataupun iki Rakelan Rai sane wenton waktu luang untuk mengisi waktu luangnya nge kentan nge durus mengambil kegiatan positif di pagi hari, salah satunya puniki Rakelan Rai budaya rutin berolahraga sekali bantah bawasan mangkin nge Rakelan Rai kantos jam sia sama Mali Jebos acara Rahajeng Bali informasi lan tembang tembang Bali nge pacanggongnya Cynthia Mali Jebos apa sangrai dedani sarang sami ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp pro 4 0878 9882 2420 kesarangin ring Facebook programa budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
1: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
2: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, selamat pagi Rakelan Rai, mawali nyarangin pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gongge Sintia ring acara Rahajang Bali nge. Sesuai topik sane sampun gongge wedarang wawung, ngeninin indik budaya rutin berolahraga nge. Pasti keluas pembahasannya nge, lebih simpel nge, majeng ring sematuan sami, anggen berbagi pengalaman niki nge, selain biasanya beryoga, terus puniki, tapi wastane malih nika olahraga-olahraga kecil kenten. Selain nika berbagi pengalaman dumun juga, ini kegiatan kebugaran tubuh kenten nge Rakelan Rai, dengan diseimbangkan pola hidup sehat dari segi makanan kenten nge. Karena niki menjaga kebugaran tubuh, Rakelan Rai memang menjadi hal penting di tengah padatnya aktivitas dan juga tuntutan pekerjaan nge. Jadi kesibukan sehari-hari niki pastinya kerap membuat banyak orang yang mengabaikan pola hidup sehat. Padahal kondisi tubuh yang bugar sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan juga kualitas hidup nge. Jadi langkah sederhana niki yang bisa gongge sarankan, yakni nge Rakelan Rai melakukan peregangan di sela pekerjaan, berjalan kaki, menggunakan tangga daripada lift, hingga mencukupi kebutuhan cairan tubuh dinilai dapat membantu menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Selain ini diseimbangkan juga untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, serta mengelola stres dengan baiknya. Nah, sapunapi Rakelan Rai budaya rutin berolahraga yang diseimbangkan dengan puniki mengkonsumsi makanan gizi seimbang, ya, apakah istirahat Rakelan Rai sudah cukup dan juga seperti apa nih kita tata cara mengelola stres dengan baik nih, geng ya. Ring pesawat telepon 0361223361, durus berbagi pengalaman puniki kide-kide, bangga termotivasi nih Rakelan Rai sani bersibuk-sibuk tapi mengabaikan tentang kehidupan kesehatannya nih kentan nge. Ngiring bersama-sama puniki hidup sehat untuk masa depan yang lebih baik nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Bu Eka. Stateka pertama puniki Bu.
1: Langsung karo, suaranya gongge masih begitu gede.
0: Iya, karena dingin-dingin saja Bu, gongge nak berangkat bus subuh-subuh soalnya Nike.
1: Ini Bu, suat mau bancan sekitar jam siyo, setengah daso tuh gongge. Adi jadi dingin ke batasnya lengan dingin, malah nyemak baju lengan panjang.
0: Padahal sampun menten sanggil surya Bu Nge.
1: Jen baju bawa sisinya lengan panjang tengahnya, ih kan gak yang enak dong gak.
0: Cara orang negara di jam mantan bunge doh.
1: Ikan kari mau jaket niki, nyapu di nataha, adi dinginnya namanya cuma jaket kupingnya dingin saja.
0: Nah, patah kuping kok kayak nalar dingin saja niki, padahal berangkat ngangin helm.
1: Untuk perondong tuh.
0: Nge, patah.
1: Kita jauh gitu, pernah ibunya anak-anak. Jauh sih ibu kan nyampat dingin jauh.
0: Tapi biasanya kan niki yang nampun dingin-dingin cocok angin sirap ten kentan Bu. Bu Eka pun api sampun niki peregangan.
1: Pas tungkara niki kalau ngenenen nini pola hidup sehat itu kan sebenarnya dari diri kita sendiri nge. Seusia titiang niki napi nesing patut panjang liu ampunan. Lebih bagus pakai air putih banyak-banyak nge. Niko masalah hajang-hajang mungkin daging kangyang tunin mungkin napi sayur-sayuran banyakin seperti bos gongge au niko olahraga rutin walaupun olahraga kecil.
0: Iya, walaupun olahraga kecil.
1: Napi. Ya ben olahraga awak betuyuh jumah. Olahraga tuh beda dengan tuyuh di rumah.
0: Tuyuh di rumah, iya benar sekali.
1: Beda niko. Kalau olahraga mah ibu kan ampun ibu kan hawal niki senam semenjak libur galungan niki. Pertama lumayan lah keringat kita keluar juga. Walaupun dingin situasinya tetap keringat keluar kalau olahraga tuh dilakukan kan benar-benar menurut aturan itu bagus sekali.
0: Bagus sekali. Nah, salah satu Bu Eka nih Kang Wau kan nyampat di Natah kan nih salah satu juga olahraga nggih. Gaginan pun peragat
1: nggih. Kadang-kadang kenten nampun enggak iya dingin suut nyampat tadi panas nah. Mau bandan kan jam kutus nih kok wentan nampun surya nyenter. Iya panas ya dingin. Panas dingin.
0: Panas dingin nih kok pun. Tapi Bu Eka, kadang kan tubuh Nika tidak selalu bisa diajak bekerja sama dengan baik, kadang kondisi kurang fit. Kalau kondisi kurang fit, apakah Bu Eka tetap olahraga melanjutkan atau punapi Bu Eka?
1: Ditiang kalau olahraga memang seperti kemarin pun lututnya enggak sakit gede dunge. Harus ditiang imbangi tapi tidak terlalu digerak nih moncong dekat tempat tiang keras kinten. Tiang jangko bedek kinten panggilan tiang olahraga lutut di kanan niko kemarin agak sakit tuling bedan tuling puan nih.
0: Tuling puan ngerandang napi niko kok bisa sakit Bu?
1: Tanuning karena dingin menawi itu.
0: Oh tegang ya minap atau totot tegangnya.
1: Dingin biasanya Ibu us mabantan tuh cuci kaki langsung bersihkan langsung urut sakit minyak urut. Ampun pun nyak ringan
0: kentan inge berarti tidak boleh ampun, terlalu memaksa Bu ya.
1: Yang mau senawu kesehatan itu irago ne tahu sendiri kentannya. Jangan sampai rago orang kene jak panak orang gitu irago ne merasakan sendiri ayo kita jalankan sendiri.
0: Iya.
1: Atas mijet kaki nih kau kan kaki kita sendiri nih.
0: Betul.
1: Nih kau yang tiang ragukan makannya sementara mentiang mulih tuh ketemu timpal supaya tiang tuh adi sih memang sakit batas kawak enak. Kenapa dia? Weh, kemudian yang urin sakit batas.
0: Gue enak kecunjut sarang Bu Eka pertama kali. Jak kencang sajan Bu Eka. Serius gue enggak Niki?
1: Dari umur jakti itu, ditiang tadi aja mulih tuh jak timpal-timpal cincin cuma jalan. Awak sih yang sakit batas tuh. Gitu bertimpal dia.
0: Aduh.
1: Atung karo. Pokok nih. Bagaimana caranya kita ngolah nih kok
0: nggih
1: sampai sakit ya batas saya. Jadi yang astung karo tuh sehat atau nggih?
0: Astung karo sehat ini.
1: Jadi yang pola makan dijaga minum air itu pun suka dibawa yang susah. Jadi yang turun minum air bermerek macam-macam.
0: Harus satu merek mantan ini.
1: Mantan cocok. Angkanya jadi yang sering maco toyo tuh.
0: Nggih mau bakal nih ke patas kali gue nggak metambler mungkin.
1: Kemana-mana di tiang ke studio kan sering panggil hak gue nggak di tiang mata Toyo kan?
0: Nge, betul. Pertemuan Niko, waktu nikah Toyo.
1: Nah Niko tapi Toyonya beda.
0: Oke, dan nge yang penting kan status membekal Niki Bu nge, tidak lupa minum air putih.
1: Karena botol Niko yang ada, Niko yang putih, padahal isinya beda Niko.
0: Dan kenapa? Nge yang kentan suksama ibu informasinya nih.
1: Nge, api nak ngecas Niki tau nge, aduh. Di rumah dia Sutirto, Bu Jero Chandro, Kak Mangku Sedani. Ini paling rajin nih kau nge teler niki yayuk manik wangi Bu Jerman Mahendira nih Ita mungah mungkin Bibi Mang Panusan nyarangnya dong nge
0: inge Pak Mang Astungkara sampun pemulihan inge. Beliau niki sampun
1: sehat ngantur Pak Mang Pandu mogi kena sarang kami su semoga nge Sintia
0: inge memali Bu Eka
1: Darmo galah katur nge Bu pamit Om Santi
0: Inge tunas gongek galan Niki Bu Eka. Terima kasih banyak Niki sampun berbagi pengalaman ya Bu Eka ya di sisi bidang olahraga. Kentangnya masih rajin Niki ternyata nge Ibun Titianga, Ninin Titiang pasti ke Kak Tianga, Kanton Niki Bapak Tiang Niki ring perempat, Kanton pasti ke Jemet Niki berolahraga. Nge bang de termotivasi Niki gongek anak muda. Kentangnya napi wasitannya pun Niki tetap rutin berolahraga di tengah kesibukan. Sekadi makin dingin-dingin kentangnya gongek menyempatkan wau ke kamar mandi kide kentengnya muterin satu halaman ring RRI nih ke Rakelan Rai lumayan kan kentengnya mengisi kekosongan waktu nge Rakelan Rai waktu luang ya kita sempatkan untuk pergiangan ringan nge ya ini Rakelan Rai di tengah kesibukan Niki apakah masih rutin Niki nge tapi wasannya menjaga kesehatan tubuh salah satunya memperhatikan pola makan mengelola stres dengan baik kentengnya dan juga rutin berolahraga Om Swastiastu. Selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inge Om Swastiastu, selamat pagi. Niki Widangan Kapal.
2: Inge Hatu.
0: Oh, Niki napi wasane sawitrane Pak Yan Arba Niki.
2: Inge.
0: Oh, Inge, sane mancung-mancung Niki.
2: Inge.
0: Oh, lebih tepatnya Nika berarti pun napi gatre. Niko pun dados ya nembe-nembe Niki Pak Tot.
2: Semacam ni kang dingin tiang jek panas.
0: Napi?
2: Semacam ni kang dingin tiang jek panas.
0: Panas, napi ya panas. Waduh, apa panas?
2: Panas.
0: Ada.
2: Semacam aluh pada keranjing tiang kenteng.
0: Sampunang panas kenteng ten dados emosi ya membludak nih kartine Pak Toto.
2: Iya kan panas segar gitu.
0: Ya kita ademkan dumun, relax tarik nafas dumun Pak Tot mangde denten panas.
2: Sekali penikah wau, kak. Yang nak baru bangun niko sawetara setengah enam kan tuh
0: enggak? Nggih, setengah enam. Ih, kantun dingin-dingin.
2: Niki kita.
0: Nggih, durus.
2: Nah, jalan-jalan dumun bedhe dinatah.
0: Heeh.
2: Wis punika kepon dumun mecelap.
0: Nggih, mecelap manten.
2: Oh, itu mapi ngayang.
0: Ngarianin toyanga terus-terus mendapi.
2: Niko ampun ya panas ya ngata. Ah, emang ini kita inam dah sedikit sekitar. Gelas, wow, malah tiang dan jalan.
0: Oh, jalan.
2: Ringgang,
0: mas. Oh, ringgang kantan. Nah, ampun jalan-jalan pun nyak pesu peluh nih, gih Pak Tot.
2: Dan jalan ke Tanjung, pasti sebulan peluh kantan nyak pesu peluh.
0: Napi bakat Tanjung nih ke Batu.
2: Oh, napi melainkan Batu.
0: Nah fokus nah sampunan kan
2: tanya kene bayu mir lemat kan makanya wau bangun bekat kenten memargi kan benah nenang tarik nafas
0: nge tarik nafas mentekan dumo nike pun salah berarti niki Pak Tut
2: niki niki tuh yang dia paling jegek aja
0: bira tuh bibi bibi bibi sira sira nike sira ni Ita mimin ini
2: Ita jegek cantik
0: jegek cantik jek konyang ngambilnya sarang nih Ita jegek cantik nih gongge bagiin nak kide
2: lincah
0: astungkar Pak Tut
2: tiara kenten
0: enggih makanya Pak Tut nikah mau nini tiang kenceng pan kenten nah malah jebos gue nggak takenin napi je rahasia pang state kenceng kenten nih di umur yang sampun segini kenten nih Pak Tut nih
2: boleh munggah lepas
0: tapi Pak Tot dari segi makanan dumen Pak Tot niki ya. Makanan yang gizi seimbang dumen kita bahas Pak Tot apa mantan dikonsumsi niki Pak Tot
2: yang di ajang-ajang ngenten juga jadi dumen ten pun tiang matur ngenten semang niko sedurungan tapi wasane sebagai sarapan niko tiang kentang Jepang ngenten nah semang mentan kentan angin nyimbang tapi nah orang ini karena bang lo mendiet tapi nak kadung jantung tiang kocap dan becik mentan nasi
0: oh kentan iya iya ya penting sama-sama sumber karbohidrat dumun nge patut nge
2: wos punika wawu mungkin nasi dia nasi jagung kadang beras merah
0: oh kentan wuuu tapi lezat lo Pak Tut niki gongnya belum kecapaian niki ke nasi merah
2: ya?
0: Gue nggak durung kecapaian mengkonsumsi nasi merah Niki.
2: Iya. Ya, kan sampun nasi merah Niko masa memaksa rumah kayak.
0: Dados memaksa kan yang penting bisa untuk kenten kebaikan tubuh.
2: Oh, lain harga yo agak malan deh. Asalnya nyaman deh.
0: Oh kenten ya karena kan terbiasa.
2: Kalau kecap mangdo becik
0: nah Nika pun karena kan nasi yang putih Nika kan gulanya mungkin kandungan gulanya lebih banyak daripada nasi merah
2: nah, dia tuh lah kilo bisa 2 minggu sudah ban ngajang kalau kepeliti nah
0: tantan kenapi tapi selain Niki jalan-jalan ringan wow apakah patut Niki ada hobi bersepeda patut
2: yang bersepeda tiap hari minggu tiap sering kantong olas kentana nak ni panah nasi
0: oke entah
2: tiang sepeda orang tiang panggil enggak sepeda kapa-kapa
0: oke entah setiap hari minggu berarti rutin nih ke Pak Tut nge
2: Riko ring kentan ring tengah cari kentan jalan aspal Riko bikin
0: jogging track ya wastana nih ke
2: napi nih kok kentan yang temen sini kok udah ngepi kentan tiang kalau mau potrek nih kok kentan
0: wow belakangnya trek-trek kadain mau potrek Pak Tut niki
2: kok potrek-trek itu udah kok potrek itu mana ye anak akeh jalan-jalan
0: ke sepeda
2: tapi tadi ke jong-jong-jong krek
0: aduh berapa kilometer nih ke Pak Tut
2: yang kira langkung dan kendal nih kalau nah tentang mending meter-meter nih kalau nah masa lah kental lelah kita kental
0: oh kental ya lumayan lah pulang-pulang ampun gobios kental nih peluh nih
2: di balik nih kental aku pak dengan mereka nih kalau yang mengacung
0: oh kental iya
2: bu mang budu suksema bu mang
0: iya suksema bu mang talar Pak Tut suksema nih informasinya nih Pak Tut
2: nanti yang mungkin kanti metamo mungkin nih on air kulit pinter ring acara Riki, ring acara dangdut cek sing sing senyidang meneh.
0: Aduh, pelunggo sira penyiar dangdut niki.
2: Nggih, dangdut iki pun tiang matur ring Cudayu tiang. Aja kesel.
0: Ampun nang kenten, bersabar mantan.
2: Kenten sampun kesel ing sejeroning atur wau bagil dikerten kenten.
0: Benar.
2: Baik. Sirae iki. Iki pun indah aku mbiyang semua pun indah. Iki kan ge amun
0: kene Pak Tot.
2: Ajeng tugas. Ya ampun seneng mangke tiang ke ngelanturan jalan-jalan gede pamit nggih.
0: Durus.
2: Nanti. Santi.
0: Nggih, melanjutkan menjalan-jalan peregangan ringan Pak Tot nggih, sesuai napi yang kita bahas hari ini, budaya rutin berolahraga. Dari sisi pola makan, memang Pak Tot lebih harus dikhususkan berarti ya Pak Tot ya, dan juga Pak Tot sampun memenuhi kenten nggih pola hidup sehat. Salah satunya rutin berolahraga dan setiap hari Minggu niki Pak Tot sareng piana kenten nggih niki sampun bersepeda setiap hari Minggu di daerah Widangan Pak Tot pastikan niki. Ni ayuna telur sapun api ni kini ni. Apakah ini kantun rutin berolahraga di tengah kesibukannya ni kini ni. Astungkara dumugi sarang sami statagena gongge. Salam sarang semeton perempat RRI dan pasar ngembongi yang soderma. Telur teriki cuaca cerah gongge. Suk seman ini nge. Ibu Janura niki sampun mengirim pesan telur raklan rai rahayu para pecinta RRI perempat dan pasar. Semoga kena rahayu sarang sami. Suk seman gongge. Selamat bertugas Ibu Janura nge. Suk seman ibu jurumang ku nyoman ku tawaringin tidak mau ketinggalan nggih nggih sukseme rahajeng mawali jeremangku mugi tata kenang nggih rakalan rai sane mungkin mesanekan dumo tetap punikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Selamat pagi Rakelantrai Ring Margihayu Muruk Pitung Dasa Denpasar. Gong ya Sintia kantong nyaringin Rakelantrai Ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali ya. Kanton topiknya nih indik budaya rutin berolahraga. Menjaga kesehatan niki memang di tengah aktivitas yang padat. Nika disebut sebagai investasi jangka panjang ya, dengan tubuh yang sehat dan stamina yang baik, berbagai aktivitas dapat dijalankan secara lebih optimal dan juga produktif. Jadi olahraga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Karena Nika membiasakan diri untuk berolahraga secara rutin menjadi langkah sederhana yang dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengurangi risiko penyakit di masa mendatang ya. Sarang puniki sane kanton nggih Rakelantrai. Tapi wastannya pun iki mengisi investasi jangka panjang nikah dengan cara rutin berolahraga. Ring 0361223361 nggih. Sampun gonge buka niki Rakelantrai ring pesawat telepon tur Bu Nida Kum sampun nyaringin gonge Sintia setiap hari niki nggih. Tiap hari olahraga kecil gonge cuaca setengkara gesit gati nggih. Suk sama Bu Nida nggih olahraga seperti napi mantan wastannya Bu Nida. Tulis niki ring WhatsApp Pro 4 nggih. Niki sampun nonton sana nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Gung Sintia, gek cantik.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi. Mbah Indira jegek, sapuna pigatre.
1: Gatre, menanang cino, encik-encik.
0: Encik-encik, astengkara, kabar gembira niki. Mbah Indira, rutin beryoga. Selain beryoga, olahraga napi mantan niki, Mbah.
1: Niki dumun cuaca.
0: Oh cuaca dumun. Inge patah kita satu langit. Niki cerah nalar.
1: Cuaca terang sekali. Terang secerah hatinya mah mengiringang ge Sintia.
0: Hanya harus cerah yenten cerah ngambul sang yang surya niki mbah. Damuh nyetan nyak bahagia mbah.
1: Juga senyum-senyum. Donatnyen didinan didian senyum-senyum nyen kene nya bol maang kene nyen bawa ke Bangli.
0: Abah ke Bangli ke tempat wisata kan ake. Masuk perangkap Mbah Indira Tian iki. Aduh, inggih langsung ke topik niki dumun Mbah. Mangde sehat-sehat Mbah Indira niki kan sampun rajin berolahraga. Ten kenten. Selain beryoga, olahraga ring pekubon tapi seni ringan-ringan.
1: Niki sani wau aturang saya dek eh mah baru bangun jam itu tu jam tujuh dah kari kene sani ke galang kangin gak
0: oh galang kangin gak
1: jam untuk bos sekitar tu mah yang ningahang si baru mah bangun gitu langsung lantas mah buka pintu langsung lantas jalan-jalan di gang nak wenden gang kecil riki gak Oh niki ini Jerman sampun minap niki di Bali nggih nyolek peragaan to.
0: Nggih, berarti sampun ring kenten ring tanah kelahiran niki.
1: Nggih, minap sampun. Tapi orang tani nini kirim riki Kak Mangkusdani dalernya
0: nggih. Nggih. Nalar selain jalan-jalan ringgang kecil minap niki ring pekubuan napi mantan pekarian yang memang sekaligus berolahraga niki mah.
1: Nah, pertama niki jalan-jalan niki nak mahampun 4 bulan setelah yang kene anu alangan iki kayak tentang yoga tentunya.
0: Oh iya.
1: Tentang yang yoga iki kan ada di rumah wenten gang kecil di rumah disarankan sama dokter jalan-jalan. Bisa nampun boleh pang telu kan pang 6 dah den nggih.
0: Nggih.
1: Nah, ada ja asan tono bagian 200 meter gitu. Penginten mungkin yang kak san pintu tekoli jalan-jalan jadi ngaji yang Bu Eka ada subuh mulai nenen Bu Eka merupakan jelas Pak Tujung.
0: Iya patut mancung sampun dumunan patut nak penikang wau ajeng-ajengannya lebih napi wastannya lebih ekstra harus diperhatikan yen Mbah Indira pun napi ajeng-ajengan sehat neniki.
1: Nah, yang mana bo biasa muntuan enggak yang bo liwat sangat tu jeng bahanu bo selamat bo gitu. Mana gampang ada nak ni Jepang ni ke? Jep, bisa dek. Jangan berdan lebang ketuan atau kadang ngesap jangan masak kan. Tapi penyedapnya.
0: Iya, yang penting penyedapnya kide-kide ya, Mbah ya.
1: Penyedap jangan lebih, ya jangan lebih.
0: Kalau semisal nih kan Mbah Indira sampun lami tidak beryoga, pemulihan berbulan-bulan, wow memulai untuk berolahraga ringan jalan-jalan sampun napi untuk adaptasinya nih Mbah.
1: Ampun, makin bersihan ya. Nak sampun disarankan terakhir Mbah memeriksa tanggal 30 niki ya. Dikatakan di ronsen kembali dikatakan udah bagus sambung-sambungan tulang gitu kan. Udah bagus nih Nek, tinggal penyembuhan. Rajin jalan-jalan kalau sudah terasa sakit entikan.
0: Oke, okay, berarti jalan-jalan wau nih ke terasa sakit kan Ton Mbah?
1: Masalah sama kelenyak makan.
0: Oke, okay. Iya, tidak boleh dipaksakan. Berarti adaptasi Mbah sekali nikah. Berarti ini sesuai saran dokter nge, Mbah nge.
1: Ya, kesan aku itu. Nah, mengenai ada ajangan-ajangan.
0: Nge.
1: Suka diatur rumah sai-sai, air putih dumun segelas, ataupun genten air putih hanya kentelan. Lalu, kasihan makin Mbah jengka sunsan jalan-jalan kita negak makin di kursi ngalih air.
0: Ngalih air, wijak lengkap saja nih ke pola hidup sehat Mbah Indira tiangnya. Gongget ten ben ngindang ngalih air palingan pas ke kamar belakang manten boleh keni kidik nih ke awak gonggetkan air pun mencelup ke studio. Mbah Indira ya. Bersyukur sangat nih ke.
1: Ini yang gongget kan nak hari aktif nih ke ya, beraktivitas yang Mbah kan nak sempun berkurang aktivitas Mbah.
0: Oh iya, lebih
1: mungkin nampun semangat harus olahraga.
0: Inggi Mbak Ayan kan.
1: Enggak mau di kursi, wenten 20 menit gue terasa panas gak?
0: Iya, ampun yang lebih-lebih Mbak, padahal masih kulitnya tidak tidak, tapi walaupun tidak dianjurkan juga lebih dari 15-20 menit untuk berjemur.
1: Ini kau malu menghadap timur, kena muka aja badan muka bunda kita balik kan 10 menit gini di belakang nih.
0: Gitu. Iya, kita sama berarti cara kenten pun ngerarah air ya Mbak.
1: Nih, on kita lega kembali, tepuk tangan-tangan, anu jari-jari ni ke kenten ya.
0: Inge, sampun berbagi step by step niki suksema dumun Mbak.
1: Astung karong kayaknya doa juga dari teman-teman Suwidro sampun doanya luar biasa mendoakan Mas biar cepat bisa mencuer seperti ini.
0: Inge, doa untuk semua Niki Mang Desta Tekena semangat sekali Mbah Indira untuk pemulihan Niki nge. Suksema dumun Mbah sampun nyarengin sandaan dumun nge.
1: Nggungge Cynthia nge iki nggungge yang seri keteraan iki nyorek jak mawang buduk ini ita nak minap sampun nak seragam teko di gang kecil iki nak ragam wenten nak gang kecil tapi dana lor jero
0: oke enten ingge malu buas nggungge nakenin
1: jantanan ini agak ngerejeng kone ya nantan bah nak langsah
0: iya ingge seksama Mbah
1: Pak Man Panil sehat Pak Man. Misalnya nanti jam budut yang mirengang Arjo aja melihat di YouTube begek mi Arjo.
0: Sakit waduk ban kedek tan.
1: Nge. Sampun katur aja Mbak Iwang curba hampuro banget.
0: Inge.
1: Kami sana onang nyarengin ngiring gak hangragani nyarengin kayak Cynthia ring udara propat RRI dan pasar. Galah wali ge.
0: Inge tunas gongge.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sok semua nih Mbak Indira, sama nyarengin semangkani mungkin, nge, tidak boleh dipaksakan rakalan rangi ketika memang tubuh, wow, pemulihan sekali Mbak Indira, kantor nge mengalami beberapa kejadian. Jadi harus vakum dumun untuk berolahraga atau beryoga. Nge, kembali di hari Niki, Mbak Indira sampun mulai semangat untuk kembali pulih, kantor nge, dengan jalan-jalan ringan yang disarankan oleh dokter nge. Memang Niki rakalan rangi, ketika berolahraga saat merasa tidak enak badan nih tidak boleh sekali dipaksakan kantornya dan tidak dianjurkan kantornya walaupun rutin olahraga niki adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita nge. Dan juga rakelan terakhir tapi wastane sebagian besar kantornya orang berpikir tak masalah untuk berolahraga ketika merasa tidak enak badan mereka niki mengira bahwa olahraga niki justru membantu mempercepat pemulihan nge. melakukan olahraga. Jadi ketika merasa tidak enak badan memang tidak akan mendatangkan masalah. Namun hal ini terjadi saat kita mengalami gejala tertentu saja, nge. Dari laporan Niki tertulis bahwa olahraga tidak akan memiliki efek samping jika tidak hanya mengalami hidung tersumbat, bersin atau sakit telinga. Lain halnya saat kita mengalami gejala seperti mual, nyeri tubuh, demam, diare, batuk berdahak atau dada sesak, nge. Jadi saat merasakan gejala tersebut sebaiknya kita rehat sebentar dari rutinitas olahraga sampai merasa pulih, kentan nge. Jadi tergantung Niki apa gejala rakelan rai yang dirasakan, kentan nge. Ketika memang tubuh masih bisa diajak berkompromi untuk olahraga dan gejala yang dirasakan pun cukup ringan, boleh sah-sah kemantan, kentan nge. Kalau sudah mengalami yang gejala berat, kentan sekali gue ngerti kang wow, mual, nyeri tubuh, demam, diare, batuk berdahak atau dada sesak, Niki tidak disarankan sama sekali, kentangnya ya ning wenten dokter, kentangnya rakelan rai mungkin yang sering diajak untuk berkonsultasi dados takenin kentangnya mangdet nenten salahnya. Niki dumun rakelan rai Niki goe sapa sangre rakelan rai sana sampun nyarengin ring WhatsApp pro 4 wenten atukaken Dewa Karuna Wijaya suksema atukaken mugi atukaken statakena Niki nge. Kak Angga, Taler, Rahajeng Semeng, Rahajeng Tugas, Mogi Rahayu, Kanton Dingin, Niki, ya Ninggong, Kak Niki Sampun, Kide-kide Ical, Dingin, Kak Angga, Sangtukan, Sangyang Surya, Ring Studio Perompat, Sampun Menyinari, Niki, nge. Nini Santa, Niki Sampun merespon, Indik Topik Rahajeng Bali, Tiang Jemuran paling lama 15 menit, terus jalan-jalan lagi 15 menit, Jakan, oh jalan di halaman rumah maksudnya Niki nge. Jalan di halaman rumah Kimantan Inge, luar biasa Niki Nini Santa sampun menyempatkan waktunya untuk berjemur dan jalan-jalan ringan Niki nge. Rahajeng mewali Nini Santa mogi stata kena sani makin mesenekan dumun mali jebos ring sesi kedua gongi lantrang mali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali menilai keberadaan sekolah favorit merupakan hal yang wajar selama predikat tersebut dibangun atas kualitas dan prestasi akademik. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Ideo Madi Indra mengatakan setiap satuan pendidikan perlu terus meningkatkan mutu agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat bukan karena faktor di luar kualitas pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027, Ideo Madi Indra memastikan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel melalui jalur kemampuan akademik serta jalur domisili berbasis GPS. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara terbuka sehingga meminimalkan peluang praktik titipan maupun manipulasi. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.